0: pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
1: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon, nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di dalam itu punya duit banyak.
0: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
2: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu pasti mereka mengerti.
3: Itu bahasa yang mereka pahami.
2: Itu bahasa yang mereka pahami.
3: Seharian mereka.
2: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan yang sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
0: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
5: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
6: Muhammad Aulia Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
5: Saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. Itu dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
6: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus.

0: dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sana melaporkan selengkapnya.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
3: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tetapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
2: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
4: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
2: Bapenda Jati memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
5: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Pergunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
6: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
5: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
7: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? misalkan. Kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat, setelah itu baru kita tip lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua, panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah. Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
5: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aro Kusuma, laporkan.
1: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
8: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kan bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
9: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
10: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
8: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
11: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan, melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
8: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia ya minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya, hidupnya. Jadi bebas berekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan. Atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
11: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
12: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang berkunjung melihat kucing-kucing yang lucu, melihat hewan-hewan eksotik di mini zoo, tapi mereka mendapatkan edukasi dari talk show interaktif sampai games-games yang memberikan banyak berkah.
11: Selain bisa melihat hewan-hewan lucu, pecinta hewan juga bisa mencari obat atau makanan untuk hewan peliharaan, serta mencari aksesoris aneka kebutuhan hewan peliharaan yang juga tersedia di Bekasi Pet Expo 2026. Dari Bekasi Convention Center, Mega Bekasi Hypermall, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
13: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, berawan dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Larung, karya Ayu Utami, adalah sebuah karya sastra yang melampaui batas-batas konvensional dan menjelajahi kedalaman batin serta kerumitan hubungan antara manusia dan alam. Novel ini membawa pembaca ke dalam sebuah perjalanan yang penuh dengan laku spiritual, pencarian jati diri, dan pergulatan dengan kekuatan mistik yang tak terjelaskan. Dalam Larung, Ayu Utami menyulam cerita dengan simbolisme yang kuat dan puitis. Tokoh-tokoh dalam novel ini bukan sekedar representasi manusia biasa, melainkan jiwa-jiwa yang terkadang terperangkap dalam pertanyaan besar tentang eksistensi, takdir, dan kehidupan setelah kematian. Seperti sebuah sungai yang terus mengalir, cerita dalam Larung mengalir dengan lembut, namun penuh dengan gejolak yang kadang-kadang membuai, kadang-kadang menampar keras. Inti cerita, Larung menyuguhkan narasi perjalanan batin seorang wanita yang berupaya memahami makna kehidupan melalui kedekatannya dengan alam, tradisi, dan mitos-mitos lokal yang membentuk realitas spiritual masyarakat. Ayu Utami dengan cermat menggambarkan betapa dalamnya hubungan manusia dengan alam semesta, seperti laut yang penuh rahasia. Alam yang digambarkan dalam Larung yang memiliki kekuatan untuk mempengaruhi emosi, keputusan, dan kehidupan manusia. Alam menjadi cermin bagi perasaan-perasaan yang terpendam, bagi pilihan-pilihan hidup yang dihadapi oleh para tokoh. Dalam narasi ini, kita belajar bahwa setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap perjalanan, meskipun sulit, adalah bagian dari proses pendewasaan. Larung tidak hanya membawa kita pada penemuan jati diri, tetapi juga memperlihatkan betapa dunia ini penuh dengan lapisan-lapisan yang harus kita buka dengan kesadaran dan keberanian. Dengan kehalusan bahasa dan kedalaman temanya, Ayu Utami mengajak pembaca untuk mengenal lebih dalam tentang esensi dari hidup dan mati. Ayu Utami tidak hanya menulis sebuah novel, tetapi juga sebuah meditasi puitis yang membawa kita untuk mendekatkan diri pada misteri kehidupan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

Biopori merupakan istilah yang digunakan menggambarkan lubang resapan. Lubang resapan biopori adalah lubang yang agak tegak lurus, biasanya berdiameter 10 sampai 30 cm dan tidak mempunyai permukaan tanah air dangkal. Fungsi lubang biopori untuk menimbun sampah organik yang bertujuan memberi makan makhluk hidup yang ada di tanah maupun akar tumbuhan. Selain itu, lubang ini memiliki banyak manfaat bagi lingkungan seperti mengurangi sampah organik, menyuburkan tanah, mencegah banjir, dan menyeimbangkan air dalam tanah. Pernahkah Anda baru mencari suatu produk di internet, lalu tiba-tiba iklan muncul di mana-mana? Nah, itu namanya algoritma. Si pintar yang tahu apa yang kita suka. Tapi ingat ya, jangan langsung lulu untuk check out. Usahakan filter lagi, apakah memang barang itu kamu perlukan atau kamu butuhkan. Atau cuman sekedar efek visual yang bikin kamu jadi terpancing.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kita update dulu untuk informasi pantauan lalu lintas ya, pantauan arus lalu lintas di kota Pontianak pada pagi hari ini. Pendengar, seperti apakah ya? Apakah ramai? Apakah sepi ya? Mengingat hari ini adalah hari Minggu. Pasti juga banyak yang menghabiskan waktu di rumah gitu ya, mau beristirahat, atau ada juga yang tetap beraktivitas, bekerja seperti biasa, atau ada yang olahraga di pagi hari ini walaupun dengan kondisi udara yang masih cukup berasap ya, walaupun telah diguyur hujan beberapa kali ya dan dengan durasi yang singkat seperti itu ya. Informasi ini saya dapat dari kanal YouTube CCTV Pengawas Lalu Lintas di Subkota Pontianak, dan Anda juga bisa memantau juga ya pendengar, karena CCTV-nya banyak sekali, bahkan channel YouTube-nya juga banyak ya, ada yang wilayah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya, banyak sekali. Jadi Anda bisa memantau lah ya, kira-kira di tempat Anda seperti apa, atau mungkin wilayah-wilayah yang akan Anda lewati seperti apa. Dan ini real time ya, 8 hari ini di bulan Agustus, maksudnya di tanggal 7 jam 7. Aduh, agak kacau nih habis makan nasi kuning saya. Jam 7.50 di tanggal 2 bulan 8 2026 ya, 2 Agustus 2026. Nah, itu baru betul tuh ya. Baik, kita ke pantauan pertama. Ada dari Simpang Pajak, pendengar, dari yang saya lihat di sini Simpang Pajak pagi hari ini terpantau cukup ramai ya, namun memang kalau di sini ini terkenal juga lancar-lancar aja ya lalu lintasnya. Masyarakat juga terlihat patuh di sini, tidak melanggar lalu lintas, dan terlihat pengguna jalan sedikit santai di pagi hari ini. Alhamdulillah nggak ada yang kebut-kebutan atau buru-buru gitu ya, santai saja dalam berkendara. Lanjut, saya akan berpindah ke Simpang Garuda. Ini Simpang Garuda kalau kita lurus ya ke jembatan Kapuas 1 ya. Pendengar, ke kiri Tanjung Pura, ke kanan jalannya Imam Bonjol. Nah, itu dia ya. Saya itu ini pendengar punya kelemahan adalah sulit menghafal nama jalan, tapi saya tahu gitu ya. Tapi memang sedikit sulit untuk menghafal nama jalannya. Pagi hari ini di sini ya pendengar terpantau ramai lancar kendaraan, di dominasi oleh kendaraan roda 2, juga ada 1-2 pengguna jalan yang sedikit melanggar aturan lalu lintas yang ada, tapi ya jangan kita contoh ya, misalnya belum lampu hijau tapi udah nggak sabar gitu ya, lalu juga melewati marka jalan dan sebagainya. Lanjut pendengar, saya bergeser ke bundaran Digulis ya. Kalau bundaran Digulis ini kan kalau di hari Minggu terkenal memang ramai dengan masyarakat yang berolahraga, apalagi kalau hari Minggu kan ada Car Free Day ya, seingat saya. Apakah hari ini ada juga Car Free Day-nya? Tapi kalau dari pantauan CCTV di area Digulisnya sendiri itu pendengar juga ramai ya, banyak yang jalan-jalan gitu ya, yang lari juga ada yang bawa anak dan sebagainya, atau mungkin hanya ingin mencicipi beberapa kuliner yang ada di sekitar sana juga gak masalah sekali ya. Lanjut pendengar, kita bergeser ke bundaran Kota Baru, yaitu di sekitar SPBU. Pagi hari ini terpantau cukup lengang kalau di sekitar SPBU-nya, tapi kalau maju sedikit ke area pasar terpantau ramai ya pendengar, karena ya seperti kita tahu kalau pagi di area pasar lebih ramai ya dari waktu-waktu misalnya kayak siang atau sore gitu ya. Dan kembali hati-hati kalau di simpang Kota Baru itu kan banyak gang gitu ya, banyak gang, jalan dan sebagainya, hati-hati, pelan-pelan saja dalam berkendara. Lalu kita agak jauh, ini harusnya saya pantau tadi nih, kita ke ini jembatan Kapuas ya, karena memang di jembatan Kapuas itu kan ada kamera CCTV-nya tuh pendengar ya, jadi bisa kita cek. Pertama dari yang duplikatnya dulu, duplikat berarti yang dari arah kita sini, kita dari arah jalan Tanjung Pura, simpang Tanjung Pura itu menuju ke Tanjung Raya ya. Pagi hari ini sepi, lengang pendengarnya. Mungkin masyarakat juga hari ini banyak yang beristirahat gitu ya. Jadi tidak terlalu ramai
yang mau ke arah seberang sana. Terlihat juga ada pengguna sepeda di sana. Hati-hati di jalan, Bapak. Sepertinya ini berolahraga ya. Ada dua pengguna sepeda di sini. Baik, seperti itu. Lalu lanjut kita ke sisi sebelahnya. Ini di Kapuas satunya. Kapuas satu kan berarti sisi sebelahnya ya, yang dari seberang menuju ke sini, menuju ke jalan. Kalau belok tuh berarti, kalau belok ke kiri berarti jalan Imam Bonjol. Betul ya? Betul, betul, betul. Ini saya sambil menghafal nama jalan, padahal udah hari-hari dilewatin ya. Pagi hari terpantau lebih sepi lagi. Kalau tadi di sisi sebelahnya sepi, ya di sisi ini lebih sepi lagi mendengar ya. Tapi kembali lagi, walaupun sepi, jembatan sepi, jalanan sepi, tetap harus berhati-hati, waspada ya. Satu dua CCTV lagi kita pantau pendengar. Sekarang kita cek di Gertak 1. Gertak 1 pagi hari ini cukup sepi ya, cuma memang ada beberapa kendaraan, antrian kendaraan besar di sana. Mobil apa nah kita bilangnya ya, mobil tronton tapi tanpa muatan ya, jadi yang kayak bagian kepalanya besar itu loh ya. Ada beberapa antrian di sini, 1, 2, 3, 4, 5, oh ada beberapa lah ya tuh pendengar masih antri di sana. Jadi hati-hati dalam berkendara karena di sisi sebelahnya itu sedang ada antrian kendaraan ya. Lalu lanjut lagi kita ke ke Simpang Legend pendengar ya. Di pagi hari ini Simpang Tanjung Raya, sama seperti yang lainnya juga, pagi hari ini lebih lengang dari biasanya, lebih sepi dari hari-hari biasanya. Cuma memang kembali lagi di sini itu beberapa pengendara yang melakukan pelanggaran lalu lintas terlihat cukup ramai ya. Mau itu lampunya merah, lampunya hijau, jalan saja ramai di sini ya pendengar ya. Juga mereka-mereka yang berhenti di zebra crossnya juga cukup banyak. Jadi untuk Anda yang mau nyebrang di sini, memang pengguna jalan memang sedikit PR ya. Tapi kembali lagi, sesuatu yang merupakan pelanggaran jangan diikuti. Mau itu ramai yang melanggar juga tidak perlu kita ikut-ikutan yang mendengar ya. Pelan-pelan saja selama berkendara, tidak perlu terburu-buru. Ingat ada orang tercinta menanti di rumah. Satu terakhir, pantauan CCTV di Simpang Abdurrahman ya, Jalan Abdurrahman M. Sohor atau biasa kita nyebutnya Jalan Sumatera. Tuh pagi hari ini tuh banyak pengendara sepeda, seru sekali ya. Ada anak-anak, ada orang dewasa yang berolahraga atau entah komunitas. Ini saya rasa komunitas deh, soalnya kayak nggak ini apa pendengar, nggak pakai setelan olahraga tapi kayak pakai sepeda yang jadul itu, saya nggak tahu namanya sih ya. Ada beberapa pengendara seperti itu ya. Pengendara roda 2, roda 4 juga cukup ramai di pagi hari ini, masih sibuk dengan segala aktivitas mereka juga ya. Itu dia informasi yang bisa saya hadirkan di ruang dengar Anda untuk pantauan arus lalu lintas di Kota Pontianak dari CCTV live simpang dari CCTV live untuk nama channelnya CCTV Lalu Lintas Wilayah 5 di Sukota Pontianak ya, yang sekarang sedang saya buka. Tapi kalau untuk channel lain juga banyak, ada CCTV Lalu Lintas Wilayah 1, 2, 3, 4. Jadi memang banyak ya kanal YouTube-nya, bisa Anda cek masing-masing di tempat Anda seperti apa. Seperti itu ya pendengar ya. Nanti saya akan hadir kembali dengan rangkaian informasi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Waktunya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 9 sampai jam 10.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan

0: mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini, yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Kapolres Kuburaya, AKBP Rensa S. Akta Divia mengunjungi sejumlah yayasan pemadam kebakaran di Kecamatan Sungai Raya Sabtu 1 Agustus 2026 sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres didampingi Wakapolres Kuburaya, Kompol Andri Syahroni, Kabak Ops AKP Samidi, lalu juga Kasat Samapta AKP Zainuddin, lalu ada Kasat Intelkam AKP Iman Kurniawan serta Kapolsek Sungai Raya AKP Haryantoha. Rombongan menyambangi Yayasan Pemadam Kebakaran Siaga di Jalan Siaga Gang Siaga 4 Berseri dan Yayasan Pemadam Kebakaran Mandiri di Jalan Adi Sucipto Kecamatan Sungai Raya. Setelah mempererat silaturahmi, pertemuan dimanfaatkan untuk membahas perkembangan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya potensi karhutla yang meningkat seiring musim kemarau. Pembahasan mencakup pola penanganan kebakaran, mekanisme koordinasi di lapangan, hingga langkah mempercepat respon melalui kolaborasi antara Polri, pemerintah daerah, dan relawan pemadam kebakaran. Kasubsi Penmas Polres Kuburaya, Aibtu Ade mengatakan, Kapolres juga melakukan pengecekan terhadap kesiapan sarana dan prasarana operasional yang dimiliki oleh Yayasan Pemadam Kebakaran. Ade menambahkan, Kapolres terus memberikan apresiasi kepada para relawan atas dedikasi mereka dalam membantu penanganan kebakaran sekaligus mengajak seluruh pihak terus memperkuat koordinasi dengan komunikasi dan juga komunikasi menghadapi ancaman karhutla. Menurutnya, sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan relawan menjadi kunci agar penanganan kebakaran dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif hingga resiko meluasnya karhutla di Kabupaten Kuburaya dapat diminimalkan.

0: Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan.
1: Buku sumber inspirasi, esensi buku, Prosatu Pontianak.

0: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupey, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
1: Bu Abang, tahu enggak? Ternyata penyakit TBC itu bukan barang baru di tempat kita. Ceritanya dah lama, bahkan dari zaman nenek moyang kita dulu. Nah, buktinya ada di Candi Borobudur. Di situ ada relief dari abad ke-8 Masehi yang menunjukkan gambar orang sakit yang badannya kurus, serupa ciri khas orang kena paru-paru kronis. Gambarnya bisa dilihat di relief panel Lalita Vistara. Inilah yang menjadi bukti kuat kalau TBC ini memang dah mampir di Nusantara dari ribuan tahun yang lalu. Nah, barulah pas tanggal 28 Maret 1882, ada ilmuwan Jerman namanya Robert Koch ini menemukan bakteri biang kerok TBC yang disebut Mycobacterium tuberculosis. Nah, gara-gara penemuan si Robert Koch inilah, makanya sampai sekarang tiap tanggal 24 Maret tuh kita peringati sebagai Hari TBC Sedunia.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak. Kita lanjutkan lagi untuk informasinya di mana pemerintah Kabupaten Kuburaya memperkuat koordinasi menghadapi ancaman karhutla guna mengendalikan kebakaran selama puncak musim kemarau tahun ini. Ancaman kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kuburaya masih menjadi perhatian serius memasuki awal Agustus 2026. Pemerintah Kabupaten Kuburaya bersama Polres Kuburaya memperkuat strategi menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan berlangsung hingga September mendatang melalui penguatan koordinasi lintas instansi, lalu juga penambahan personil survei, pembangunan embung darurat berbahan terpal hingga penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan. Wakil Bupati Kuburaya Sukiryanto mengatakan berdasarkan pemantauan perkembangan titik api sejak 8 Maret hingga akhir Juli 2026, potensi karhutla masih berpeluang meningkat dalam beberapa pekan ke depan dan menurutnya seluruh unsur harus tetap siaga mengingat kondisi cuaca yang masih kering. Ia menjelaskan sekitar 80% wilayah Kuburaya merupakan lahan gambut yang sangat rentan terbakar saat musim kemarau, bahkan di kawasan Sepakat, Sungai Raya, dan Sungai Ambawang. Dan kedalaman gambut mencapai 6 hingga 8 meter hingga proses pemadaman membutuhkan waktu lebih lama serta ketersediaan sumber air yang memadai. Saat ini, Kuburaya tercatat sebagai daerah dengan jumlah titik api tertinggi ketiga di Kalimantan Barat setelah Ketapang dan Kayong Utara. Dan kondisi ini juga menjadi perhatian karena Kuburaya merupakan kawasan penyangga Bandara Internasional Supadio hingga kabut asap berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan apabila tidak dikendalikan. Dan untuk informasi lebih lengkapnya pendengar silakan kunjungi rri.co.id.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan prinsip luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit, mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak lewat acara ini, saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, atau tepatnya pukul 9, kita akan bergabung ya nanti untuk siaran siaran langsung gereja. Nanti kita akan ke GKE Pintu Elok Pontianak dengan tema hari ini adalah menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Nanti akan disampaikan oleh Pendeta Maraden Simanjuta STHMH. Jadi untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap di sini bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, jam 9

0: Literasi Digital. Program dialog membahas perkembangan teknologi informasi hingga keamanan digital.
1: Logical frame-nya adalah bahwa ketika kita bicara tentang keterbukaan informasi publik, maka kita harus mengaksesi hal-hal yang berkaitan dengan apa yang menjadi seperangkat hak asasi manusia ini yang sudah lahir sebagai penghormatan terhadap diri kita secara individu. Yang mana kewajiban kemudian akan muncul karena tidak mungkin bahwa hak asasi itu menjadi absolut, tapi kita harus juga melihat pada hak asasi orang lain. Ini yang menjadi konsep substansi keterbukaan informasi publik.
0: Literasi digital dapat memberikan Anda pemahaman dan pengetahuan tentang manfaat bermedia sosial. Simak dan ikuti Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak setiap hari Selasa, minggu pertama dan ketiga, mulai pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Jadilah masyarakat yang cerdas dan memahami era digitalisasi bersama Literasi Digital Pro 1 RRI Pontianak.

Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu.

Jemaat dipercayakan untuk duduk kembali. Kita adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Namun kita seringkali berbuat salah hingga jatuh ke dalam dosa. Tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menunggu kita sampai kita mau mengakui kesalahan kita melalui pertobatan di hadapan Tuhan. Sebab siapa yang bertobat, dosanya akan dihapuskan. Hanya oleh darah Tuhanlah dosa kita dihapuskan dan kita hidup selamat dan suci selamanya. Tercurah darah Tuhanku.

0: Mari kita bersatu dalam doa mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami adalah manusia yang berdosa, tanpa darah-Mu kami tidak akan selamat. Kami sadar bahwa tanpa kasih dan pengampunan-Mu, kami tidak layak datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengaku bahwa kami sering gagal menjadi saksi-Mu. Dalam perkataan, tindakan, bahkan melalui apa yang kami bagikan dan sampaikan kepada sesama. Kami lebih mengikuti kehendak kami daripada hikmat-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah dan ampunilah kami oleh kasih karunia-Mu di dalam Yesus Kristus. Perbaharuilah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami hidup dengan bijaksana, menjadi pembawa damai, kebenaran, dan kasih dimanapun kami berada. Inilah doa pengakuan dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
1: Bapak Ibu terkasih, mari kita berdiri. Dengarkanlah berita anugerah bagi kita. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakan-Mu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosa-Mu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepada-Ku sebab Aku telah menebus engkau.

kita nyanyikan sekali lagi. Aku milikmu Yesus Tuhanku.

sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah hukum Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40 berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah seperti dirimu sendiri. Itulah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat diperkenankan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, siapa yang menyerahkan hidupnya untuk mengikuti Tuhan, ia pasti akan hidup seturut dengan hukum Tuhan, yaitu hidup yang mengasihi Tuhan Allah dan yang mengasihi sesama manusia. Marilah kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus dari sekarang hingga selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus.

Baiklah, sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih pada hari ini Kau telah menjaga dan melindungi kami sehingga Kau dapat sampaikan kami di rumah-Mu yang kudus ini Bapa. Sebentar lagi kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Tutup bungkus, lindungi kami, terangilah akal budi kami agar kami dapat menjalankan segala firman-Mu yang bertahta dalam kerajaan surga, dan lindungilah kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari Kejadian 32 ayat 22 sampai 32 dengan perikop pergumulan Yakub dengan Allah. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Para jemaat dipersilakan untuk melihat pada Alkitabnya masing-masing. Pada malam itu, Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya. Lalu budaknya perempuan dan kesebelas anaknya dan menyeberang jalan di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarlah aku pergi karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati." Aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga, namamu," tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Phinel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Phinel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Demikianlah firman Tuhan. Semoga firman Tuhan ini dapat menjadi pelita dan terang bagi jalan kita semua. Amin.

Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bangkit berdiri. Kita sebagai orang yang percaya dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen yang diakhiri dengan nyanyian Kidung Jemaat 473B, Haleluya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Allah Bapa, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan hidup, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkitlah dari antara orang, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi para

Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, pemuda-pemudi pintu Elok Pontianak akan menyampaikan kesaksian melalui puji-pujian. Kepada pemuda-pemudi dipersilakan untuk maju ke depan.

Kita bersatu di dalam doa. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, ucapan syukur kami naikkan kepadamu untuk penyertaanmu dan tuntunan Roh Kudusmu yang selalu bersama-sama dengan kami sampai saat ini, terlebih ketika kami akan membaca firman-Mu dan bersama-sama merenungkannya. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang berkuasa memberikan hikmat dan pengertian kepada kami. Bersabdalah Bapa, kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, baik yang hadir secara onsite dalam ibadah minggu hari ini di Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Pintu Elok Pontianak, maupun jemaat yang menyaksikan siaran ibadah ini melalui streaming YouTube GKE Pintu Elok Pontianak dan juga RRI Pontianak, jemaat yang terkasih dimanapun berada, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21 yang saya bacakan bagi kita demikian. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian sabda Tuhan bagi kita sekalian. Salam sejahtera bagi kita semua, salam. Bapak, Ibu, pemuda, remaja yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kabarnya? Luar biasa baik ya, puji Tuhan, setelah beberapa lama kita tidak melihat atau merasakan hujan. Beberapa waktu yang lalu Tuhan memberikan kepada kita hujan yang sangat berdampak positif bagi kita dan juga lingkungan di mana kita tinggal saat ini, terutama berkaitan dengan pemanasan global yang masih terjadi. Hari ini Gereja Kalimantan Evangelis memberikan ruang kepada pemuda GKE untuk memperingati dan merayakan Hari Pemuda GKE. Dan pada sisi yang lain juga, Sinode GKE
memberikan subtema pada bulan Agustus, yaitu menjadi umat yang berhikmat dalam bermedia sosial. Dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama tema khusus pada hari ini, pemuda yang menjadi alat di tangan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada pemuda, kepada Bapak Ibu sekalian yang terkasih. Adakah di antara kita yang tidak pernah merasa dalam tanda kutip terbatas? Adakah di antara pemuda remaja yang ada yang tidak pernah merasa terbatas? Terbatas dalam pengertian terbatas sumber daya, terbatas waktu, terbatas keuangan, terbatas kekuasaan, terbatas kekuatannya, terbatas materi, dan seterusnya, dan seterusnya. Saya rasa tidak hanya remaja dan pemuda, semua kita pernah merasakan apa yang disebut sebagai terbatas. Dan keterbatasan ini, Bapak Ibu terkasih dan remaja pemuda yang saya kasihi, terkadang menjadi alasan atau pembenaran bagi kita untuk bertindak, untuk bertanggung jawab, untuk melakukan sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Dalam Injil Matius pasal 14 ini kita boleh melihat bahwa para murid-murid Yesus pernah merasakan apa yang kita rasakan. Dalam tanda kutip, mereka pernah merasakan apa yang disebut sebagai terbatas. Bahkan tidak logis. Bagaimana mungkin mereka yang hanya kawanan kecil, jumlah mereka sangat terbatas, yaitu para murid-murid itu, diminta oleh Yesus, bahkan diperintahkan oleh Yesus untuk memberi makan 5.000 orang. Sementara yang ada di tangan mereka itu pun yang bersumber dari anak kecil, itu 5 roti dan 2 ekor ikan. Bagaimana mungkin 5 roti dan 2 ikan ini dapat memenuhi kebutuhan 5.000 orang? Belum lagi kalau dihitung anak-anak dan juga belum dihitung perempuan. Bagaimana mungkin Tuhan kami bisa memberi mereka makan? Saya tidak tahu. Secara logika saya bergurau juga berpikir, masa dari antara 5.000 orang yang hadir itu hanya anak kecil yang membawa 5 roti dan 2 ikan? Kemana yang lainnya? Apakah mereka pelit? Apakah mereka kikir? Apakah mereka hitung-hitungan untuk memberi? Apakah mereka memang tidak punya belas kasihan terhadap yang lainnya? Saya tidak tahu. Tapi 5 roti dan 2 ikan ini sesungguhnya berasal dari bekal seorang anak kecil. Bisa kita baca dalam Injil Markus dan juga Lukas sebagai nas paralel atau nas yang terkait dengan nas ini. Saya tidak tahu. Tapi inilah gambaran yang terjadi. Bahwa dari kadang-kadang 5.000 orang atau banyaknya orang itu, hanya beberapa orang yang punya belas kasihan. Hanya beberapa orang yang punya simpati. Hanya beberapa orang yang punya kepedulian terhadap orang lain. Dan itu sudah tertulis, sudah tercatat dalam Alkitab. Bahwa dari 5.000 orang yang hadir, pun anak-anak yang tidak masuk hitungan, dari situlah bersumber 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi murid-murid juga pesimis, bagaimana mungkin dengan 5 roti dan 2 ikan itu bisa mencukupkan 5.000 orang. Apakah Tuhan Yesus bergurau? Apakah Yesus

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI, kami hadir untuk memfasilitasi dan mengakomodir setiap keluhan, laporan, maupun pertanyaan Anda secara bijak dan kekeluargaan. Catat waktunya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat,

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Randes Haji Andi Musa SH/MH selaku Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Kalimantan Barat mengajak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Barat untuk mensukseskan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tahun 2026 yang insya Allah akan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai dengan 9 Agustus 2026 di Sukadana, Kabupaten Kayong Utara dengan tema Merajut Uhuwah, Menebar Dakwah, Membumikan Al-Quran di Tanah Betua menuju Kalimantan Barat yang semakin berkah. MTQ merupakan ajang perlombaan sekaligus momentum memperkuat kecintaan kita kepada Al-Quran, mempererat uhuwah Islamiyah, dan membangun generasi Qurani yang berprestasi dan berakhlak mulia. Semoga MTQ ini terlaksana dengan baik dan benar dan sukses, serta melahirkan juara-juara terbaik di tingkat Provinsi Kalimantan Barat, nasional dan internasional. Mari kita wujudkan MTQ yang berkualitas dan bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, senang sekali di pagi menjelang siang ini kita bersama dalam sesi Indonesia Layak Anak atau Idola. Dan tentunya di pagi menjelang siang ini kita akan bahas terkait dengan suara anak untuk edukasi dan kepedulian sesama. Dan di sini kita sudah bersama dengan dua orang teman bincang kita di pagi menjelang siang ini. Ada, kita sapa dulu adik kita. Nah, di pagi menjelang siang ini ada Kelly Quinsa. Halo.
1: Hai.
0: Oke, Kelly Quinsa ini adalah duta HPI Cilik Kalimantan Barat tahun 2025 ya, benar ya?
1: Iya.
0: Oke, kabarnya baik hari ini ya?
1: Baik.
0: Sehat?
1: Sehat.
0: Sehat, mantap. Kelas berapa sih?
1: Kelas 6.
0: Kelas 6 SD ya? Oke, wow. Ini SD udah langsung punya gelar ya? Atau punya sesuatu tugas yang diemban gitu ya? Tapi kita nanti dulu ceritanya, kita ke... Nah ini sebelahnya nih ya, pendampingnya ada Bang Wahyudi, halo.
2: Halo.
0: Beliau ini adalah trainer dan juga edukatornya gitu pendengar ya. Dan nanti kita coba tanya-tanya juga ya. Nah pasti kita pengen tahu juga terkait dengan suara anak untuk edukasi dan kepedulian sesama. Kalau dari sudut pandangnya Kelly Quinsa, apalagi ini bisa dikatakan gitu ya, bahasanya tuh kalau anak-anak tuh rawan banget gitu ya, yang namanya hal-hal ini juga gitu. Nah, kalau Kelly, kenapa sih kok tertarik untuk menjadi duta HIV Cilik? Mungkin boleh kasih tahu dong ceritanya ke Andre.
1: Kelly tertarik untuk mengikuti duta HIV karena Kelly ada lihat teman-teman Kelly yang udah remaja, mereka tuh ikut duta HIV atau acara-acara duta gitu. Kelly terinspirasi jadinya.
0: Oh, jadi terinspirasi dari teman-teman yang remaja gitu ya, yang udah ikutan duta HIV juga gitu ya. Oke, siapa yang ngajak? Maksudnya Kelly tahu sendiri atau diajak dulu sama teman gitu atau gimana sebenarnya ceritanya?
1: Sebenarnya diajak sama Om Dul. Dia tuh yang memiliki acara duta HIV.
2: Founder ya Kel?
1: Iya, founder.
0: Oh, oke. Okay.
2: Diajak. Lalu gimana Kel setelah diajak Kel?
1: Kelly ikut karena Kelly pengen rasa gimana jadi duta.
0: Oke, enggak takut?
1: Enggak.
0: Biasa kan ada ya anak-anak kecil tuh kan takut gitu ya, untuk kalau disuruh tuh takut gitu. Sempat grogi enggak?
1: Sempat dikit.
0: Sempat dikit. Kenapa? Groginya gimana?
1: Groginya waktu mau naik panggung, langsung tiba-tiba, kok aku grogi ya? Aduh mah.
2: Keluar Melayunya.
0: Keluar Melayu, aduh mah eh. Oh, oke, okay. Berarti groginya pas naik panggungnya gitu ya?
1: Ha-ha.
0: Persiapannya berapa lama, Kel?
1: Sebulan kayaknya.
0: Sebulanan? Oke. Okay. Apa aja tuh yang dipersiapkan?
1: Baju, public speaking, opening number, banyak deh.
0: Oke, tapi yang paling disuka?
1: Paling dulu disuka opening number sama public speaking.
0: Opening number sama public speaking, oke, okay, gimana tuh? Nah, contohin. Sedikit aja.
1: Yang apa?
0: Yang opening number?
2: Coba.
1: Kelly Quinsa, 10 years old, stop stigma, increase access, and the AIDS.
0: Oke, okay, berarti antusias juga sama bahasa Inggris berarti?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik. Tahan dulu ya, Kelly ya ceritanya. Kita ke Bang Wai ini ya. Oke, okay, Bang Wai. Ini seperti apa nih? Kok adik-adik kayak gini, ini pikirannya udah jauh banget gitu ya Bang ya? Tapi sebenarnya apa yang pengen dibawa dari hal ini gitu Bang?
2: Oke, okay. Nah sebenarnya memang sekolah itu adalah karantina awalnya murid ya, kalau misalnya kita lihat. Tapi sebenarnya yang perlu kita ajarkan adalah isu-isu sosial. Satu di antara isu sosial yang memang sedang saat ini, bahkan dari dulu ya sampai sekarang, kita bahas adalah perihal HIV. Dimana kalau misalnya kita ngebahas HIV, kita nggak cukup hanya ngebahas tentang cara pencegahan gitu. Tapi kita juga ngebahas tentang cara nih mengedukasi generasi muda, khususnya anak-anak seperti Kelly yang punya awareness yang tinggi kayak gitu terhadap isu sosial. Maka ajang ini pun

0: diselenggarakan atas dasar itu. Nah, jadi Kelly sebagai satu di antara representatif gitu ya, agar dia peduli gak hanya sama dirinya sendiri, sama teman terdekatnya, sama keluarganya, tapi sama masyarakat luas gitu.
1: Oke, waktu itu berapa adik-adik yang dilatih untuk bisa sampai sejauh ini gitu?
0: Sampai saat ini kayaknya cukup banyak, nggak ngitung juga kayaknya. Tapi satu di antara yang paling stand out adalah Kelly Quinza ini, gitu. Hingga dia mendapatkan title sebagai Duta HIV Cilik Kalimantan Barat 2025. Bentar lagi lengser, Rakel.
2: Lengser apa?
0: Lengser itu geser, selesai jabatannya.
1: Oh, oke. Okay. Berarti udah ada penerusnya nantinya ini.
2: Ya.
1: Kapan itu?
0: Sekitar bulan Oktober. Biasanya Oktober November kayaknya.
1: Oktober ya. November. Oh, berarti udah hampir setahun ini ya Kelly mengemban tugas sebagai Duta HIV Cilik ya?
2: Iya.
1: Oke, okay. Nanti kita tanya lagi nih ya. Tapi balik lagi Bang Wayudi, kalau adik-adik ini yang diharapkan itu nantinya apa gitu dari menjadi Duta HIV Cilik ini sendiri? Apa yang bisa dia sampaikan ke teman-temannya nantinya di sekolah gitu, Bang?
0: Oke, okay, kalau misalnya yang ingin kita harapkan kayak gimana sebenarnya generasi kayak Kelly ini bisa mengedukasi sebenarnya. Karena kayak gini, kalau misalnya kita bahas HIV itu kayaknya tabu banget di masyarakat ya. Yeah. Kayaknya yang layak itu harus orang dewasa gitu. Kita tuh percaya bahwasannya anak kecil tuh punya suara. Oke. Okay. Jangan-jangan justru nanti anak kecil yang menyelamatkan dunianya kita. Karena diajarkan sejak dini, mereka paham nih bagaimana tentang cara mencegah. Karena kalau misalnya kita lihat sekarang era informasi, digitalisasi, kita nggak bisa bendung konten-konten yang sengaja mereka konsumsi di luar dari pengawasan orang tua. Nah, dengan adanya ajang ini sebenarnya kita itu bisa minta kayak gitu kepada anak-anak untuk peduli terhadap dirinya sendiri, bahkan misalnya kesehatan reproduksi gitu ya, hal-hal yang sederhana, bahkan pendidikan seks sejak dini kayak gitu, perlu memang diajarkan dengan cara-cara yang sederhana sesuai dengan bahasa, pemahaman maupun umurnya mereka gitu. Jadi sifatnya manusia ini kan semakin dilarang, semakin menentang gitu, semakin pengen melakukan. Betul. Nah, tapi kalau misalnya kita udah edukasi sejak dini, cara pendekatan ke anaknya tepat, nah nanti generasi-generasi seperti Kelly inilah yang kayak mampu sebenarnya setidaknya ya mencerahkan sesama kayak gitu terhadap teman, masyarakat luas intinya. Gitu.
1: Paling tidak adik-adik ini bisa dapat gambaran untuk bisa melindungi dirinya sendiri dulu kali ya.
0: Iya.
1: Nah, oke, baik. Wow, ini menarik ya. Semakin hangat pembicaraan kita. Tapi Bang Wayudi, apa yang menjadi kendala di awal gitu hingga akhirnya dapat flow-nya nih untuk bisa bawa adik-adik sampai ke tujuan yang diinginkan?
0: Pertama adalah mengubah mindset orang tua. Iya. Iya kan? Termasuk fun fact-nya adalah saya dulu itu adalah Duta HIV AIDS Kalimantan Barat 2015.
1: Betul.
0: Iya, kayak gitu. Sebenarnya yang sulit diubah itu adalah mindset orang tua. Ini bahaya enggak? Kamu oke enggak? Jangan-jangan nanti kamu akan seperti ini, tertular dan lain sebagainya kayak gitu. Padahal kalau misalnya kita edukasi pelan-pelan bahwa HIV itu berbahaya, tapi yang paling membahayakan itu adalah perilaku beresiko. Nah, perilakunya kita. Nah, supaya meyakinkan sebenarnya kalau misalnya anak kok ikut ajang ini, kebanyakan dari mereka tuh mau. Yang kebanyakan yang tidak mau itu adalah orang tua. Jadi pendekatan interpersonal ke orang tua. Jadi orang tuanya dulu yang diedukasi nih. Baru ke anaknya gitu.
1: Tapi Kel, nah balik ke Kelly ya Bang ya. Kelly, kalau dukungan orang tua gimana?
0: Gimana Kel?
2: Dukungan orang tua dukung sekali sih. Selalu didukung, ada ama, ada mami selalu dukung. Ada koko dukung.
0: Teman-teman Kel?
2: Ada. Teman-teman selalu menanya Kelly, HIV itu apa? AIDS itu apa? Apa bedaannya?
1: Berarti banyak yang ibarat katanya riwah gitu ya. Ribet gitu, nanyain ini itu, ini itu.
2: Iya.
0: Satu pertanyaannya apa Kel, kadang yang ditanya teman Kel?
2: HIV itu apa?
1: Nah kalau ditanya HIV itu apa, kalau dari sudut pandangnya Kelly gitu ya, HIV itu apa sih?
2: HIV itu adalah Human Immune Deficiency Virus. Kalau AIDS itu Acquired Immune Deficiency Syndrome.
0: Apa bedanya?
2: HIV dan AIDS itu berbeda karena HIV itu adalah virusnya. AIDS itu adalah virus yang sudah terkumpul di badan kita.
1: Oke, okay. Oh berarti, wah ini susah ya. Sebenarnya susah gitu untuk nanemin hal kayak gini ke adik-adik gitu ya bang ya.
0: Cukup challenging ya.
1: Tapi nah, gimana caranya kalau dari Kelly ngasih tahu ke teman-teman ini tuh begini gitu.
0: Yang sistem imun yang tentara itu Kel, coba ceritain Kel.
2: Kelly selalu bilang mereka tuh tanya HIV tuh bisa tertular dari mana dan apa negatifnya. HIV itu tertular dengan imun kita. Imun kita adalah army atau enggak tentara di badan kita. Kalau tentara kita melemah, itu banyak penyakit akan datang sebagai batuk berdarah dan lain-lainnya yang sakitnya sangat itu.
1: Oke. Bisa jadi komplikasi ya, maksudnya sakitnya itu jadi banyak gitu ya. Oke. Oh berarti kalau dari teman-teman biasanya kayak gimana? Excited kah ketika dijelaskan seperti itu atau gimana?
2: Excited sih, tapi juga mereka tuh menanya Kelly, kamu dari kamu masih kecil loh, kok kamu bahas tentang HIV?
1: Nah terus Kelly jawabnya gimana?
2: Karena dari kecil kita harus waspada, karena 100% orang bisa terkena HIV, bukan dari usia, penampilan. Jenis kelamin dan pekerjaan.
1: Oh berarti semua orang bisa ya Kel ya. Oke, baik. Kel, itu kalau dari Kelly sendiri maksudnya gimana tuh? Maksudnya kayak menyimpan semua itu dalam berapa waktu gitu? Apakah sebulan itu cukup atau ya terus nih diingat terus sampai dengan sekarang atau gimana Kel? Sistemnya?
2: Diingat terus sih, tapi enggak gimana ingat. Yang penting thinking skill. Thinking skill kita berjalan gitu.
1: Oke. Nah, Kel, ketika jadi duta HIV cilik ini apa yang beda? Maksudnya teman-teman apakah semakin banyak yang ngedeket gitu ya? Biasanya kan kalau ngelihat kita punya sesuatu yang lebih, teman-teman kan biasanya juga ada yang tertarik juga pengen atau gimana, Kel, di lingkungan sekolah?
2: Tetap sama sih, tapi sama ada aja. Ada yang mau ikut duta HIV gitu, penasaran sekali gitu.
1: Oke. Kelly kalau dikasih ajang seperti ini lagi mau ikutan lagi nggak?
2: Ikut.
1: Walaupun ada rasa takut.
2: Enggak.
1: Oh enggak lagi?
2: Enggak.
1: Kenapa? Kok udah nggak ada rasa takut lagi? Kenapa?
2: Karena Kelly udah pernah pengalaman dan juga teman-teman Kelly tuh kayak itu dukung Kelly, jadi Kelly udah nggak grogi, Kelly udah nggak takut gitu.
1: Jadi intinya mau coba berarti Kelly.
2: Iya.
1: Oke. Rencananya kalau dari Kelly sendiri pengennya jadi duta apa sih? Nah.
2: Duta pelajar sih.
1: Duta pelajar. Oke. Sukanya mata pelajaran apa?
2: Mata pelajaran IPS. IPS atau IPA?
1: IPS dan IPA. Oke. Berarti ada dua pilihan yang masih mau dijalanin ya.
2: Iya.
1: Lihat dulu mana yang enak ya.
2: Iya.
1: Matematika suka?
2: Suka-suka enggak.
1: Suka-suka anda?
2: Masih sedang lah.
1: Sedang. Kak, berarti lebih antusiasnya ke bahasa?
2: Bahasa iya.
1: Oke. Indonesia? Inggris?
0: Inggris of course.
2: Inggris of course. Kalau Indonesia masih ngelek-ngelek.
1: Jepang? Mandarin? Mandarin mungkin atau apa nih? Kalau selain bahasa Inggris, kira-kira apa lagi yang kira-kira Mandarin. Pengen dipelajari?
2: Mandarin. Kelly udah belajar Mandarin sih.
1: Dari kelas?
2: Dari kelas 1.
1: Dari kelas 1. Wah. Udah bisa apa? Maksudnya yang biasanya berarti ini introduction.
2: Ni hao.
1: Ni hao.
2: Ni hao ma.
1: Jawabnya apa tuh?
2: Hao.
1: Oke, berarti Kelly udah tahu ya, Bang Wayudi ya. Pengennya kemana gitu dan dari sekarang plannya kemana gitu ya. Oke. Nah, Bang Wayudi sebenarnya kayak gimana nih kalau bisa kita belajar bersama gitu ya, mengkarakter anak-anak zaman sekarang itu enaknya seperti apa? Yang sudah punya pola pikir yang seperti ini, mm-hmm. atau yang masih mentah gitu ibarat katanya?
0: Oke, kalau misalnya punya pola pikir kayak gini, beruntung sekali sebenarnya Kelly itu didukung sama support system yang sangat luar biasa, terutama keluarga ya, dan juga diri sendiri. Apalagi dia itu setidaknya tahu apa yang dia suka dan apa yang dia nggak suka. Zaman sekarang orang dewasa aja sulit loh menentukan apa yang dia suka sama menentukan yang tidak suka, bahkan dia nggak kenal sama emosinya sendiri. Apakah yang aku keluarkan ini dalam marah, apa yang aku keluarkan kecewa dan segala macamnya. Tapi buat teman-teman di luar sana, anak-anak, adik-adik, remaja kayak gitu ya, masih galau, masih belum tahu sebenarnya bakat, minat, hal yang ingin dilakukan adalah boleh banget sebenarnya satu ke profesional. Ke profesional itu sebenarnya diminta mapping sebenarnya minat dan bakat. Nah, jadi kalau misalnya kecerdasan manusia itu dibagi menjadi 9 di dunia ini. Itu berdasarkan teori dari Howard Gardner kayak gitu. Nah, kalau Kelly itu bakatnya tuh dia di linguistik. Linguistik itu kebahasaan. Jadi selain menguasai lebih dari satu bahasa, dia itu juga mampu public speaking dengan baik. Itu yang kedua, kinestetik, karena Kelly menurutku dia jago dance. She can dance, dance well, oke?
1: Okay? Nah, mungkin nanti gerakan tangan aja iya, ya. Nanti di akhir aja di akhir.
0: Oke. Nah, itu sama Kelly itu menurutku cerdasannya adalah juga musikal. Dia bisa main beberapa alat musik. Terutama apa Kel? Yang paling jago Kel?
2: Kecapi.
0: Iya. Yeah. Wow. Itu alat musik tradisional dari Cina yang sulit kan buat. Kita aja gitar, nama aja senarnya susah ya.
1: Iya, betul.
0: Kayak gitu kan. Dia itu berapa kan, Kel, senarnya Kel? Kalau kecapi Kel, ngitung nggak Kel?
1: Ada berapa ya?
2: 7.
1: Iya, kan 20-an kan ya.
0: Tuh kan.
1: Mainnya sambil kayak gini lagi kan. Digini kan mainnya. Nah, gitu kan. Iya.
0: Nah, itu makanya jadi kalau misalnya teman-teman di sana yang belum tahu, coba deh cek kayak gitu kecerdasannya apa nih dari 9 ini kayak gitu karakteristiknya, mungkin MBTI-nya bisa dicek gitu dan lain dan sebagainya. Jadi kalau misalnya udah tahu boleh. Jadi bukan menghindari hal yang enggak bisa, tapi kita dukung apa yang udah kita udah bagus banget. Kayak gitu kan kemampuan kita itu yang semakin diasah kayak gitu, semakin peroleh. Yang nggak bagus nggak apa-apa, sekadar bisa, tapi nggak harus kok semuanya harus bisa. Kan kita manusia.
1: Iya betul. Kalau semuanya bisa berarti kita udah ngerangkum semua AI dalam tubuh kita ya. Oke, nanti kita akan sambung lagi. Yeah. Perbincangan makin seru nih ya. Anda juga pengen tahu kalau dari Kelly gitu ya, itu latihannya seperti apa gitu. Mungkin adik-adik kita juga pengen tahu nih Kel ya. Teman-teman pengen tahu kalau Kelly itu sehari itu berapa jam sih untuk latihan seperti itu, misalnya gitu. Bagi waktunya dengan belajar kayak gimana, ya kan? Nah, terus juga lingkungan sekolah seperti apa mendukungnya. Nah, nanti cerita ya. Ya udah, pokoknya jangan kemana-mana dulu pendengar, tetap bersama kami di sini di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Baik pendengar, kita balik di Idola Indonesia Layak Anak ya. Dan di pagi menjelang siang ini kita masih bahas terkait dengan suara anak untuk edukasi dan kepedulian sesama. Masih juga bareng sama Bang Wahyudi dan juga bareng sama Kelly ya. Dan kita masih tadi ngebahas terkait dengan seperti apa sih kalau dari Kelly yang ngatur jadwal sekolah sama waktunya Kelly deh untuk diri Kelly sendiri gitu. Untuk hobi-hobinya apa sih?
1: Hobi-hobinya ya melukis, dance, main kecapi juga.
0: Oke, waduh sayangnya nggak bawa kecapi sini ya.
2: Taruhnya di sini.
1: Allah.
0: Susah ya.
1: Beres itu.
0: Oke, oh berarti suka ngelukis juga. Oke, kalau ngelukis dari kapan?
1: Ngelukis dari kelas 3 sih.
0: Dari kelas 3 SD ya. Oke, main kecapi?
1: Main kecapi dari kelas 3 juga.
0: Dari kelas 3 juga. Oke. Tadi satu lagi?
1: Dance.
0: Oke.
1: Dari 4 tahun kayaknya.
0: Dari umur 4 tahun. Ha-ha. Sekarang umur?
1: 11
0: tahun. Berarti udah lama juga ya ngedance ya. Berarti lebih lama ngedance daripada ngelukis dan juga main kecapi.
1: Iya, tapi kecapi Kelly udah kayak sering main gitu. Dance biasanya cuma nari sama teman.
0: Nari sama teman aja.
1: Ada grup.
0: Narinya nari modern atau tradisional?
1: Dua-duanya.
0: Dua-duanya. Oke. Tapi lebih antusias kemana?
1: K-pop sama modern.
0: K-pop ya?
1: Iya.
0: Oke.
3: Eranya bang.
0: Iya benar-benar. Tapi jangan rollerblade dulu ya, jangan. Oke. Tapi, nah kalau Kelly bagi waktunya gimana tuh?
1: Bagi waktunya setiap hari ada les, setiap hari lesnya beda-beda. Jadi dari jam 7 sampai jam 2 Kelly sekolah. Habis itu pulang sekolah langsung lanjut les. Habis lanjut les langsung lanjut les lagi. Habis itu pulang malam.
0: Malamnya berapa?
1: Jam 6-an.
0: Oh jam 6-an, oke.
1: Masih oke lah
0: ya, untuk ngerjain tugas gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, nah biasanya kalau hobinya diisi di kapan?
1: Biasanya hobi pas antara Selasa, Kamis, atau semua malam.
0: Semua malam?
1: Iya, hari. Setiap hari yang waktu malam.
0: Oke. Oh berarti di jam malamnya ya.
1: Ha-ha.
0: Pengen kalau pengen main kecapi, pengen lukis,
1: yeah,
0: atau pengen ngedance gitu ya. Oke. Sabtu minggunya dipakai buat apa?
1: Sabtu masih ada les. Kalau minggu biasanya jalan-jalan.
0: Oke. Oh berarti Sabtu minggunya masih ada waktu yang produktif ya.
1: Iya.
0: Kalau Sabtunya masih les, kalau di minggunya jalan-jalan gitu ya. Ibu pakai sepatu roda juga enggak? Canda ya. Oke, Bang Wahyudi. Nah, Bang Andri izin ke Bang Wahyudi dulu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau Bang Wahyudi menilai seharusnya orang tua itu seperti apa? Dan lingkungan sekolah juga seharusnya seperti apa? Ketika melihat anak punya potensi atau ada potensi yang belum terlihat gitu. Nah, seperti apa ini?
3: Oke, sebenarnya nih kan satu, anak ini kadang kurang bisa bersuara dan menentukan sebenarnya yang baik dan buruknya. Tapi orang tua juga berhak nih untuk menentukan yang terbaik untuk anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua juga harus nih mengomunikasikan. Jadi ada dialog ya Kel ya. Nah bercerita sama anaknya, gimana Kelly suka gak? Misalnya nih terjadi sama Kelly ya, mau gak menjalaninya? Nah kalau misalnya anaknya bersuara, ngobrol, senang, ayo support terus kayak gitu. Jadi jangan kayak cinta bertepuk sebelah tangan. Anaknya suka tapi orang tuanya gak support, gak bisa juga, gak bisa anter, gak ada biaya kayak gitu kan. Tapi orang tua ada biaya, support anaknya mau. Nah jadi nih kayak gitu. Satu diantaranya contohnya kan Kelly. Nah kemudian kalau misalnya kita berbicara di sekolah, nah kan emang sebenarnya setengah harian waktu itu dihabiskan di sekolah. Nah kadang orang tua ini kan berbagai macam. Ada ibu rumah tangga full time buat ngurus anaknya. Ada juga orang tua di sana bekerja. Jadi dia ketika pulang dia hanya ngelihat anaknya ketika udah tidur.
0: Iya.
3: Nah, sedangkan di sekolah dia nggak ngelihat perilakunya dan kadang tuh orang tua juga terkejut. Oh iya ya, ternyata anak saya kayak gini. Nah, alangkah lebih baiknya sekolah yang baik adalah sekolah yang menjalankan juga komunikasi yang baik sama orang tua. Ada sesi-sesinya. Jadi orang tua itu nggak datang hanya pas bagi nerima rapot, Bang. Kayak gitu kan, datang pas nerima rapot aja dan itu pun setahun dua kali. Tapi juga sekolah itu memfasilitasi komunikasi dengan orang tua. Misalnya ada parenting day. Nah, jadi kayak parents-parents itu datang. Kemudian misalnya lagi nih bikin program, misalnya kelas inspirasi, kenalkan profesi-profesi, tapi yang datang adalah orang tua.
0: Nah, itu benar tuh. Bagus tuh.
3: Iya kan?
0: Iya, benar-benar.
3: Nah, karena kejadian saya juga dulu background-nya adalah guru kayak gitu. Saya tanya kepada murid saya, "Kamu tahu enggak pekerjaan orang tuamu apa?" Sampai dia SMA dia nggak tahu orang tuanya itu kerja apa.
0: Waduh.
3: Wah, jangan-jangan dia adalah anak CEO. What? Gitu kan yang disembunyikan. Nah, yeah, ini kan juga komunikasi dengan orang tua kan juga penting kayak gitu. Grup WhatsApp lah paling minimal sih era sekarang ya, grup WhatsApp. Dan juga guru-gurunya terutama wali kelas kayak gitu, dia harus ada namanya catatan anekdotal. Catatan anekdotal itu ada temuan-temuan penting. Gak hanya jeleknya kayak gitu. Ih, dia menurun ini, menurun ini, menurun ini. Tapi apa sebenarnya peningkatannya? Sesederhana, Bu, anak ibu mulai hari ini tuh udah berani ngomong di depan teman-temannya. Biasanya tuh kayak dia itu cuma sendiri atau setidaknya di dalam kelompok dia cari aman. Nah, hal-hal yang kayak gini harus dilaporkan supaya orang taunya juga pandai nge-treatmentnya. Nah, jadi juga guru-guru juga harus pandai nih berkomunikasi sama orang tua bagaimana sebenarnya peningkatan-peningkatan yang harus dilakukan. Terutama yang kayak mata pelajaran dia kurang, kasih tahu kayak gitu. Nah, juga wali kelas ini juga harus berkomunikasi sama guru mata pelajaran yang lain gitu kan. Di kelas kamu kayak gimana? Kan pasti kayak anak Kelly punya mata pelajaran favoritnya. Yang favorit banget, dia pasti enjoy banget dong. Dia pasti jago banget dong. Bagaimana kalau misalnya dia lemah, misalnya kayak kayaknya matematika oke deh, tapi nggak jago-jago amat kayak gitu. Nah, bisa jadi kan ada kekeliruan di sana yang bisa kita temuin gitu, Bang. Nah, jadi sekolah itu benar-benar memfasilitasi hal tersebut sama bekerja sama guru BK-nya. Biar bisa asesmen kemampuan minat dan bakat. Jadi kok misalnya sekolah kayak Kelly ini yang SMP-nya ada lanjutannya, bisa rekomendasikan dari guru SD-nya ke SMP-nya. Jadi guru SMP-nya nggak kenal dari awal.
0: Iya, betul. Ya, jadi gitu, ada kenalan lanjutan gitu ya. Wow. Ini kita balik lagi ke Kelly-nya. Kelly paling, kalau di sekolah nih ya, kalau di sekolah itu paling suka dan nggak suka apa?
3: Apa, Kel?
1: Maksudnya kayak pelajaran atau
0: ya, kegiatan, kegiatan. Pasti kan ada hal yang disuka ataupun yang nggak disuka mungkin.
1: Biasanya kalau Kelly yang suka sih Enif. Kan sekolah ada anniversary kan. Jadi kita kayak ada stand-standnya kayak bazar. Habis itu kalau udah selesai bazar kan dapat duit kan. Jadi nanti kita kasih ke panti asuhan.
3: Charity activity ya.
0: Keren ya. Dari sedini itu gitu, anak-anak udah diajarkan untuk bisa, maksudnya buat usahanya sendiri gitu ya. Hasilkan sendiri, sebagiannya dibagikan ke orang yang butuhin gitu ya, Kel ya.
3: Gak boleh ngambil hak temen ya, Kel ya.
0: Iya, itu bener banget.
3: Harus dibagiin.
0: Betul,
3: ya. Dari kecil udah diajarin empati nih, Bang.
0: Keren. Tapi, nah kalau itu yang disuka, kira-kira kalau ada yang kurang disuka, itu apa sih?
1: Kurang disuka ya? Apa ya? Waktu biasanya ada satu orang yang kayak bikin guru marah. Sekelas kena marah.
0: Itu yang gak enak ya. Gak suka ya. Padahal Kelly gak salah gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi ikutan kena ininya ya. Nah, biasanya reaksi dari Kelly apa untuk bisa buat temennya ya, karena kan kita harus saling peduli nih kan sama temen kan. Nah, itu kalau dari Kelly biasanya kayak gimana? Kasih tahu atau gimana? Atau diemin aja atau gimana?
1: Kelly sih kasih tahu ya, nggak boleh gitu. Tapi ya mereka nggak dengar juga sih.
0: Mereka punya dunianya sendiri gitu ya.
1: Iya, dunia sendiri lah.
0: Oke, okay. Tapi kalau Kelly punya teman dekat nggak di sekolah?
1: Punya, banyak.
0: Aha. Banyak?
1: Iya.
0: Dua deh, dua sebutin.
1: Dua, nama panjang atau nama singkat?
0: Nama singkat panggilan? Boleh, nama panggilannya, nama panggilan.
3: Nama bapak mamanya sekalian, Kel.
0: Jangan.
1: Yang pertama gue Nagita, biasanya kita panggilnya Gwen atau enggak Kapibara lah. Karena kan dia suka kapibara, jadi kita biasanya panggil kapibara.
0: Oh oke, okay. Jadi ada karena kesukaannya gitu ya. Itu udah dua tuh, dua orang.
1: Belum.
0: Oh belum, itu baru Gwen.
1: Iya.
0: Satu lagi?
1: Satu lagi Grenada Garcia Gwen. Biasanya kita panggil Gre, Na, Nada.
0: Oh oke, okay. Baik. Kenapa dua orang ini yang dekat banget sama Kelly? Kenapa Kelly peduli sama dua orang ini?
1: Kelly peduli karena mereka selalu dukung Kelly. Sekali Kelly ada post sesuatu di IG, mereka langsung lihat HP, like, komen. Langsung tanya Kelly, Kelly, kamu cantik banget di sana, Kelly, bla bla bla bla bla bla.
0: Oh oke, okay. Support banget, dukung banget gitu ya temannya ya. Oke, okay. Jadi ya itu ya take and give-nya gitu ya.
1: Yeah.
0: Ketika teman-teman ini dukung, Kelly balik dukung juga gitu ya. Kalau dua orang ini jago di bidang apa, Kel?
1: Yang pertama Nada, dia jago di bidang dance
0: juga.
1: Soalnya segrup sama Kelly.
0: Oh oke, okay. Baik. Kalau satu lagi?
1: Satu lagi Gina Gita di pelajaran.
0: Oh oke. Okay.
1: Di pelajaran pasti. Bagus, nilainya bagus sekali.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Kayak berarti bukan berarti Kelly enggak bagus dong ya?
1: Iya, tapi dia tuh kayak dia enggak jago di bahasa gitu. Jagonya enggak bahasa, dia enggak jagonya di Mandarin.
0: Dia jagonya di Mandarin.
1: Enggak.
0: Oh, dia tidak jago di Mandarin. Tapi di lain dia bisa nguasai.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti jadi teman sharingnya Kelly juga dong,
1: iya,
0: di sekolah. Oke, okay, wow. Nah itu dia ya. Kalau kita tarik lagi berarti ya Bang Oyudi ya, adik-adik ini berarti sudah punya kepeduliannya dengan temennya gitu ya. Nah tapi kalau kita gitu ya untuk sebagai orang dewasa untuk bisa nge-build adik-adik ini untuk bisa saling peduli sama sesama itu seperti apa sih harusnya?
3: Oke, okay, sebenarnya untuk supaya teman-teman ini bisa bonding ya sama rekan-rekan di sekitar. Iya. Kadang tuh orang dewasa tuh harus belajar sama anak kecil kayak gitu. Gampang memaafkan. Betul. Ya kan?
0: Tulus
3: gitu kan. Kok orang dewasa ini kan sulit ya, harus ada asas kebutuhan dan kepentingan ya. Baru biasanya berteman. Tapi kalau misalnya anak-anak seperti mereka kan bondingnya udah sangat luar biasa. Tapi yang diperlukan adalah gimana sih caranya sebenarnya yang membentuk teman-teman yang kayak peduli sosial, apalagi empati, karena nggak semua orang itu punya empati, itu emotional skills yang harus diajarin sama sekolah. Nah beruntungnya sekolah Kelly itu adalah ngedidik bagaimana memberikan ketulusan hati dengan cara charity atau kegiatan sosial. Karena kayak gini Bang, kalau misalnya kita ngelihat di lingkungan sekitar, ada namanya teori the law of projection, manusia itu percaya apa yang dia lihat. Jadi anak itu harus dibawa secara langsung dan mengalami secara langsung. That's experiential learning. Belajar dari pengalaman langsung, observasi nyata kayak gitu kan. Bahwasannya ada manusia, anak-anak yang di luar sana yang jauh hidupnya di bawah kita dan lebih membutuhkan daripada kita. Mereka diajak untuk pertama konsep, yang kedua bikin usaha tadi kan, dan yang ketiga adalah langsung ngelihat dan bercengkrama gitu sama anak-anak di sana. Akhirnya mereka tuh merasakan secara sosial emosional, mereka udah capek-capek misalnya kan bekerja untuk misalnya cari dana masuk. Terus yang kedua rasanya tuh terpuaskan untuk ngelihat sekedar senyum adik-adik yang membutuhkan di sana ketika Kelly datang sama teman-temannya mengedukasi. Nah itulah namanya pemantik gitu ya. Pemantik untuk memunculkan empati. Karena kalau misalnya kita ngajarin social skill, kita gak bisa berandai-andai gitu. Anak SD tuh gak bisa berandai-andai, berpikir secara abstraknya. Coba kamu bayangin orang kelaparan di Afrika. Ya Allah, itu kayak jauh banget. Kita gak pernah lihat orang Afrika. Afrika lagi disuruh ngebayangin lagi kelaparan kayak gimana, sementara mereka di rumah yang gizinya tercukupi kayak gitu kan. Nah jadi kayak gak ngelihat tuh itu. Jadi mereka yang harus dibawa secara langsung mengalami. Nah, itulah akhirnya kayak membuat kepedulian sosial mereka itu ada. Dan semoga kayak generasi mereka nih yang bakalan ngebantu warga, bantu warga gitu ya. Supaya semuanya sejahtera Indonesia, hidup Indonesia.
0: Ya, apalagi bentar lagi kita mau ulang tahun yang pastinya ini tambah dewasa lagi ya untuk Indonesia gitu ya. Oke deh, baik. Kalau Kelly bangga gak sih jadi anak Indonesia?
1: Bangga.
0: Kenapa?
1: Karena dengan suku, budaya, toleransi, tradisi, dan juga gotong royongnya.
0: Oke. Jadi itulah ya. Ini benar-benar dari anak-anak nih ya. Nah, yang di senangi dari Indonesia ternyata memang seluas itu. Tapi balik lagi orang dewasa juga harus jaganya gitu ya. Betul. Oke, baik. Kel, kalau ada yang pengen disampaikan ke teman-teman gitu ya, apa yang mau disampaikan supaya bisa nih ya sama-sama saling sharing, saling jadi pinter bareng gitu, saling peduli bareng. Apa yang mau Kelly sampaikan ke teman-teman?
1: Kalau Kelly mau sampaikan itu, kita harus kerjakan advokasi untuk juga menjaga lingkungan kita. Seperti advokasi Kelly, planting mangrove atau bakau.
0: Okay. Jadi bareng-bareng gitu ya. Jaga mangrove-nya gitu ya. Jaga alamnya gitu ya.
1: Biar juga enggak itu banjir.
0: Banjir. Okay.
1: Karena akar-akarnya tuh kuat, jadi enggak bikin flooding, landslide, dan lain-lainnya.
0: Okay. Jadi dari jaga sesuatu yang perlu dijaga ini efeknya jadi banyak gitu ya. Okay, baik. Kalau untuk dua orang yang tadi Kelly sebutkan gitu ya, dan juga mungkin untuk manggilnya apa sih? Ama atau ibu atau siapa? Kalau manggil orang tua?
1: Mami, Ama.
0: Mami.
1: Ama.
0: Sama Ama. Oke. Okay. Kalau ke Mami mau apa yang mau disampaikan?
1: Mami, I love you.
0: Mami yang ngeliat ya. Kalau untuk Ama?
1: Ama, thank you Ama untuk supporting Kelly. Selalu dukung Kelly. Sayang deh kalian semua.
0: Oke. Okay. Buat teman-teman tadi. Kalau tadi kan secara keseluruhan
3: bestinya.
0: Untuk bestinya.
1: Besti, terima kasih waktu Kelly ada buruk, ada baiknya. Kelly sedih, selalu bicara sama kalian.
0: Okay. Nah, terakhir juga, kalau selama hampir setahun ini dari hal yang udah Kelly laluin sebagai duta HIV cilik, apa yang pengen Kelly rasain? Rasanya pengennya diulang lagi deh momen yang ini gitu.
1: Kalau momennya pas Kelly pertama kali itu menang sebagai duta HIV, karena itu ada teman-teman Kelly. Jadi Kelly senang banget ada mereka berdua. Kak Cia, my sister, sama Sela.
0: Oh, oke. Okay. Ada Sela. Sela itu siapa?
1: Sela itu model juga.
0: Okay.
1: Dia duta HIV juara 3.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Oh, berarti momen-momen itu yang diingat, yang pengen diulang lagi gitu ya. Kalau bisa ya.
1: Iya, karena Kelly ada rasa gugup, ada rasa senang. Pokoknya beda-beda emotion Kelly.
0: Oke deh, baik. Semoga nanti di tahun yang akan datang dengan titel yang berbeda ya.
1: Iya.
0: Bisa ngemban tugas yang beda juga ya.
1: Amin.
0: Oke, amin. Oke. Baik, Bang Wahyudi, apa yang perlu adik-adik persiapkan kalau seandainya nanti pengen entah itu jadi duta apapun gitu ya, yang pastinya biar bisa saling edukasi ke teman-temannya dan juga bisa saling peduli terhadap sekitarnya.
3: Oke, yang perlu adik-adik persiapkan intinya satu, berani dulu adik-adik. Karena kalau misalnya kita nggak punya modal keberanian, kita nggak bisa menyuarakan. Nah, kita juga nggak bisa tampil untuk percaya diri di depan panggung. Intinya percaya diri dulu. Untuk skill yang lain bisa dipelajari, persiapkan. Ya kan, kenal public speaking, catwalk. Oke, maupun substansi materinya itu bisa dipelajari. Tapi yang paling penting adalah adik-adik jangan takut gagal. Kok ikut lomba, sediakan ruang kecil di hatinya untuk menyimpan kekecewaan. Karena pasti ada yang menang dan pasti ada yang kalah. Nangis gak apa-apa, kalah dulu gak apa-apa. Tapi ingat, usahanya harus diapresiasi. Keren
0: buat adik-adik. Oke, baik ya. Jadi buat teman-teman, adik-adik, orang tua juga ya. Kadang kan ada maaf ya dalam tanda kutip gitu ya, ambisi orang tua gitu ya, bukan ambisi adik-adiknya nih ya. Nah jadi orang tua juga harus sama gitu ya, jangan jangan apa ya, menuntut lebih dari anak tapi lihat potensi anaknya gitu ya. Oke, baik. Wah ini keren banget sih. Ini kalau dari Kelly buat ibu guru mau apa yang disampaikan atau bapak guru yang di sana?
1: Kalau ibu guru, kalau coach atau
0: boleh di boleh, pokok yang anything yang ngasih ngasih ilmu ke Kelly.
1: Thank you udah kasih Kelly ilmu-ilmu yang sangat luar biasa. Kasih Kelly kesempatan untuk belajar. Kasih waktu Kelly ada kalahnya tetap support. Gitu.
0: Kalau untuk yang di sebelah Kelly. Nah. Iya dong. Iya kan? Bang Wayudi kan juga ikutan mengedukasi kan. Nah, apa yang mau disampaikan? Langsung nih ke orangnya.
1: Thank you Bang Wah untuk teaching me public speaking.
3: Okay, just so Kel. Okay, it's okay. Okay. Kita kayak gitu.
0: Okay. Sampai canda sedekat gitu. Itu ya. Okay, baik deh. Ya pastinya apa yang Kelly harapkan? Rencananya mau jadi apa?
1: Maksudnya jadi cita-cita.
0: Cita-cita mau jadi apa?
1: Cita-cita Kelly mau jadi dokter kulit.
0: Dokter kulit. Wow. Langsung spesifik ya. Kadang kadang kita dulu mikir ya mau jadi apa ya.
3: Kita mah ya template-template aja, pilot, dokter, presiden, dokter
0: aja masih bingung mau dokter apa ya. Ini udah dokter kulit. Oke, baik deh. Semoga apa yang dicita-citakan sekarang bisa nanti terwujud di masa yang akan datang ya. Amin. Tapi dengan catatan harus dipersiapkan ya Kel ya. Ya yang pastinya dilancarkan semuanya, teman-teman juga dukung, keluarga juga apalagi gitu ya. Dan yang pastinya nanti bisa kita dengar ya nama Kelly Quinza dokter kulit ya. Wow. Balik lagi ke Pontianak tapi ya, jangan jangan buka di luar negeri atau
3: intima kita perawatan mesti gratis ya.
0: Iya makanya. Kayaknya kita udah udah benar-benar harus dirawat kulitnya ya kayak. Oke deh, baik sekali lagi sehat selalu buat Kelly, sekolahnya juga lancar ya. Dan buat Bang Wayudi, apa yang mau disampaikan terakhir nih untuk pendengar kita nih Bang secara keseluruhan?
3: Oke, untuk para pendengar di sana, lakuin apa yang pengen kalian lakuin. Jangan kejar banget kebahagiaan, karena kebahagiaan itu bukan diincar dan dicari, tapi kita yang ciptain. Ciptain kebahagiaan kalian sendiri guys, dan tetap semangat.
0: Oke deh, baik, yang pastinya itu dia ya keseruan kita di pagi hari ini. Pendengar, suara anak untuk edukasi dan kepedulian sesama. Tadi udah disampaikan apa yang harus kita bangun, apa yang harus kita buat, apa yang bisa kita saling lakukan gitu ya. Yang pastinya saling support satu sama lain, tadi udah disampaikan juga. Dan tadi kalau mau ciptakan sebuah kebahagiaan, ya itu ya, jangan terlalu terpaku dengan hal itu, tapi bagaimana cara bisa jalan barengnya untuk bisa capai namanya kebahagiaan itu. Oke deh, ya pastinya sukses selalu untuk keduanya, dan sukses juga untuk Anda pendengar yang sedang mendengarkan kami di pagi menjelang siang ini. Dan kalau mungkin yang terlewat, nanti bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak. Andre Widianto pamit, Kelly pamit, dan juga Bang Wayudi pamit ya. Kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada, tadi sudah kami hadirkan idola atau Indonesia layak anak di ruang dengar Anda. Dan pendengar, nanti di jam 11 di siang hari ini kita akan bersama dengarkan dinamika olahraga bersama dengan rekan-rekan di Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Obama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usai laga pelatih Inter, Christian Sifu akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
3: Disturbi alle poche energie che avevamo, però i ragazzi hanno tirato fuori quell'orgoglio da grandi campioni.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
4: Many positive things, especially
2: ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
4: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can...
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's gone in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan Joao Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan

0: Akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
1: The level of football for everyone.
0: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
2: Yeah, it was an intense competitive game.
0: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
2: And luckily, we conceded that late goal to lose.
0: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang satu sama menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Waterse Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moise Kean untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Kleppert dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat.

0: Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit, William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4, 6-1. Aldila dan Rotlif langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotlif kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Bad Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Seharusnya disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Terima kasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizkiki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutakhiran database atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizkiki menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Tournament, Festival Tournament, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat, akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: Kalau LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu di tahun 2025. Dan memang program
2: mewakili Gubernur Lampung, staf ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Lukman Pura kepada RRI di Gor Siger kemarin mengatakan, Lampung Student Olympic merupakan agenda strategis dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul melalui olahraga. Menurutnya cabang karate tidak hanya mengajarkan kemampuan bertanding, tetapi juga menanamkan nilai jujur, keberanian, disiplin, sportivitas, serta kemampuan menghadapi tekanan dan menerima kekalahan.
3: Sejak kecil, ya secara bertahap memiliki karakter, memiliki kepribadian, memiliki ketahanan. Jadi oleh karena itu, melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini, yang merupakan suatu wahana, ya salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
2: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
1: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
2: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Indonesia adalah rumah besar yang dibangun dengan pengorbanan, dipelihara dengan persatuan, dan dimajukan melalui kerjasama. Semangat itulah yang terus mengantarkan bangsa ini menghadapi setiap tantangan. Pada hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, mari teguhkan komitmen untuk menjaga kedaulatan, memperkuat keadilan, dan menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia, Merdeka! Inilah pesan Prabowo Subianto tentang karakter seorang pemimpin.
1: Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Saudara dan saudari yang saya kasihi, saya cukup sering berkeliling ke berbagai tempat hingga ke pelosok di Indonesia dan seringkali menemukan sesuatu yang memicu keprihatinan mendalam. Antara lain, saya menemukan di beberapa tempat yang semula penuh dengan hutan yang rimbun, yang semula hijau loyo-loyo, berubah drastis menjadi tempat yang lingkungannya rusak karena ada sekelompok orang yang tidak sungguh-sungguh mementingkan kelestarian lingkungan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kerusakan lingkungan yang parah akibat keserakahan, akibat kesembrono, bukanlah sesuatu yang pancasilais. Apalagi jika itu juga dibarengi dengan tidak tersejahterakannya rakyat kebanyakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita memang membutuhkan arus balik. Arus balik menyangkut penghayatan dan praktik Pancasila yang sesungguhnya oleh semua pihak, mulai dari pejabat, para pebisnis, para politisi, hingga rakyat kebanyakan. Pembangunan sesungguhnya bisa dilakukan.

lahan yang semula penuh dengan hutan tropis yang melindungi keragaman hayati menjadi tanah

0: persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena

0: kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Bu Unda, banyak amat belanjaannya.
1: Iya, Bu Sita. Biasalah, buat stok seminggu. Ini juga sudah berkurang loh, karena udah gak buat bekal untuk anak-anak lagi kan. Sudah ada MBG di sekolah.
0: Oh, yang makan bergizi gratis itu ya, Bu ya. Saya juga senang, Bu, ada program MBG. Bisa hemat uang jajan anak-anak, jadi mereka sekarang bisa nabung.
1: Alhamdulillah ya, Bu. Kita juga gak repot menyiapkan bekal lagi. Terus dari program MBG juga membuka lapangan pekerjaan kan, Bu? Suami saya sekarang kerja bantu-bantu di dapur MBG.
0: Wah, jadi paket lengkap ya, Bu. Anak sehat, ibu gak repot, bapak juga dapat kerjaan. Bahagianya berlipat-lipat.
2: Program Makan Bergizi Gratis membantu anak-anak mendapatkan makanan sehat, mengurangi beban orang tua, dan membuka kesempatan kerja bagi anggota keluarga.
3: Jess, malam ini ada acara nggak?
4: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
3: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
4: Iya sih, mahal.
3: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
4: Males, soalnya rame banget, pusing.
3: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
4: Apa tadi, jajanan murah?
3: Hah?
4: Bener lah.
3: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
4: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
3: Di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
4: Iya juga ya. Ya hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
3: Nah itu dia, cerdas kau. Gak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
4: Makasih.
3: Udah,
4: ya.
3: Berangkat kita.

Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan di siang hari ini pendengar, masih kami hadirkan beberapa informasi lainnya di ruang dengar Anda. Dan di mana ini kali ini terkait dengan kursi Infantino yang terancam. Jadi ada dua nama kuat yang maju untuk bursa presiden FIFA 2027. Dan hal ini pendengar dikutip dari laman rri.co.id. Jadi masa depan Gianni Infantino sebagai presiden FIFA itu terus menjadi sorotan dunia. Tepatnya setelah rencana kontroversial Infantino yang ingin melibatkan investor swasta dalam turnamen-turnamen utama FIFA seperti Piala Dunia. Dan di sini Reuters melansir bahwa Presiden CONCACAF Victor Montagliani yang menjadi salah satu nama yang berpotensi maju sebagai calon presiden FIFA berikutnya. Dan selain itu Presiden AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa yang disebut sebagai kandidat yang berpeluang menggantikan Infantino. Dan di mana di sini selama beberapa bulan terakhir dan juga beberapa tahun terakhir ini Infantino dikenal sebagai sosok yang memiliki posisi yang sangat kuat di FIFA. Namun situasi berubah setelah ia mengusulkan skema pemberian saham turnamen FIFA kepada investor swasta yang memicu penolakan dari berbagai pihak. Dan UEFA menjadi konfederasi pertama yang menyampaikan penolakan secara terbuka terhadap usulan tersebut. Dan di sini kemudian Federasi Sepak Bola Belanda KNVB juga bahkan menilai gagasan itu bermasalah dari sisi tata kelola maupun proses pengambilan keputusan. Dan di sini menurut Frank Paul yang merupakan ketua KNVB menegaskan bahwa seluruh 55 anggota UEFA tidak akan mengikuti kompetisi FIFA selama usulan tersebut belum dicabut. Dan pernyataan itu memperlihatkan besarnya penolakan terhadap kebijakan yang diusulkan oleh Infantino. Dan penolakan serupa juga kemudian datang dari Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Dan sikap itu juga semakin memperbesar tekanan terhadap kepemimpinan Infantino di organisasi sepak bola dunia. Dan itu dia pendengar informasi untuk Anda. Masih ada informasi lainnya nanti akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
1: Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

Sumatera menyimpan harta karun yang sangat bermanfaat untuk kesehatan. Di antaranya adalah madu. Cairan manis yang dihasilkan oleh lebah tanpa sengat atau stingless bees dari genus Trigona atau Melipona yang dikenal dengan nama madu kelulut atau madu Trigona. Madu kelulut memiliki rasa yang unik, cenderung lebih asam dan sedikit pahit. Dengan aroma yang khas, teksturnya lebih encer karena kadar airnya yang tinggi. Meskipun ukurannya kecil, lebah ini menghasilkan madu dengan kadar antioksidan yang sangat tinggi, sehingga diyakini baik untuk penderita diabetes karena dapat berperan sebagai pengganti insulin, serta bermanfaat untuk kesehatan umum.

0: Pro 1 Pontianak mengajak Anda untuk berpikir kritis dan meningkatkan kemampuan di tengah pesatnya kemajuan teknologi informasi.
1: Perempuan itu harus tetap maju, ya, tegak lurus ke depan melihat, tetapi tidak meninggalkan agama dan hidup beradab dan berbudaya.
2: Informasi tentang sampah itu juga secara masif dibutuhkan sebagai tadi itu konten keterbukaan informasi hijau yang tersedia.
0: Memahami perbedaan agama dan berkomitmen menjaga kerukunan antar umat beragama. Dialog interaktif literasi digital dan moderasi beragama hadir setiap Selasa jam 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Pontianak FM 104,2 MHz dan kanal YouTube Pro 1 RRI Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Musibah kebakaran terjadi pada Jumat kemarin sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dugaan sementara kebakaran ini diduga dari korsleting listrik.
1: Kantus bahkan telah memerintahkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol untuk tidak menerima audiensi maupun bentuk komunikasi lainnya dari Kris.
2: Tegaskan kembali tidak tempat bagi ormas yang namanya Kris di Provinsi Kalimantan Barat.
0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, inilah Warta Berita Siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Pontianak menyampaikan Warta Berita Siang Kalimantan Barat.
1: Sari Berita Penting.
2: Satgas Udara konsentrasi pemadaman kebakaran hutan dan lahan di 3 kabupaten Kalimantan Barat.
3: Heli TK-FBI itu berpatroli hari ini di wilayah Kabupaten Mempawah, Bengkayang.
2: Sekolah rakyat di Pontianak prioritaskan anak penerima program Keluarga Harapan.
4: Mereka bisa betah pertama ya, bisa betah karena ini kan lingkungan baru di mana mereka tidak mungkin belum pernah merasakan.
0: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita siang ini edisi Minggu 2 Agustus 2026 yang dihimpun tim redaksi RRI Pontianak. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya. Kami awali informasi siang hari ini, pendengar. Penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat terus dilakukan dengan melibatkan Satgas Udara untuk mengkonsentrasikan pemadaman di 3 kabupaten yaitu Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Kita simak laporannya.
5: Musibah karhutla di Kalimantan Barat setiap harinya terus meluas yang berdampak semakin besarnya luas lahan yang terbakar. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi BPBD Kalimantan Barat untuk meminimalisir bencana kabut asap. Ketua Satgas Informasi BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan penanganan karhutla saat ini lebih dikonsentrasikan melakukan pemadaman yang dilakukan Satgas Udara di 3 kabupaten, di antaranya Ketapang, Kuburaya, dan Mempawah. Daniel menuturkan, untuk hari Sabtu kemarin, BPBD Kalimantan Barat melalui Satgas Udara mengerahkan helikopter jenis PK-FBI untuk melakukan patroli udara di Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Sambas, Landak, dan Kota Singkawang. Jika dalam patroli udara ini ditemukan hotspot yang sulit dipadamkan oleh Satgas Darat, maka Satgas Udara akan mengerahkan helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman.
3: Helikopter yang dilakukan untuk patroli per tanggal 1 Agustus 2026 itu antara lain heli TK-FBI itu berpatroli hari ini di wilayah Kabupaten Mempawah, Bengkayang, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, dan Kabupaten Landak.
5: Daniel menjelaskan konsentrasi penanganan karhutla di 3 kabupaten ini menjadi sebagai upaya meminimalisir dampak kabut asap yang bisa mengganggu aktivitas penerbangan di Bandara Supadio maupun aktivitas di Pelabuhan Kijing dan gangguan kesehatan. Mengingat saat ini jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA bagi kalangan pelajar sudah mulai bertambah. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
0: Ancaman kebakaran hutan dan lahan tetap menjadi perhatian serius pemerintah di Kalimantan Barat. Di tengah terjadinya karhutla, sekarang pemerintah juga terus berupaya melakukan pencegahan tidak hanya mengandalkan petugas, tetapi memerlukan keterlibatan seluruh pihak mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga media untuk memperkuat mitigasi dan respon cepat. Berikut kita simak laporannya.
6: Pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat ikut berperan dalam penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, di wilayah yang terpetakan rawan karhutla untuk tetap meningkatkan kewaspadaan. Ketua Satgas Informasi Bencana pada BPBD Kalimantan Barat, Daniel, mengatakan langkah antisipasi dilakukan agar karhutla tidak terjadi di daerah lain dengan memperkuat pemantauan informasi cuaca, meningkatkan pengawasan, serta mencegah praktik pembakaran lahan yang tidak terkendali. Masyarakat khususnya petani tetap diberikan ruang untuk melakukan aktivitas pembukaan lahan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah juga meminta masyarakat segera melapor apabila menemukan kepulan asap maupun titik api di wilayah sekitar. Laporan dapat disampaikan melalui pemerintah desa atau instansi terdekat agar penanganan dapat dilakukan dengan cepat.
7: Kita mendorong juga masyarakat untuk terlibat secara aktif kalau ada menemukan asap, kepulan asap atau api, segeralah melapor kepada pemerintah terdekat, misalnya pemerintah desa dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menghimbau kepada dunia perusahaan dan dunia usaha yang bergerak di bidang perkebunan supaya menyiapkan sarana dan prasarana pengendalian karhutla di wilayah perusahaannya masing-masing.
6: Daniel menegaskan dalam upaya penanggulangan karhutlah, pemerintah berperan memperkuat koordinasi lintas sektor, meningkatkan patroli dan pengawasan, menyiapkan personel serta peralatan pemadam, sekaligus melakukan edukasi kepada masyarakat. Akademisi juga didorong berkontribusi melalui riset dan inovasi berbasis data untuk mencari solusi pencegahan karhutlah agar tidak terjadi karhutlah seperti saat ini. Armanta dan Syarustani melaporkan.

0: Warta berita siang ini disiarkan Radio Republik Indonesia Pontianak. Anda juga dapat mengakses audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Anda masih bersama kami dan pendengar, kami lanjutkan informasi di siang hari ini. UPT Puskesmas Kampung Bali mencatat peningkatan kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA di tengah paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan dengan menggunakan masker dan menjaga daya tahan tubuh. Berikut laporannya.
1: UPT Puskesmas Kampung Bali mencatat sebanyak 60 kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA hingga akhir Juli 2026. Jumlah tersebut meningkat dibanding periode 18 hingga 27 Juli yang mencatat 41 kasus. Sebagian besar pasien merupakan balita dan lanjut usia dengan keluhan batuk serta pilek akibat

0: hidup bersih dan sehat atau PHBS, menjaga kebersihan air minum untuk mencegah penyakit lain seperti diare, serta memperbanyak konsumsi buah-buahan segar guna menjaga daya tahan tubuh. Warga juga disarankan mengurangi aktivitas di luar rumah yang tidak bersifat mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti balita, lansia, dan penderita penyakit penyerta. Apabila mengalami gejala ISMA yang tidak kunjung membaik, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Syarusani melaporkan.
1: Pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH. Berikut kita simak laporannya.
2: Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Proses penerimaan dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping PKH untuk memastikan calon peserta didik memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Selain menampung siswa asal Kota Pontianak, sekolah ini juga menerima sementara peserta didik dari Kabupaten Ketapang hingga sekolah rakyat permanen di daerah tersebut selesai dibangun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdikamtono mengatakan, seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Dia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar.
3: Ya, kita berharap mereka bisa betah pertama ya, bisa betah karena ini kan lingkungan baru di mana mereka tidak mungkin belum pernah merasakan sekolah yang representatif ya, dengan semua fasilitas disediakan oleh pemerintah termasuk makan minum dan fasilitas lainnya, pakaian, dan tentunya mereka tinggal belajar istirahat. Jadi pesan saya ya, mudah-mudahan mereka betah, yang pertama sehat betah dan bisa ada kerjasama dengan orang tua.
2: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin menegaskan, sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH, sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan.
4: Jadi kami gunakan sistem penjangkauan. Yang menjangkau adalah kawan-kawan tenaga teknis PKH, program Keluarga Harapan, pendamping program Keluarga Harapan. Jadi mereka yang langsung turun ke lapangan untuk mencari, bisa kita katakan seperti itu, mencari atau menjangkau anak-anak yang orang tuanya itu berada di desil 1 dan desil 2. Jadi memang fokusnya itu dan wajib memang yang bersekolah di sekolah rakyat itu anak-anak yang orang tuanya penerima manfaat PKH dan berada di desil 1 dan di desil 2.
2: Program sekolah rakyat diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Indri Rizkita melaporkan.
1: Sekian warta berita siang produksi Radio Republik Indonesia Pontianak. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andri Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat siang dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: tangannya dicoret-coret sih?
1: Santai aja kali, Pak. Ini bukan sembarang coretan. Ini tanda tangan aku loh. Keren kan?
0: Kayak enggak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, enggak mau lah, Pak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Yes. Malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males. Soalnya rame banget, pusing.
0: Hai, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap. Ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah. Boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di siang hari ini kita merapat bersama dalam sesi Indonesia Banget. Line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Dan Arisa Urisana sudah menanti, langsung aja Andre sapa di siang hari ini. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Wajo.
0: Oke, Bang Yahya di Wajo.
1: Agak berombak suara saya kan.
0: Kenapa tuh?
1: Masuk.
0: Walah. Oke deh, Bang Yahya di Wajo, mau dengarkan lagu yang mana, cewek atau cowok?
1: Yang cewek.
0: Yang cewek, ada Amira Julan dengan Cinta Imajinasi. Terus ada juga miliknya Brisia Jodi dengan Seandainya. Kemudian ada Rosa dengan Sekali Ini Saja. Ada Raisa dengan Cinta Sederhana.
1: Seandainya saja.
0: Seandainya, oke okay. Mau sapa salam buat siapa nih, Bang?
1: Salamnya buat semua-semua ya, tanpa terkecuali.
0: Oke deh, siap.
1: Tenggorokan lagi tidak mendukung.
0: Oke.
1: Buat Andre yang bertugas, semoga sukses selalu.
0: Oke, siap Bang Yahya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, terima kasih untuk Bang Yahya yang ada di Wajo dan di belakangnya Bang Yahya. Ada siapa di sana di line telepon 734-987. Langsung aja yuk merapat di minggu hari ini ya. Ada siapa di sana? Halo, Assalamualaikum, Indonesia Banget.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Aura apa kabar?
2: Baik.
0: Oke deh. Aura mau dengarkan lagu mana, cowok-cowok? Halo?
2: Halo.
0: Halo. Nah,
2: Cinta Sederhana ya.
0: Oke deh, Cinta Sederhana. Oke, mau sapa salam buat siapa tuh?
2: Maaf deh ya, Bang.
0: Oke deh.
2: Makasih banyak ya, Bang.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, baik. Dan sekali lagi terima kasih untuk Aura udah merapat di siang hari ini. Dan lanjut, antri bacakan dulu. Ada dari Bang Roy yang ada di Sepakat ya, yang udah merapat juga. Katanya mau dengarkan lagu yang cewek, antri pilihkan aja katanya. Oke deh, siap. Kayaknya lagi pada dengerin lagu cewek. Yaudah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana, jangan alihkan frekuensi radio Anda, dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

punya keluhan soal fasilitas umum, menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari, atau punya pertanyaan yang butuh jawaban, kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RR

Indonesia, saat ini Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung secara digital, yakni QRIS atau Quick Response Indonesia Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia. QRIS ini memiliki tujuan untuk efisiensi transaksi antara penjual dan pembeli dan juga buat memajukan UMKM. Ujung-ujungnya ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Apa keuntungan QRIS ini bagi UMKM? Pertama, pengguna tidak repot dengan uang kembalian dan tidak perlu lagi uang cash. Kedua, bagi penjual pun lebih mudah karena tinggal minta pembeli scan kodenya dan uang dimasukkan ke rekening penjual tanpa takut uangnya akan dirampok. Bank Indonesia pun hanya charge sekitar 0,3% saja. Tentu saja, mengenalkan sistem QRIS ini kepada para pelaku UMKM tidaklah mudah. Yang jelas, kedepannya sistem pembayaran digital seperti ini tak akan terelakkan lagi. BI sendiri mencatat bahwa jumlah penggunaan uang cash makin lama makin menurun. Maka sebagai pebisnis dan UMKM, tugas kita adalah mempermudah para konsumen kita, termasuk mempermudah para customer untuk membayar. Hanya dengan memindai atau melakukan scanning terhadap QR code, sudah tertera angka nominal yang harus dibayar. Tidak perlu lagi ribet mengetikkan nomor rekening yang dituju. Transaksi pun bisa dilakukan dengan cepat dan tidak bertele-tele serta aman. Sebenarnya di beberapa masyarakat kita, bahkan ada juga penjual dan warung kecil yang mulai menggunakan QRIS ini di berbagai wilayah di Indonesia. Kedepannya, UMKM harus mulai berani untuk keluar dari zona nyaman pembayaran yang selama ini mereka nikmati demi membuat pelanggannya menjadi lebih mudah bertransaksi. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trader dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya, karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Buku Sumber Inspirasi. Esensi Buku Pro 1 Pontianak. Kalau kamu pikir serial Bumi karya Tere Liye cuma cerita fantasi biasa tentang remaja yang bisa menghilang atau mengeluarkan petir, kamu keliru besar. Di balik serunya petualangan Raib, Sally dan Ali melompati dimensi dari klan bulan yang megah sampai klan matahari yang berkilau, ada cerita yang jauh lebih dalam. Ini adalah kisah kita semua tentang mencari jati diri, arti rumah, dan tempat kita pulang. Ketiga karakter utama bukanlah pahlawan super yang sempurna. Mereka adalah remaja biasa dengan beban yang luar biasa besar di pundak mereka. Raib, si pemilik keturunan murni yang selalu jadi kompas moral, di tengah bingungnya kekuasaan besar yang ia miliki, hatinya tetap tulus dan selalu memilih jalan yang benar. Sally, definisi sahabat sejati, kesetiaannya tanpa batas dan ketulusannya bisa menghangatkan dunia paralel yang paling dingin sekalipun. Ali, si jenius yang kesepian dari bumi. Tanpa kekuatan sihir apapun, Ali membuktikan bahwa rasa ingin tahu yang besar dan logika yang kuat bisa mengalahkan teknologi tercanggih di alam semesta. Tere Liye dengan sangat indah memperlihatkan sisi rapuh mereka. Di balik topeng keren mereka sebagai penyelamat dunia, mereka tetaplah anak-anak remaja. Mereka rindu pelukan orang tua dan kangen hidup normal. Saat portal antar dimensi terbuka dan mereka harus bertaruh nyawa, ketakutan terbesar mereka bukanlah kematian. Ketakutan terbesar mereka adalah bagaimana jika nanti saat pulang ke bumi, salah satu dari mereka sudah tidak ada lagi. Serial ini juga membawa pesan penting lewat hancurnya klan-klan besar akibat ambisi para penguasanya. Kita diingatkan bahwa sains dan kekuatan tanpa moral hanya akan membawa kehancuran. Di dunia yang penuh ego ini, senjata paling mematikan pun akan kalah oleh sebuah pengorbanan yang tulus. Pada akhirnya, esensi tertinggi dari serial Bumi adalah merayakan indahnya persahabatan. Mau di klan manapun mereka tersesat, saat tameng Raib mulai retak atau petir Sally mulai padam, mereka selalu punya cara untuk saling menyelamatkan. Kenapa? Karena mereka saling memiliki. Serial ini memberitahu kita satu hal, sekat dimensi sejauh apapun akan runtuh oleh ketulusan. Dan sihir paling nyata di alam semesta ini bukanlah mantra, melainkan ikatan kasih sayang yang menolak untuk menyerah.

0: Masih di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Satu miliknya perunggu ya, dengan Aku Ada Untukmu. Waduh, lagu yang penuh dengan apa ya, rasa emosional yang tulus dan kesediaan untuk menemani seseorang gitu ya, bahkan di masa-masa tersulitnya gitu pendengar ya. Wah, gak tahu deh itu siapa ya. Yang penting selalu ada aja gitu ya pendengar ya, mau itu teman, sahabat, orang tersayang mungkin ya, atau mungkin keluarga gitu ya. Tinggal masing-masing kita aja nih menginterpretasikannya seperti apa gitu pendengar ya. Karena emang kadang-kadang apa ya bilangnya ya, kalau ada orang terkasih gitu ya yang pastinya hadir di dalam kehidupan kita, baik itu besar maupun kecil gitu ya, itu pasti udah kayak apa ya, satu hal yang nyata banget sih buat kita gitu pendengar ya. Nyata itu pasti gitu ya. Ya, yang pasti-pasti langsung aja merapat di siang hari ini. Indonesia banget masih terbuka lebar untuk Anda. 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo. Assalamualaikum.
1: Salam Bang Andre.
0: Wih, Bang Wardi kita nih. Semangat benar kayak ini. Eh, nanti ada bola loh.
1: Ada bola.
0: Uh-uh.
1: Jam berapa?
0: Jam 3 sore.
1: Oh, di Pro 1
0: gue? Iya.
1: Mantap.
0: Nanti dengarkan ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, baik. Tapi sebelum itu mau dengar kalau yang mana nih? Cewek-cowok Bang Wardi?
1: Yang cowok masih ada apa Bang?
0: Yang cowok masih ada Nyoman Paul dengan Bernafaslah Sejenak. Terus ada Semi Semorangkir dengan Kau Yang Terakhir. Ada Fabio Aser dengan Bertahan Terluka. Ada Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti. Ada Budi Doremi dengan Ada Untukmu.
1: Oh, yang kedua tadi apa sih Bang?
0: Kau Yang Terakhir.
1: Hah?
0: Kau Yang Terakhir.
1: Oh. yang nomor 2 ya Bang?
0: Nomor 2 aja, oke deh, siap.
1: Oke.
0: Mau salam-salam buat siapa tuh?
1: Salam-salam buat Bang Andes Targa, sehat selalu juga.
0: Amin.
1: Buat Bang Hendra juga, buat Bang Deden.
0: Mm-mm.
1: Buat Aura Pak Mo, buat Anang.
0: Iya. Yeah.
1: Mama Nurul, Cik Berbakar, kecuali lah Bang ya.
0: Oke deh, siap.
1: Bang Andi, selamat bertugas Bang Andi.
0: Oke, Bang Wardi.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk Bang Wardi udah merapat di siang hari ini. Line telepon masih antri buka 734-987 atau yang mau gabung di WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Andre.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang kita di Mempawah nih.
2: Iya, Indonesia banget.
0: Indonesia banget. Bang Hendra, apa kabar?
2: Baik, Bang Andre. Baik ya Bang Andre.
0: Cuman enggak di sana tuh berdengkang enggak?
2: Ya anak hujan enggak nih?
0: Ah, oh, mau hujan ke?
2: Wah,
0: wih, mantap.
2: Gelap.
0: Sedap.
2: Bentar, itu cuacanya bagaimana?
0: Ini cerah membahana di sini.
2: Oh iya ke?
0: Berarti
2: sedap berarti Mempawah nih.
0: Itu lah makanya.
2: Manja.
0: Boleh enggak ke sana?
2: Boleh, kalau Bang Andre sudah main ke kampung saya ini.
0: Nanti boleh ya lewat sana ya?
2: Boleh.
0: Oke. Tapi kita lewatkan lagu lo nih, mau lagu yang mana?
2: Saya minta lagu yang cewek ya lah.
0: Yang cewek, ada Amira Julan dengan Cinta Imajinasi. Ada Rosa dengan Sekali Ini Saja.
2: Rosa ya Bang?
0: Rosa, oke.
2: Okay. Nah, kita salam balik lah buat Wardi tadi ya di Sungai Rengas tuh. Buat Kak Aura Pak Mo tadi tuh. Buat Cik Nur di Batau. Buat Bang Yahya di Wajo. Buat Bang Awi di Kobar. Buat Mak Anjang Siti di Olah-Olah Kubu. Buat Bang Deden di Pekanbaru, Kak Jonan di Kupang. Buat Koko Ali, Mbah Kakung. Mama Nurul, Mama Mukmin. Mama Ririn. Buat Bang Amin Sanjaya. Buat Makam. Buat Bang Jafar Kanila.
0: Iya.
2: Ya, untuk semua-semua ya Bang Andre ya.
0: Oke deh, siap.
2: Buat Bang Andre bukan hanya

0: bagian. Makasih, semoga selalu Bang Andre.
1: Siap Bang Hendra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh, siap. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Bang Hendra udah merapat ya di siang menjelang sore hari ini. Dan yang pastinya langsung aja merapat yuk, 734-987 WhatsApp di 0811-570-1042. Kira-kira ada siapa lagi nih yang udah menanti nih ya? Kalau di sini sih yang udah gabung lewat pesan teksnya, Anda coba bacakan dulu ya. Ada dari Kak Erma yang katanya mau dengarkan lagu yang cewek miliknya Mahalini ya. Oke deh, tapi nanti Andre kasih miliknya Mahalini yang judulnya Sampai Menutup Mata ya. Ya udah kalau gitu pendengar, jangan kemana-mana dulu. Kita masih jalan tentunya sampai dengan nanti mendekati jam 3 sore. Dan tapi diinformasikan lagi nih ya, nanti di jam 3 sore Anda bisa dengarkan tentunya untuk pertandingan final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat. Dan nanti akan berlangsung dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman gitu pendengar ya. Nanti akan dipandu oleh siapa? Tentunya dengan dua reporter handal kita juga, ada Bang Jos dan juga nanti ada Bang Fiko Alhadi ya. Ya udah kalau gitu pendengar, kita ke beberapa lagu dulu untuk menemani Anda dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Coupe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Din, kamu percaya enggak kalau hasil bumi Indonesia itu banyak dan beragam? Mulai dari hasil pertanian, perkebunan, hingga perikanan.
1: Percaya, tapi yang buat aku heran kok nilai ekonominya belum maksimal ya?
0: Kurang maksimal? Gimana maksudmu, Din?
1: Maksudku, nilai jual yang kita dapat tuh masih rendah, Yan.
0: Jadi menurutmu harga jualnya kita naikkan?
1: Gini loh, Yan. Selama ini kan hasil alam kita jual sebagai bahan mentah kepada konsumen, baik itu lokal maupun luar negeri, sehingga harganya tuh murah. Nah, kalau kita jual setelah hasil-hasil kekayaan alam itu kita olah menjadi barang jadi, otomatis harga akan lebih mahal kan? Nah, itu tuh namanya hilirisasi, Yan.
0: Menarik juga ya, hilirisasi.
1: Nah, selain itu, manfaat hilirisasi juga akan lebih luas, Yan. Karena dengan pengolahan di dalam negeri, otomatis industri akan berkembang dan lapangan pekerjaan akan terbuka luas.
0: Wah, iya benar. Keren. Jadi, enggak jual bahan mentah, tapi barang jadi. Nilai jual meningkat, masyarakat pun jadi sejahtera ya.
2: Bu, mau kemana pagi-pagi gini?
3: Mau ke Posyandu, Pak. Ibu dengar lagi ada pembagian MBG. Ibu kan lagi hamil, jadi mau ambil.
2: Bukannya MBG itu buat anak sekolah ya, Bu?
3: Ih, Bapak, sekarang itu MBG juga ada untuk ibu hamil, menyusui dan balita. Biar gizi ibu dan anak terpenuhi sejak dini, Pak.
2: Iya, Bu. Kadang memang masalah pemenuhan gizi suka dianggap sepele. Padahal itu berpengaruh besar sama tumbuh kembang bayi.
3: Itulah, Pak. Ibu mau ke Posyandu biar dapat asupan bergizi untuk kesehatan ibu dan anak.
2: Nah, kalau gitu, Bapak antar ya, Bu. Biar jadi suami siaga.
3: Tambah sayang deh sama Bapak.

Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak. Ada kisah cinta yang meledak seperti kembang api. Indah sesaat, lalu hilang. Tapi ada pula cinta yang diam-diam mengakar, tak tergoyahkan oleh waktu, jarak, dan luka. Merpati tak pernah ingkar janji, bukan sekedar kisah roman biasa. Ia adalah pelajaran hidup tentang keteguhan hati, tentang bagaimana cinta sejati sanggup melewati badai. Dalam novel ini, Mirawi, sang maestro roman Indonesia, merajut tokoh-tokoh dengan jiwa yang hidup. Mereka bukan hanya karakter di atas kertas, tapi manusia seutuhnya dengan luka, harapan, dan kerinduan yang nyaris tak tertahankan. Kisah cinta antara dua insan dalam novel ini bukanlah cinta yang mudah. Mereka dihadapkan pada perbedaan status, restu yang ditahan, dan waktu yang terus menguji kesetiaan. Layaknya merpati, simbol kesetiaan dan pengingat pada janji yang tak pernah dilupakan. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan bahwa cinta yang tulus tidak pernah ingkar. Mereka tidak hanya mencintai dengan kata-kata, tetapi dengan tindakan, dengan pengorbanan, diam-diam yang tak selalu dikenali sebagai cinta. Dan disanalah letak kekuatan novel ini, pada cinta yang senyap namun dalam, pada janji yang tak terucap namun dijaga. Bahasa Mirawi mengalir seperti arus sungai yang tenang tapi menghanyutkan. Ia tidak hanya menulis cerita, ia menyentuh nurani. Setiap kalimat adalah nyanyian tentang kerinduan. Setiap bab adalah napas yang menghembuskan makna tentang apa artinya mencintai tanpa syarat. Membaca novel ini adalah pengalaman yang mengguncang jiwa. Bukan karena kejutan cerita yang bombastis, tetapi karena kita menemukan diri kita sendiri dalam kerapuhan dan kekuatan tokohnya. Kita teringat akan janji-janji yang pernah kita ucapkan, cinta yang pernah kita jaga, atau yang mungkin telah kita lepaskan. Buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Masih di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya pendengar, untuk di siang menjelang sore hari ini masih Andre bacakan untuk beberapa yang sudah masuk ya. Tapi untuk pesan teksnya dulu ya, karena tadi udah telepon dan Andre angkat juga gitu ya. Ada dari Pak Suryono yang katanya mau dengarkan lagu yang cowok, Bang Andre pilihkan aja. Dan sama salam buat pendengar setia Prosatu RRI Pontianak tanpa terkecuali dari A sampai Z katanya. Buat abang sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang udah gabung di kali ini ada dari siapa nih, Kak Istiqomah ya, yang sudah merapat juga. Katanya mau dengarkan lagu, Bang Andre pilihkan aja bebas. Dan sama salam buat yang dengerin Prosatu dari A sampai Z. Buat abang sehat selalu, sukses selalu katanya. Oke deh, terima kasih banyak ya untuk Kak Istiqomah juga yang udah gabung ya. Dan sekali lagi pendengar ya, jangan lewatkan nanti di jam 3 sore ini. Nanti kita akan merapat bersama untuk ikuti final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat yang nanti akan dipandu oleh dua reporter handal kami tentunya. Ada Bang Jos dan juga Bang Viko Alhadi yang nantinya akan langsung menyiarkan dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak ya. Dan yang pastinya nanti juga bisa Anda saksikan di TikTok RRI Pontianak ya. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat sore pendengar, selamat bergabung bersama kami di Pontianak sore ini. Pukul 15 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi kita akan dengarkan dan saksikan bersama final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat antara Kuburaya United melawan Persikat Ketapang. Live langsung dari Sultan Syarif Abdurrahman Stadion Pontianak, pendengar, bersama dengan rekan kami Bung Fiko Al-Hadi dan juga Bung Jos. Tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.
2: Saya Fiko Al-Hadi.
1: Dan saya Jos. Dan di sore hari ini Radio Republik Indonesia Pontianak bersama PSSI Kalimantan Barat, kami menyiarkan secara langsung pertandingan final sepak bola Piala Suratin U17 2026 langsung dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman SSA Pontianak. Langsung dari tribun utama berada di sebelah barat dari pandangan mata kami saat ini, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Kesebelasan ataupun tim dari United, Kuburaya United menggunakan kostum berwarna merah, celana merah, dan sementara Persikat Ketapang berada di sebelah kiri pandangan mata kami saat ini menggunakan pakaian ataupun seragam berwarna biru, sudah masuk ke tengah-tengah lapangan di Stadion Sepak Bola Sultan Syarif Abdurrahman saat ini.
2: Baik, dan kami akan sampaikan susunan pemain dari Persikat Ketapang, Persikat Kabupaten Ketapang. Sebagai penjaga gawang ada Muhammad Rafa menggunakan kostum nomor punggung 1. Sementara ada barisan pertahanan 4 pemain diturunkan Persikat Ketapang, Feryansa nomor punggung 3, Gusti Rizky nomor punggung 4, Rafa Fadila nomor punggung 16, Rainat Devin nomor punggung 14. Kemudian di tengah nomor punggung 7 Febrian Pranata, Muhammad Jendri Fatir nomor punggung 11, Oni nomor punggung 18, Febrian Torika Kalpin nomor punggung 2. Sementara Safitran Dalhats menggunakan kostum bernomor punggung 21, dan di depan ada Sakti Mandala nomor punggung 9. Sementara Kuburaya United menggunakan kostum berwarna merah menurunkan penjaga gawang Zulkarnain nomor punggung 23. Dan 4 pemain belakang diturunkan ada Abror Istaufa nomor punggung 5, Alamsa nomor punggung 17, Farel Hendrawan nomor punggung 3, Muhammad Arjuna nomor punggung 2. Dan di tengah ada Akla Ferdina nomor punggung 7, Vicky Anugra Eza nomor punggung 16, Octavianus nomor punggung 4 yang juga sebagai kapten kesebelasan, Satria Mulyadi nomor punggung 8. Dan di depan nomor punggung 9 Baru Setio, dan nomor punggung 11 ada Faris Hisabullah.
1: Ya, dan tentunya Bung Fiko, di pertandingan Piala Suratin usia 17 tahun saat ini di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman, pertandingan ini dipimpin oleh wasit Taufik Ismail asal Kabupaten Sekadau, dengan asisten wasit atau asisten referee pertama ada M. Farid. Kembali menjadi mata asisten wasit kedua ada Ari Wibowo dari Kota Pontianak. Pertandingan saat ini kedua supporter seperti yang Anda dengar dan lihat saat ini, pemirsa dan pendengar RRI, di sebelah kiri maupun sebelah kanan saya saat ini sudah memberikan dukungan tepuk tangan maupun suara-suara yang mungkin sudah tidak asing lagi, yang tentunya menyemarakkan dan menyemangati seluruh peserta ataupun kompetisi yang memperebutkan Piala Suratin akan mewakili Kalimantan Barat untuk tingkat nasional. Siapa yang akan mewakili Kalimantan Barat di Piala Suratin nanti akan ditentukan pada pertandingan yang sesaat lagi kedua tim, baik Persikat Ketapang maupun United Kuburaya United saat ini sudah berada di tengah lapangan, saudara-saudara, dan sedang mungkin meminta wasit, Bung Fiko, untuk bisa mendapatkan sebuah kemenangan melalui pertandingan. Kita harapkan pertandingan pada sore hari ini fair play, Bung Fiko.
2: Ya, ya, benar sekali, Jus Rianto, bahwa di sore hari ini dengan kondisi cuaca yang cukup panas, kedua kesebelasan kini telah berada di tengah-tengah lapangan. Dan kami sampaikan pula bahwa Piala Suratin U17 2026 Provinsi Kalimantan Barat telah berlangsung sejak tanggal 26 Juli hingga 2 Agustus 2026 dan diikuti sebanyak 12 tim. Dan pertandingan dilaksanakan di dua stadion, yang pertama di Stadion Untan dan yang kedua ialah di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman SSA Pontianak. Beberapa saat lagi pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang memimpin ialah Bung Ismail dari Kabupaten Skadau. Beberapa saat lagi akan meniup kick off babak pertama Persikat Ketapang berhadapan dengan Kuburaya United.
1: Ya, di pertandingan dengan suhu panas yang cukup luar biasa di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman di jam 15 lewat 2 menit saat ini, pendengar, kick off babak pertama telah dimulai. Saat ini masih dikuasai para pemain dari Kuburaya United, saudara-saudara. Dengan tenang, penjaga gawang dari Persikat Ketapang Muhammad Rafa masih melakukan tendangan bola mengarah ke lini pertahanan daripada Kuburaya United yang saat ini membangun serangan dari Persikat Ketapang. Bola meninggalkan garis lapangan, saudara-saudara. Saat ini kita lihat para penonton sepertinya sepi semua. Mana semangatnya gitu kan? Dan kedua penonton memberikan sebuah hampir saja, saudara-saudara, terjadi kemelut di area penalti di sana. Dengan sigap pemain belakang dari Kuburaya United membuang bola sehingga akan meninggalkan garis lapangan dari garis pertahanan dari Kuburaya United yang saat ini sedikit tertekan di menit ke pertama saat ini, saudara-saudara. Masih terjadi kemelut di area penalti. Langsung saja dijauhkan bola oleh pemain tengah dari Kuburaya United. Seperti yang kita lihat, mencoba untuk melewati pemain, langsung saya crossing menyilang, saudara-saudara. Terjadi perebutan di sana, kejar lagi bola dan mampu diambil oleh nomor punggung 11 dari Kuburaya United, saudara-saudara, yakni Faris Hisabullah. Tapi sayang, bola meninggalkan garis belakang pertahanan gawang yang dijaga oleh M. Rafa saat ini. Terjadi tendangan sudut yang dilakukan oleh Persikat Kuburaya, maksud kami, nomor punggung 4 Octavianus Her. Terjadi perebutan bola, berbahaya, saudara-saudara. Langsung saja bola dibuang ke atas. Kali ini bermain-main dengan tenangnya para pemain PS Kuburaya United, maksud kami. Terjadi lagi-lagi bola terlalu liar untuk ataupun Kuburaya United mencoba membangun serangan, berbahaya. Sebuah sundulan kepala dari pemain Kuburaya hampir saja membuahkan gol di menit ketiga di babak pertama ini yang tentunya membuat semangat para penonton yang menyaksikan langsung dari Stadion Sepak Bola kesayangan kita di Sultan Syarif Rahman seperti yang Anda lihat kali ini. Terjadi perebutan bola, Persikat Ketapang melakukan serangan balik cepat sekali. Tapi dengan tenangnya para pemain lini pertahanan dari Kuburaya United langsung membuang bola untuk mengamankan lini pertahanan. Lebaran ke dalam dilakukan nomor punggung 2 dari Persikat Ketapang, saudara-saudara.
3: Baik, selemparan ke dalam sudah dilakukan. Bola kali ini dikuasai pemain dari Persikat Ketapang. Coba lewati dua pemain dari Kuburaya United. Namun pelanggaran sepertinya dilakukan pemain dari Persikat Ketapang ke pemain dari Kuburaya United. Di kedudukan masih imbang tanpa gol di menit ketiga. Di babak pertama, tendangan bebas sudah dilakukan. Arahkan bola ke Kapten Kesebelasan Octavianus Herdiandi. Lewati satu pemain dari Persikat Ketapang. Angkat lagi, passing saja. Nomor punggung 8. Arahkan lagi bola. Bola masih dikuasai pemain dari PS Kuburaya United. Maksud kami, masih arahkan langsung ke depan. Tujukan kepada nomor punggung 11. Berbahaya. Membawa bola. Arahkan lagi ke kanan. Masih ada Adla Ferdinand atau Kasatria Mulyadi di sana. Langsung aja angkat. Ada satu pemain yang coba menekan dari Kuburaya United nomor punggung 4. Dihalau saja. Tendangan langsung kali ini dilepaskan pemain dari Kuburaya United bernomor punggung 16. Sepertinya Vicky Anugrah ataukah tadi Akla Ferdinand. Namun masih jauh tendangan gawang. Penjaga gawang dari Persikat Ketapang M. Rafa. Angkat bola tinggi. Di Sundul saja pemain dari Persikat Ketapang. Bola dikuasai oleh Sakti Mandala. Lewati dua pemain dari Kuburaya United kali ini. Menguasai bola nomor punggung 8. Arahkan lagi ke belakang. Coba dicuri oleh pemain dari Persikat Ketapang. Berbahaya Sakti Mandala sendirian di sana. Lewati dua. Satu pemain dari Kuburaya United. Tendangan langsung. Dilepaskan tadi oleh pemain dari Persikat Ketapang. Ditangkap saja oleh penjaga gawang dari Kuburaya United Zulkarnain. Langsung diangkat saja bola ke depan. Masih bermain di wilayah permainan sendiri. Bola ditangkap oleh penjaga gawang dari Persikat Ketapang. M. Rafa bersiap ia. Tendang saja bola tinggi. Mengarah ke kapten kesebelasan dari Kuburaya United. Dihalau saja perbutan bola di wilayah permainan dari Persikat Ketapang. Bola pun keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Nomor punggung 3 di sana Persikat Ketapang. Lempar saja disundul oleh pemain Persikat Ketapang. Terjadi perebutan bola di sana. Masih bermain-main cantik di sana pemain dari Kuburaya United. Serangan kali ini Kuburaya United nomor punggung 9 Ade Valentino kerjasama dengan Satria Mulyadi. Coba dikejar oleh Vicky Anugra. Ada Vicky Anugra di sana dibayang-bayang pemain dari Persikat Ketapang. Oni atau M. Jendri Fatir di sana. Lemparan ke dalam kali ini. Sudah dilakukan, lemparan sudah dilakukan. Mengarah ke kaki pemain dari Persikat Ketapang. Dicuri lagi oleh pemain dari Kuburaya United. Dan dicuri, halau saja bola oleh pemain belakang dari Kuburaya United. Bola-bola udara kali ini dikuasai lagi oleh pemain dari Persikat Ketapang. Serangan berbahaya.

0: Kubura United menurunkan dua penyerang, masing-masing Ade Valentino dan juga Paris Hizbullah di lini depan untuk menggedor barisan pertahanan dari Persikat Ketapang U17. Sementara ada satu pemain dari Kuburaya United yang tergeletak di lapangan, ada Octavianus, kapten kesebelasan dari Kuburaya United, dan harus mendapatkan penanganan medis di sana. Kembali kami sampaikan pemirsa dan pendengar, kedudukan masih imbang 0-0 di menit ke-8 babak pertama. Kami sampaikan kembali Kuburaya menggunakan kostum berwarna putih merah, sementara Persikat Ketapang menggunakan kostum berwarna biru. Bola kali ini dikuasai penjaga gawang dari Kuburaya United, Zulkarnain. Konsentrasi untuk lakukan tendangan, angkat bola tinggi, arahkan ke pemainnya di sana. Disundul saja pemain belakang dari Persikat, Gusti Rizky ataukah Rafa Fadila di sana. Bola pun keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Kuburaya United. Masih konsentrasi nomor punggung 3, Kuburaya United, Farel Hedrawan, arahkan ke depan. Ada Octavianus, sundul saja berbahaya. Bola berada di kotak penalti dari Persikat Ketapang. Pemain Kuburaya United masih kuasai bola. Berkutak-katik ia di sana, mencari rekannya, tarik lagi bola ke belakang. Arahkan ke nomor punggung 17, Alamsah. Alamsah lewati satu pemain dari Persikat Ketapang. Berlari ia sendirian, lewati dua pemain dari Persikat Ketapang. Masih Alamsah, berbahaya. Masih apa yang terjadi di sana? Pelanggaran dilakukan pemain dari Persikat Ketapang kepada pemain dari Kuburaya United, Alamsah, yang berlari dari tengah-tengah garis pertandingan tadi. Pergerakannya pun harus dijatuhkan pemain belakang dari Persikat Ketapang. Apa yang terjadi di sana? Kita lihat pelanggaran yang cukup keras tadi dilakukan oleh pemain belakang dari Persikat Ketapang. Pergerakan yang luar biasa tadi, akselerasi dribbling bola yang sangat luar biasa juga dilakukan oleh Alamsah, pemain sayap kanan yang dimiliki oleh Kuburaya United. Dengan kedudukan masih 0-0, sebuah peluang kali ini kita lihat bagaimana apakah mampu merubah kedudukan di babak pertama. Sementara ada satu pemain dari Persikat Ketapang dan juga satu pemain dari Kuburaya United tergeletak di tengah-tengah lapangan dan harus mendapatkan bantuan ataupun penanganan tenaga kesehatan di sana.
1: Ya, Bung Viko, terjadi pelanggaran ya. Pelanggaran di area kotak penalti, tapi belum ada keputusan dari wasit apakah ya. Ini sebuah penalti, karena dua pemain baik dari Persikat Ketapang maupun Kuburaya saat ini tergeletak berada di area penalti di wilayah pertahanan dari Persikat Ketapang. Nomor punggung 17 tadi dari Kuburaya, yakni Alamsah, dan dari Persikat Ketapang ada Rafa yang berjibaku tadi untuk memperebutkan bola. Dan apa keputusan daripada wasit yang dipimpin oleh Taufik Ismail Sekadau? Dan ternyata tendangan bebas, Bung Viko,
0: benar,
1: berada di sebelah kiri lini pertahanan dari Persikat Ketapang, berjarak kurang lebih sekitar 20 meter lebih lah. Kapten kesebelasan ada Octavianus akan melakukan tendangan. 4 orang pemain dari Persikat Ketapang mencoba menjadi benteng untuk menghalau dari tendangan bebas yang akan dilakukan oleh sang kapten Octavianus. Sementara depan gawang ada 2-3 orang pemain Kuburaya. Apakah peluang emas ini bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain dari PS Kuburaya? Ya, sudah lakukan berbahaya, saudara-saudara. Ternyata bola mampu dijinakkan oleh pemain-pemain dari PS Ketapang. Dan kali ini coba dikuasai para pemain dari PS Kuburaya. Maksud kami Kuburaya United, saudara-saudara, membangun serangan dari sektor gelandang serang nomor punggung 11. Mencoba melakukan tendangan keras, tapi terhalau oleh pemain nomor punggung 2. Dari Persikat Ketapang yakni Febrian tadi, dan kali ini mencoba membangun serangan. Bola kali mengulir di lingkaran tengah lapangan sepak bola Sultan Sarip Abdurrahman. Persikat Ketapang mencoba membangun serangan, tapi sayang saudara-saudara, terjebak offside tadi sepertinya dari pemain-pemain Kuburaya. Maksud kami pelanggaran ya. Dan tendangan bebas juga dilakukan oleh sang kapten Octavianus.

0: di wilayah lini tengah permainan daripada Persikat Ketapang, saudara-saudara. Kita coba melihat peluang kedua, tendangan bebas akan dilakukan oleh Octavianus. Apakah langsung mengarah ke depan gawang atau ke salah satu pemain dari Kubura United yang berkostum merah saat ini. Sudah mundur bersiap-siap, sudah dilakukan baik sekali saudara-saudara, berbahaya. Terjadi perubahan bola, dihalau saja oleh pemain daripada penjaga gawang Persikat Ketapang oleh M. Rafa. Kali ini bola mengalir lagi. Perebutan bola nomor punggung 9 dari KS Kuburaya, saudara-saudara, seperti yang kita lihat kali ini. Perlahan tapi pasti, Kapten Octavianus, bola dikuasai lagi para pemain. Sepertinya bola begitu liar, sulit untuk dikontrol dengan lapangan sepak bola yang begitu keras. Dengan suasana yang cukup panas. Dengan tenang, penjaga gawang dari Kuburaya United, Zulkarnain, langsung saja melakukan tendangan langsung ke arah gawang dari pemain-pemain ataupun lini pertahanan dari Persikat Ketapang. Perebutan bola terjadi lagi, saudara-saudara. Seperti yang kita lihat saat ini, lini serangan coba dibangun dari gelandang kiri dari Persikat Ketapang. Bola meninggal ke lapang. Terjadi ada satu pemain Kubura United yang tergeletak nomor punggung 17, yakni Alamsah, saudara-saudara. Apa yang terjadi belum jelas. Apakah sebuah pelanggaran ataupun terjadi kelelahan yang luar biasa yang menyebabkan salah satu otot yang membuat kelelahan tadi. Kita lihat tim medis sudah masuk ke lapangan untuk memberikan bantuan dari nomor punggung 17, yakni Alamsah, yang tadi juga sempat tergeletak di kotak penalti di wilayah permainan Persikat Ketapang. Dan kali ini harus mendapatkan bantuan kedua. Apakah sebuah pelanggaran? Tapi sepertinya bukan sebuah pelanggaran ya, saudara-saudara dan pendengar. Dan tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat ini Alamsah, mencoba stretching sedikit untuk merilekkan otot-otot kaki. Apakah kita lihat mampukah melanjutkan pertandingan di sore hari ini yang sudah memasuki 15 menit untuk babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, keluar lagi saudara-saudara, dan kali ini sepertinya lemparan ke dalam dimiliki oleh Persikat Ketapang sudah dilakukan. Ternyata harus diulang kembali. Ya, ada break sebentar untuk jeda minum. Kalau di Piala Dunia itu ada hydration break. Ternyata waktu azan ya, saudara-saudara. Dan kita berharap ini sebuah momen yang penting di mana para pemain masih memiliki jeda waktu untuk merilekkan sedikit otot-otot kaki. Dan ini sangat peluang yang bagus sekali. Dan tentunya hingga menit ke-16 babak pertama saat ini, saudara dan pendengar yang mendengarkan siaran kita di sore hari ini, masih dalam kedudukan skor 0-0 baik Persikat Ketapang maupun dari Kubura United.
1: Benar sekali Bung Jus, dan kedua kesebelasan hingga menit ke-15 ini bermain saling jual beli serangan baik dari Persikat Ketapang maupun Kuburaya United. Dua bomber yang dimiliki Kuburaya United, Paris Hizbullah dan juga Ade Valentino, ini berhasil mencoba untuk membongkar dan membuka peluang dalam membobol gawang dari Persikat Ketapang. Sementara di Persikat Ketapang, Sakti Mandala nomor punggung 9 juga tak ingin kalah. Beberapa pergerakan dan juga upaya tendangan langsung dari luar kotak penalti sebelumnya tadi berhasil dilepaskan meskipun dengan kondisi yang cukup lemah sehingga memudahkan penjaga gawang Kuburaya United, Zulkarnain nomor punggung 23, mudah untuk menangkap bola. Dan wasit Bung Ismail dari Kabupaten Skadau telah meniup kembali peluit untuk dimulainya ataupun dilanjutkannya pertandingan babak pertama setelah tadi menghormati kumandang azan asar untuk wilayah Kota Pontianak dan sekitarnya. Beberapa saat lagi akan segera dimulai. Tadi bola sepertinya berada di keluar lapangan pertandingan dan akan dilakukan lemparan ke dalam dari kubu Persikat Ketapang. Kita akan lihat ada Reinhard Devin yang akan lakukan lemparan ke dalam, masih mencari rekannya di sana. Reinhard Devin, pemain yang berasal dari Persikat Ketapang ini, tinggi badan 166 cm dengan berat 60 kg. Bola dikuasai pemain dari Kuburaya United, nomor punggung 11, Paris Hizbullah. Angkat saja bola ke depan. Ditangkap dengan mudah oleh M. Rafa, penjaga gawang dari Persikat Ketapang. Tandang M. Rafa, jatuh di kaki nomor punggung 3, Farel Hendrawan. Perebutan bola di sana antara Persikat Ketapang dan juga Kuburaya United. Pendek saja, mampu dicuri kembali oleh para pemain dari Kuburaya United. Bola di wilayah tengah. Pertaruhan ataupun perebutan para pemain tengah atau midfielder dari Persikat Ketapang maupun PS Kuburaya United. Serangan kali ini dari Kuburaya United, arahkan lagi ke tengah. Berbahaya, Kuburaya United coba bangun serangan. Umpan pendek saja, berbahaya. Disun alau lagi, masih berada di kotak penalti para pemain dari Persikat Ketapang. Tekanan datang kali ini, masih dari pemain PS Kuburaya. Langsung angkat ke depan, maksud kami Kuburaya United. Terjadi terperangkap offside sepertinya pemain dari Kuburaya United, Vicky Anugrah. Sementara tadi tendangan langsung dicoba diarahkan Paris Hizbullah mengarah kepada Valentino. Tendangan bebas, penjaga gawang dari Persikat Ketapang arahkan ke depan Kuburaya United. Disundul lagi tadi oleh Sakti Mandala, arahkan lagi bola ke depan oleh nomor punggung 21, Safitran Dalhats. Masih Persikat Ketapang coba bangun serangan. Dibayang-bayang satu pemain dari Kuburaya United, arahkan lagi ke tengah. Ada nomor punggung 2, Febrian Torito, masih angkat lagi ke depan. Disundul saja oleh M. Arjuna ataukah Abror Istaufa tadi. Dua stopper yang dimiliki oleh Kuburaya United. Masih Persikat Ketapang coba bangun serangan kali ini. Nomor punggung 2, Febrian Torito, lewati 1-2 pemain dari Kuburaya United. Namun ternyata bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, Farel Hendrawan akan lakukan, mengarah ke Octavianus ataukah Vicky Anugrah. Terjadi perebutan bola, masih Kuburaya United membawa bola sendirian. Nomor punggung 9, Adef Valentino, masih Adef Valentino, lewati 2 pemain dari Persikat Ketapang, arahkan lagi bola ke kanan. Vicky Anugrah tidak mampu mengejar bola. Vicky Anugrah terlalu deras passing yang dilepaskan oleh Valentino. Dan kedudukan masih 0-0 di menit ke-20 babak pertama ini. Persikat Ketapang dan juga Kuburaya United. Tekanan datang kali ini dari Kuburaya United. Masih kuasai bola, tarik bola ke belakang. Arahkan lagi ke tengah, ada Octavianus kuasai bola. Bora berada di garis tengah pertandingan. Lebarkan lagi kepada Alamsah. Alamsah angkat ke tengah. Bola mengarah kepada Paris Hizbullah. Pasti Paris Hizbullah masih di luar bayang-bayang 2 pemain dari Persikat. Namun dicuri kembali oleh pemain dari Persikat Ketapang. Nomor punggung 21, Safitran Dalhats tadi coba lewati 2 pemain dari kubu Raya United. Masih kubu Raya United. Pelanggaran dilakukan pemain Kuburaya, maksud kami Persikat Ketapang, lakukan pelanggaran kepada Paris Hizbullah berada di wilayah pertahanan sebelah kanan dari Persikat Ketapang. Dan Paris Hizbullah nomor punggung 11, penyerang yang dimiliki Kuburaya United, sudah menghadap bola, mundur 5 langkah untuk lakukan tendangan bebas. Sementara ada 3-4 pemain dari Persikat Ketapang yang melakukan pagar betis di sana. Coba menghalau tendangan yang akan dilepaskan oleh Paris Hizbullah. Ada 5 pemain dari Kuburaya United yang juga berada di wilayah kotak penalti. Persikat Ketapang masih konsentrasi Paris Hizbullah untuk lakukan tendangan bebas. Kita lihat dia di sana, siapa yang akan menendang. Sudah dilakukan. Luar biasa. Tendangan dilepaskan Paris. Hizbullah mampu ditepis saja oleh penjaga gawang Persikat Ketapang M. Rafa. Sebuah peluang ataupun tendangan yang sangat baik tadi dilepaskan oleh Paris Hizbullah. Dan tendangan penjuru. Corner kick di wilayah kanan pertahanan Persikat Ketapang. Octavianus yang akan lakukan tendangan. Konsentrasi Octavianus ia di sana. Sudah dilakukan. Bola tinggi. Disundul saja. Masih dihalau oleh kepala dari pemain Persikat Ketapang. Bola dihalau dan jatuh di kaki para pemain dari Kuburaya United. Kali ini bola dikuasai oleh Persikat Ketapang. Angkat lagi bola ke depan. Arahkan bola kepada Sakti Mandala. Masih Sakti Mandala. Dihalau saja oleh M. Arjuna. Jatuh lagi di kaki Satria Mulyadi. Lebarkan bola kepada Octavianus. Mas. Si lebarkan lagi ke kiri kepada Farel Hendrawan nomor punggung 3. Bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Persikat Ketapang lakukan serangan nomor punggung 7. Oh. Pelanggaran dilakukan M. Arjuna kepada Febrian Pranata. Dan membuahkan tendangan bebas. Wasit asal Skadau ini memberikan tendangan bebas untuk Persikat Ketapang dengan kedudukan 0-0.
0: Ya, Bung Viko, ini peluang yang bagus ya untuk para pemain Persikat Ketapang. Ini peluang yang bagus dari sektor kiri dari gawang Kubra United yang jaga Zulkarnain. Dan tentunya ini harus bisa dimanfaatkan baik-baik ya. Sebuah peluang yang kalau bisa dikatakan bisa terjadi gol kalau tidak mampu dihadang oleh para pemain Kubra United. Nomor punggung 4 ya dari Persikat Ketapang, yakni Gusti, akan melakukan tendangan bebas. 3 orang pemain dari Persikat Ketapang melakukan mencoba membuat tembok pertahanan. Berancang-ancang Rafa sudah lakukan baik sekali, pelahan mendatar saja saudara-saudara. Ternyata bola dibiarkan saja. Sebuah spekulasi, sundulkan kepala diarahkan di sebelah kiri penjaga gawang dari Kuburaya yang dijaga Zulkarnain. Dibiarkan saja, meninggalkan lapangan. Tendangan bebas juga akan dilakukan oleh Zulkarnain ke arah melambung saja saudara-saudara. Long pass dilakukan, terjadi duel di atas di sana. Para pemain Kuburaya mencoba membangun serangan dari sektor kiri gelandang serang yang dicoba dikuasai para pemain. Dan lagi-lagi sebuah upaya dilakukan oleh para pemain dari Kuburaya, selalu kandas di lini pertahanan dari Persikat Ketapang yang tentunya juga tidak ingin gawangnya kebobolan. Bola meninggalkan lapangan dari sektor gelandang serang sebelah kiri dimiliki oleh pemain Kubra United nomor punggung 3 yakni Farel, melakukan lemparan ke dalam, melakukan ke salah satu pemain kapten kesebelasan Octavianus, masih mencoba merebut bola. Farel nomor punggung 2 dari Persikat Ketapang. Sepertinya arah permainan saudara-saudara, kalau tadi lebih banyak Persikat Ketapang membangun serangan melalui gelandang kiri, dan kali ini mencoba dari gelandang sebelah kanan. Lemparan ke dalam lakukan pemain dari Persikat Ketapang, pendek saja ke arah timnya. Ada nomor punggung 3, masih otak-atik di sana, terjadi perebutan bola. Langsung saja crossing dari pemain Octavianus, terjadi perebutan bola di sana. Kapten, maksud kami penjaga gawang, dengan sigap menguasai bola. M. Rafa dengan tenang saudara-saudara menenangkan para pemain daripada Persikat Ketapang untuk tidak terlena dengan permainan-permainan yang coba dibangun oleh Kuburaya United. Dan sepertinya akan ada tendangan bebas kembali, Bung Viko, di lini tengah permainan dari Kuburaya United. Dan ini juga bisa menjadi sebuah gol kalau mampu melakukan tendangan ya seperti Beckham gitu ya, Bung Viko ya. Tapi kita lihat saja saat ini pemain dari Persikat Ketapang masih melihat peluang siapa yang akan, apakah bola ini langsung diarahkan ke gawang atau diarahkan ke para pemain depan Persikat Ketapang. sudah mundur dia, sudah lakukan perlahan saya coba saja bola menggelinding, terjadi perebutan bola di sana, para pemain PS Kuburaya langsung melakukan crossing menyilang oleh pemain-pemain Persikat Ketapang yang coba menghalau, dan kali ini bola serangan dibangun oleh para pemain Kuburaya United dari sektor kanan, maksud kami gelandang serang, umpan menyilang maksudnya, tapi bola terlalu cepat untuk meninggalkan garis pertahanan lini belakang dari Persikat Ketapang. Dan sebuah lemparan ke dalam ya, Bung Fiko, di sektor kiri pertahanan gawang Persikat Ketapang. Sudah dilakukan, terjadi perebutan bola nomor punggung 7, heading maksud kami di sana, terjadi perebutan bola. Ya, perlahan saja saudara-saudara mencoba untuk melewati, tapi sayang bola terlalu cepat karena sulit untuk dikontrol. Dan kali ini Persikat Ketapang 1-2 orang langsung saja dapat dihalau dan melakukan crossing, terjadi perebutan bola berbahaya, terjadi open saja saudara-saudara, sebuah peluang yang cukup bagus dari Kuburaya United, tapi lagi-lagi penjaga gawang M. Rapa begitu tenang sehingga mampu menghalau pergerakan sepakan keras dari pemain Kuburaya. Terselamatkan saat ini gawang Persikat Ketapang yang dijaga oleh M. Rapa, masih dalam kedudukan 0-0 di menit 29 babak pertama saat ini. Dan bola kembali di tengah lapangan saudara-saudara. Kita lihat terjadi pelanggaran di area titik putih di lingkaran. Kali ini Persikat Ketapang mencoba membangun serangan dari tengah, tapi dapat dikandaskan para pemain belakang dari Kuburaya United. Nomor punggung 16 ada Fikri, dioper lagi, main bola-bola pendek saja, tenang membangun serangan dan ketenangan yang luar biasa dari Kuburaya United. Dan kali ini membangun, terjadi pelanggaran dengan sigap pemain-pemain dari Persikat Ketapang menghentikan pergerakan pemain dari Kuburaya United sehingga terjadi pelanggaran di tengah teriknya matahari di Kota Pontianak saat ini. Semangat para penonton baik sebelah kiri maupun sebelah kanan mendukung timnya masing-masing untuk bisa memenangkan pertandingan, karena siapapun yang menang di pertandingan sore hari ini akan menjadi wakil di Piala Suratin selanjutnya. Octavianus dari Kuburaya United, sang kapten, akan melakukan tendangan bebas. Sudah mundur dia 1-2 langkah, sudah bersiap-siap siapa yang akan dituju oleh sang kapten. Kita lihat, ya sudah lakukan, melambung saja berbahaya saudara-saudara. Terjadi perebutan bola, di heading saja pemain belakang dari Persikat Ketapang. Lagi-lagi M. Rafa dengan mudah menangkap si bundar kulit putih ini dan dengan tenang melakukan tendangan kembali ke arah gawang, mencoba membangun serangan kali ini, tapi sayang bola begitu cepat dikuasai para pemain dari Kuburaya United nomor punggung 8 tadi. Mencoba membangun serangan kali ini Kuburaya dari gelandang kanan nomor punggung 8, mencoba mengotak-atik permainan, dicoba dikuasai atau dihalang-halangi nomor punggung 2 yakni Febrian, dan terjadi perebutan bola di sana. Ya, tenang-tenang saja Persikat Ketapang mencoba memainkan bola untuk sedikit menguasai jalannya pertandingan di sore hari ini. Kali ini coba membangun serangan dari sektor kiri, berbahaya saudara-saudara, bola mengalir masuk ke di tengah. Ya, sebuah tangkapan yang bagus sekali dari Jukarnain, sebuah tendangan menjilang maksudnya tadi, tapi cepat dikuasai oleh penjaga gawang Julkarnain dari Kuburaya. Yang saat ini kembali Kuburaya membangun serangan saudara-saudara. Nomor punggung 7 ada Farel, maksud kami di Akila, masih otak-atik berbahaya menyilang. Ah, sayang-sayang saudara-saudara, umpan crossing menyilang maksudnya, tapi terlalu melebar dan meninggalkan garis belakang dari pertahanan yang dijaga oleh M. Rapa. M. Rapa akan melakukan tendangan bebas sementara 3 orang pemain Persikat Ketapang. Pendek saja ke nomor punggung 4 ada Gusti. sayang umpan yang tidak begitu sempurna, berbahaya saudara-saudara, berkali-kali mencoba membangun serangan dari sektor kiri, kanan maupun tengah, baik kedua tim. Burai United mencoba membangun serangan, ia dibuang saja oleh pemain dari Persikat Ketapang untuk memberikan ruang nafas kepada pemain-pemain atau pantamannya di sana untuk kembali bersiap-siap mempertahankan lini pertahanan. Ya, sudah masuk di menit 33 menit di babak pertama, masih belum ada gol, tapi serangan demi serangan, kali ini Kuburai mencoba membangun serangan dari sektor gelandang serang, umpan crossing berbahaya, ditanduk saja pemain belakang dari Persikat Ketapang. Ya, lemparan ke dalam, saudara-saudara, di menit 33 babak pertama masih dalam kedudukan 0-0. Ya, lemparan ke dalam dilakukan pemain Persikat Ketapang, sudah dilakukan, terjadi perebutan bola. Ya, keluar lagi bola. Lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Persikat Ketapang. Ya, sudah dilakukan, terjadi perebutan bola kembali. Seorang pemain dari Persikat Ketapang melakukan crossing, tenang saja, tapi sayang bola terlalu cepat meninggalkan lapangan, tidak bisa dikuasai pemain nomor punggung 3 dari Persikat Ketapang. Ada Ferry, ya, lemparan ke dalam untuk Kuburaya, nomor punggung 3, langsung saja ke nomor punggung, ada Ferry, berbahaya saudara-saudara. Ah, sayang, sebuah crossing dari upaya percobaan dari Ferry, masih belum mampu merubah kedudukan hingga menjadi gol. Dan tentunya ini sebuah peluang, ada tanda-tanda baik, sudah ada peluang begitu. Dan beberapa kali bola-bola menjilang, umpan-umpan panjang tidak begitu akurat dan selalu keluar dari lapangan, lemparan ke dalam dilakukan para pemain dari Kuburaya. Ya, terjadi perebutan bola di sana, nomor punggung 9. Ya, berbahaya. Ada Sakti sendirian saudara-saudara. Ah, sayang umpan lagi nomor punggung 7. Ada Akila, masih otak-atik Akila, coba dihalang-halangi pemain dari Persikat Ketapang. Bermain pendek saja, arahkan bola ke belakang, mencoba memainkan bola, menarik nafas sedikit Bung Viko, para pemain Kuburaya ini. Ya, cantik sekali main permainan bola, 1-2 menyilang, dan nomor punggung 3 ada Farel. Langsung ke Farel, tapi sayang umpannya tidak begitu akurat, dikuasai para pemain, diperebut lagi. Ya, masih Farel, lagi-lagi umpannya tidak begitu akurat, dikuasai para pemain Persikat Ketapang. Bola begitu sulit untuk dikontrol oleh para pemain, terjadi perebutan bola nomor punggung 11. Ada Ferry sendirian, Ferry mencoba melakukan, masih otak-atik maksudnya, tapi menyentuh pemain belakang dari Persikat Ketapang, sehingga bola meninggalkan garis belakang pertahanan sebelah kanan gawang dari Persikat Ketapang. Tendangan pojok sebelah kanan gawang dari Persikat Ketapang yang dijaga Rafa. Beberapa pemain, ya, sang kapten Kuburaya United, Octavianus, melakukan tendangan berbahaya saudara-saudara. Hampir saja ditepis oleh penjaga gawang Rafa, bola jauh dari gawang dan coba dikuasai lagi oleh pemain dari PS Kuburaya. Dan mencoba membangun serangan dari Persikat Ketapang, dari sektor gelandang serang, masih terjadi perebutan bola di sana, pelanggaran dilakukan nomor punggung 7. Ada Akila tadi melakukan pelanggaran nomor 7 ke nomor punggung 2. Febrian, tendangan bebas akan dilakukan pemain Persikat Ketapang nomor punggung 4, ada Gusti. Ya, pemain nomor punggung 4, Gusti akan melakukan tendangan bebas. Ya, kita lihat siapa yang akan dituju, apakah mengarah ke langsung ke gawang atau ke arah lima pemain dari Persikat Ketapang yang berada di kotak penalti di sana. Semoga ini juga sebuah percobaan, sebuah keberuntungan, sudah dilakukan, berbahaya. di heading saja oleh pemain-pemain belakang dari Kubra United. Pemain Kubra United kali ini bola dikuasai pemain-pemain daripada Persikat Ketapang. Tenang saja, langsung crossing ke depan, di heading saja pemain belakang dari Kubra United, melakukan crossing ke arah depan, membangun serangan Kuburaya dari sektor gelandang serang sebelah kanan, tapi bola dengan cepat meninggalkan lapang setelah di heading oleh pemain belakang dari Persikat Ketapang. Lemparan ke dalam untuk pemain-pemain dari Kuburaya United.
1: Baik, lemparan ke dalam kami lanjutkan masih di menit ke-37 babak pertama. Kuburaya United lakukan serangan umpan melambung saja jauh ke depan namun disundul pemain dari Persikat Ketapang. Dihalau lagi ke depan. Duel udara di sana, jatuh lagi di kaki pemain dari Kuburaya United. Ada Satria Mulyadi masih menggiring bola sendirian di bayang-bayang satu pemain dari Persikat Ketapang. Angkat ke depan. Arahkan lagi nomor punggung 17. Kuburaya United berbahaya kali ini, sebuah umpan crossing tadi dilepaskan oleh pemain dari Kuburaya United. Dan bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan penjuru diberikan wasit kepada Kuburaya United Octavianus yang juga kapten kesebelasan dari Kuburaya United. Konsentrasi Octavianus mencari rekan-rekannya untuk mencari umpan. Ini dia Octavianus sudah lakukan tendangan. Bola tinggi disundul saja. Namun tidak ada mengenai tendangan, langsung kembali dilepaskan pemain dari Kuburaya United. Vicky Anugrah ataukah Akla Ferdinand tadi namun masih membentur pemain dari Persikat Ketapang. Tendangan penjuru kembali untuk Kuburaya United. Sementara ada hampir 9 pemain atau 8 pemain dari Kuburaya United yang berada di jantung pertahanan atau di wilayah kotak penalti Persikat Ketapang. Tendangan penjuru, konsentrasi pemain Kuburaya United sudah angkat bola. Disundul saja. Luar biasa. Mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Persikat Ketapang, Muhammad Rafa. Gagal sebuah sundulan tadi di berikan pemain dari Kuburaya United. Dan tendangan penjuru ataupun corner diberikan wasit untuk Kuburaya United. Konsentrasi. Kali ini kita lihat apa yang akan terjadi. Sudah dilakukan bola tinggi. Tidak ada yang mampu menyundul bola. Dan bola bergulir di tengah lapangan. Masih arahkan ke depan. Langsung bola kepada Sakti Mandala. Jatuh lagi bola di kaki para pemain dari Persikat Ketapang. Lebarkan lagi langsung ke depan. Berbahaya Sakti. Keluar dari sarangnya. Zulkarnain nomor punggung 23. Aman kali ini. Gawang dari Kuburaya United dan bola langsung saja ke depan. Langsung saja ditangkap oleh penjaga gawang oleh M. Rafa. Aman juga bola untuk gawang dari Persikat Ketapang. Arahkan lagi bola ke depan. Berbahaya. Masih terjadi perebutan bola di sana. Pemain dari Persikat Ketapang nomor punggung 2 Febrian Torito berebut bola dengan nomor punggung 11 Paris Hizbullah. Arahkan lagi ke jauh ke depan nomor punggung 11 dari Persikat Ketapang, Jendri Fatir. Masih kutak-katik ia di sana dan jatuh lagi bola ke wilayah permainan. Lewati satu pemain dari Persikat Ketapang. Masih serangan balik dari Kuburaya United. Coba lebarkan bola tadi Vicky Anugrah. Namun bola pun jatuh keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam akan dilakukan untuk Kuburaya United. Sementara upaya tekanan demi tekanan terus diberikan Kuburaya United ke wilayah permainan dari Persikat Ketapang. Angkat lagi bola ke depan. Mudah saja bagi pemain dari Persikat Ketapang, Gusti Rizky dan juga Rafa Padilla di sana tadi. Masih Persikat Ketapang nomor punggung 7 Febrian Pranata. Berbagi pendek saja kepada Oni. Lebarkan lagi bola kepada Febrian Torito. Masih Febrian Torito, arahkan lagi bola ke depan. Umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain dari Persikat Ketapang. Masih nomor punggung 2 Febrian Torito. Tarik lagi bola ke belakang kepada Salfrian Dalhats. Masih Dalhats, arahkan lagi bola ke kiri. Coba untuk lakukan tekanan Persikat Ketapang. Masih sendirian di sana. Ditackle saja bola oleh pemain dari Kuburaya United. Bola dicuri kali ini oleh Paris Hizbullah. Masih perebutan bola bersama dengan Oni ataupun Febrian. Angkat lagi Oni. Berbahaya. Disapu saja bola oleh Abror Istaufa ataukah M. Arjuna di sana tadi. Bola pun hanya keluar lapangan pertandingan. Jual beli serangan masih terus diberikan. Persikat Ketapang dan juga Kuburaya United di kedudukan 0-0 di menit ke-42 babak pertama ini. Lemparan ke dalam, Farel Hendrawan, serangan cepat dilakukan Kuburaya United, Paris dan juga Valentino. Tendangan langsung dilepaskan. Mudah saja bagi penjaga gawang Kuburaya United, Bung Zulkarnain. Pemain-pemain berusia 17 tahun ini yang sangat luar biasa masih menampilkan permainan yang sangat baik di kesempatan sore hari ini di final Piala Suratin U17 Provinsi Kalimantan Barat 2016. Maksud kami 2026. Bola dikuasai oleh Mulyadi, berbagi pendek bersama dengan Paris Hizbullah. Bola bergulir di wilayah permainan Persikat Ketapang kali ini. Paris Hizbullah lebarkan bola kepada Alamsyah ataukah Vicky Anugrah di sana. Masih berbagi pendek, arahkan lagi ke tengah kepada Octavianus. Angkat bola, disundul pemain dari Persikat Ketapang. Masih Persikat Ketapang, serangan balik kali ini berbahaya. Kali ini masih mampu dibentur pemain dari Kuburaya United. Bukan sebuah pelanggaran sepertinya, meskipun pemain dari Persikat Ketapang terjatuh tadi. Bola pun masih jatuh di wilayah permainan ataupun wilayah pertandingan dari Kuburaya United. Ini dia Satria Mulyadi, nomor punggung 8. Oh, begitu lemah passing tadi, dihalau saja oleh Farel Hendrawan. Dan lemparan ke dalam kali ini untuk Persikat Ketapang akan dilakukan nomor punggung 3, Feriansah. Sudah lakukan Feriansah. Bola kembali jatuh di kaki pemain dari Kuburaya United. Angkat bola. Dihalau saja oleh pemain dari Persikat Ketapang. Sementara sudah memasuki injury time. Dan waktu 2 menit diberikan wasit untuk babak pertama ini. Masih Persikat Ketapang kuasai bola. Tendangan langsung. Luar biasa, Safitran Dalhatsadi mencoba tendangan spekulasi dari jarak yang cukup jauh. Namun masih melebar dari gawang yang dijaga Zulkarnain dari Kuburaya United.
0: Ya, Zulkarnain akan melakukan tendangan bebas, saudara-saudara. Pendek saja ke rekan timnya di sana, jadi perebutan bola. Bola kali ini dikuasai para pemain Kuburaya United, membangun serangan dari tengah lapangan. Dan kali ini bola bergulir. Kembali kuasai para pemain Persikat Ketapang, langsung saja kepada Sakti di sana ada. Dua orang pemain mencoba menghalau pergerakan Sakti. Bola dikuasai para pemain Ketapang kali ini. Berbahaya, saudara-saudara. Langsung melakukan serangan, berbahaya. Ditepis saja oleh pemain atau penjaga gawang Zulkarnain. Sebuah spekulasi tendangan langsung dilakukan pemain dari Persikat Ketapang. Dengan begitu sigap Zulkarnain menepis bola. Sehingga tersambatkanlah gawang Zulkarnain di menit 46 di babak pertama saat ini. Tendangan sudut di sebelah kiri gawang dari Kuburaya United akan dilakukan nomor punggung 2 ada Febrian. Siapa yang akan ditujukan Febrian? Langsung saja ke depan gawang, saudara-saudara. Terjadi perebutan bola di sana, di heading saja. Tapi saja sayang bola terlalu jauh dari gawang Kuburaya. Masih dalam kedudukan 0-0 kedua kesebelasan dan peluit panjang dibunyikan oleh wasit Taufik Ismail asal Kabupaten Sekadau, menandakan berakhirnya pertandingan untuk babak pertama di Piala Suratin antara Persikat Ketapang menghadapi Kuburaya. Baik, pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami saat ini. Untuk selanjutnya kita break duduk sejenak untuk mendengarkan beberapa jeda iklan. Tapi sebelumnya kita akan coba membahas sedikit Bung Fiko. Apa yang membuat pemain-pemain dari dua kesebelasan ini, Kubura United maupun Persika Ketapang, begitu susah untuk menguasai bola? Tapi sebelum itu nanti dijawab, kita kembali ke studio dulu untuk melihat beberapa iklan berikut ini.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peradua fans teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
5: Samo-samo.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
12: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
0: Piala Suratin usia 17 yang mempertemukan Kubura United dan Persikat Ketapang dalam kedudukan masih 0-0. Dan kita sedikit membahas bagaimana pertandingan di babak pertama. Bung Fiko, di pertandingan pertama saya melihat begitu sulit pemain-pemain kedua tim ini untuk menguasai bola sehingga bola itu sulit untuk mengalir. Bung Fiko, melihat gimana tuh?
1: Ya, benar sekali Bung Jos, bahwa kondisi lapangan dan juga kondisi cuaca ini mempengaruhi bagaimana skema permainan dari kedua tim. Namun dengan usia yang masih terbilang muda di usia 17 tahun, kedua tim ini memang sama-sama masih menampilkan bagaimana kekuatan fisik mereka. Namun di satu sisi kekuatan dan juga kemampuan fisik dan juga teknik bermain mereka juga coba dimainkan. Memang dalam beberapa menit pertandingan kita lihat beberapa momen upaya-upaya umpan lambung langsung ke jantung pertahanan masing-masing kedua tim ini coba dilakukan. Mencoba berspekulasi bagaimana bisa memanfaatkan peluang untuk bisa membuahkan gol. Namun tadi beberapa skema serangan juga coba dibangun. Misalnya dari arah sebelah kiri Kuburaya United maupun kanan, dua punggawanya cukup baik ini, yakni Akla Ferdinand dan juga Vicky Anugrah, dibantu pergerakan ataupun upaya motor serangan dari Satria Mulyadi dan juga Octavianus. Namun dari sisi Persikat Ketapang, ini tidak kalah menariknya bahwa satu bomber ataupun satu striker yang dimiliki Sakti Mandala ini coba diupayakan ataupun dioptimalkan dengan umpan-umpan jarak jauh yang coba juga dilakukan lewat kaki Oni, kemudian Safitran Dalhats, dan juga upaya pergerakan cukup cepat tadi dilakukan oleh Febrian Pranata maupun Febrian Torita. Ya. Ini pemain-pemain Persikat Ketapang yang coba untuk mencari celah dari Kuburaya United. Dan yang tak kalah penting Bung Jus dan juga pemirsa dan pendengar, bahwa kedua kesebelasan ini sama-sama memburu top skor pada turnamen ataupun kompetisi sepak bola Piala Suratin U17 Kalimantan Barat. Karena hingga detik ini Sakti Mandala dari Persikat Ketapang ini sama-sama mengoleksi 5 gol. Disusul ialah Adiatu Akbar dari Persiwang Kota Singkawang dengan 5 gol. Dan juga ada nama Paris Hisabullah dari Kuburaya United yang juga mengoleksi 5 gol. Artinya ini akan semakin menarik bagaimana persaingan dua bomber-bomber terbaik yang ada di Kalimantan Barat usia 17 ini untuk bisa memastikan menjadi top skor pada Piala Suratin U17 Provinsi Kalimantan Barat 2026.
0: Ya, bagaimana dengan pemain-pemain penjaga gawang? Kita lihat dari Persikat Ketapang ada beberapa penyelamatan dilakukan oleh Rafa. Penampilan Rafa sejauh ini gimana, Bung?
1: Baik, hingga sejauh ini M. Rafa mencatatkan dirinya sebagai pemain yang cukup jangkar bagi Persikat Ketapang, Bung Jus, pemirsa dan juga pendengar. Karena Rafa beberapa kali mampu menepis sebuah tendangan-tendangan akurat yang cukup keras. Tadi dilepaskan melalui tendangan bebas oleh Paris Hisabullah bernomor punggung 11 dari Kuburaya United. Tendangan melengkung keras namun mampu ditepis oleh penjaga gawang dari Persikat Ketapang M. Rafa. Yang tak kalah penting tadi terakhir juga ada peluang dari tendangan penjuru. Ada sundulan dari Kuburaya United yang mampu juga ditepis oleh M. Rafa. Artinya dua peluang yang cukup terbuka membuahkan gol bagi Kuburaya United ini mampu dipatahkan oleh seorang M. Rafa ini, Bung Jus.
0: Ya, seperti yang disampaikan oleh Bung Fiko, pendengar dan pemirsa, kedudukan masih 0-0 untuk dua kesebelasan ataupun kedua tim, baik Kuburaya maupun United, Kuburaya United saat ini. Dan di babak kedua ini sudah pindah posisi. Di sebelah kiri pandangan mata kami saat ini berada tim dari Kuburaya United menggunakan kostum berwarna merah-merah. Sementara Persikat Ketapang berada di sebelah kanan pandangan mata kami melaporkan menggunakan kostum berwarna biru yang saat ini sudah memasuki lapangan. Dan tentunya di pertandingan di babak kedua jauh akan lebih seru dan belum ada pergantian pemain sepertinya baik kedua pemain. Ya, terjadi pergantian pemain barusan saudara-saudara dari Kuburaya United nomor punggung 7 ya, diganti nomor punggung 18. Sudah ada wasit Taufik Ismail di sana mencoba untuk ya, kick off sudah dilakukan. Kali ini Persikat Ketapang membangun serangan, saudara-saudara, langsung saja berbahaya. Coba ditepis sebuah tendangan spekulasi dari Persikat Ketapang, langsung mengarah ke gawang Julkarnain, tapi penampilan Julkarnain sejauh ini cukup bagus juga untuk mengimbangi M. Rafa dari Persikat Ketapang. Beberapa kali bola mampu diselamatkan gawangnya. Sebuah spekulasi cukup bagus, Bung Fiko. Kali ini Persikat Ketapang akan melakukan tendangan pojok berada di sektor kiri gawang penjagaan dari Julkarnain, nomor punggung 2 dari Persikat Ketapang, yakni nomor punggung 2. Ya, lagi-lagi sebuah upaya dilakukan, nomor punggung 2 Febrian akan melakukan tendangan bebas kembali. Sementara depan gawang Julkarnain sudah berjubel pemain Persikat Ketapang, sudah lakukan berbahaya. Sayang saudara-saudara, bola terlalu cepat dihalau dan kali ini Kubra membangun serangan dari sektor kiri gawang serang. Bola mengalir berada di pertahanan atau permainan daripada Persikat Ketapang. Sebuah spekulasi gerakan pergerakan dari pemain Persikat Kuburaya coba menerobos lini pertahanan dari Persikat Ketapang, tapi dapat dihalau pemain belakang dari Persikat Ketapang. Lemparan ke dalam nomor punggung 17 dari Kuburaya, di sana ada Alamsah akan melakukan lemparan ke dalam. Langsung saja Alamsah, terjadi duel atas. Kuburaya menguasai bola, langsung maksudnya dapat dihalau oleh pemain dari Persikat Ketapang, nomor punggung 3 Kuburaya. Wow, berbahaya. Bola meninggalkan lapangan kali ini, nomor punggung 3 dari PS Kuburaya akan melakukan, ya, terjadi perebutan bola di sana. Tenang saja Persikat Ketapang. Ada Sakti, masih sendirian nomor punggung 13. Mencoba mengotak atik, berbahaya saudara-saudara. Langsung crossing sana, berbahaya. Lah, dapat dikuasai pemain-pemain Kuburaya maksud kami. Lagi-lagi membangun serangan dari lini tengah, tapi dengan cepat pula kehilangan bola daripada pemain PS, maksud kami Kuburaya United. Lagi dan lagi saudara-saudara, pemain-pemain Persikat Ketapang mencoba melakukan penetrasi, langsung saja berbahaya. Ya, dibuang saja pemain belakang nomor punggung 4. Ya, terjadi perebutan bola lagi di sana. Oh, sebuah pelanggaran. Ya, tendangan bebas untuk pemain dari Kuburaya United, saudara-saudara.
1: Baik, kami sampaikan kembali bahwa babak kedua final Piala Suratin U17 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 masih berlangsung di Stadion Sultan Sharif Abdurrahman SSA Pontianak dengan kedudukan masih 0-0. Hingga menit ke-48 babak kedua ini, Kuburaya masih menggunakan kostum berwarna merah, sementara Persikat Ketapang menggunakan kostum berwarna biru. Baru saja tadi pelanggaran terjadi, wasit memberikan tendangan bebas untuk pemain Kuburaya United, sementara pemain dari Persikat Ketapang bernomor punggung 18 sepertinya Bung Oni masih harus dibawa keluar lapangan untuk menempatkan penanganan medis. Kembali ke lapangan pertandingan, tendangan jauh disundul saja, dihalau lagi pemain dari Persikat Ketapang, Gusti Rizki. Perebutan bola di sana, pemain Persikat Ketapang dan juga masih ada Oni coba mencuri bola. Kali ini nomor punggung 10, pemain yang baru masuk, Farik Maulana, terlepas tadi nomor punggung 13 pengusahaan bola. Bernomor punggung 13, Hasril Jamilus Sahir. Ini masih bola keluar lapangan pertandingan, coba membangun sebuah serangan. para pemain dari Kuburaya United, lemparan ke dalam sudah dilakukan, membentur badan pemain dari Kuburaya United. Lemparan ke dalam kali ini kembali akan dilakukan oleh Febrian Torita bernomor punggung 2. Sementara 3 pemain dari Persikat Ketapang masih berada di jantung pertahanan. Bola berada di kaki Safitran. Arahkan ke depan. Arahkan lagi ke depan nomor punggung 13 Hairil. Masih Persikat Ketapang. Oni! Lepaskan tendangan Oni. Sebuah tendangan keras namun masih jauh dari target gawang dari Kuburaya United. Sepertinya di kubu Persikat Ketapang ini nomor punggung 13 pemain yang baru masuk bernama Hairil Jami Usaghir. Tendangan dari Kuburaya United, Zulkarnain angkat bola tinggi. Disundul saja pemain dari Persikat Ketapang. Masih Hairil. Hairil tarik lagi bola ke belakang. Lebarkan bola kepada Oni. Oni kuasai bola. Dibayang-bayangi satu pemain dari Kuburaya United. Oni! Tidak jelas tadi umpan yang dilepaskan oleh Bung Oni. Apakah bermaksud menendang langsung ke arah gawang ataukah umpan kepada Sakti Mandala tadi, bomber yang dimiliki Persikat Ketapang. Tendangan gawang sudah dilakukan penjaga gawang dari Kuburaya United. Kali ini Kuburaya United nomor punggung 16 lewati pemain. Namun kembali bola berada di kaki pemain dari Persikat Ketapang. Dihalau lagi bola, jatuh ke kaki Satria Mulyadi. Lepas kontrol bola dari Paris Hizbullah, penyerang yang dimiliki Kuburaya United. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Jatuh lagi di kaki pemain Kuburaya United, Octavianus. Masih melewati dua pemain namun mampu dicuri pemain Persikat. Dicuri lagi bola, digiring kali ini oleh Satria Mulyadi. Luar biasa pergerakan dari Satria Mulyadi ini. Lewati lagi satu dua pemain dari Persikat namun dicuri saja. Lepas dari kontrol pemain dari Kuburaya United, serangan balik dilakukan pemain dari Persikat Ketapang. Bernomor punggung 11 ada Jendri Fatir. Masih Jendri Fatir di sana, dibayang-bayang satu pemain dari Kuburaya United, terjatuh Jendri. Bukan sebuah pelanggaran kali ini. Ada serangan balik, coba dibangun pemain dari Kuburaya United. Dikejar saja dengan cepat pemain dari Kuburaya United, namun maksud kami Persikat Ketapang. Dan pergantian pemain nomor punggung 13. Nomor punggung 13 dari Kuburaya United masuk menggantikan pemain dari Kuburaya United bernomor punggung 16. Ialah Vicky Anugrah Eja. Yang masuk ialah Ozil Sahriza. Dan masih ada pemain dari Kuburaya United yang tergeletak di tengah lapangan dan harus mendapatkan penanganan kesehatan dari tim kesebelasan Kuburaya United. Dan bongkar pasang pemain kini dilakukan oleh kedua kesebelasan dari Kuburaya United dan juga Persikat Ketapang. Sementara baru saja pemain dari Kuburaya United masuk, yakni nomor punggung 13 Ozil Sahriza menggantikan nomor punggung 16 Vicky Anugrah Eza. Kita lihat lemparan ke dalam dan beberapa saat lagi pertandingan akan dilanjutkan. Ada Paris Hizbullah di sana, dibayang-bayangi pemain dari Ketapang Feryansah. Baik sekali Paris Hizbullah. Masih Paris Hizbullah. Coba lewati satu dua pemain dari Persikat Ketapang. Dibuang saja. Dicuri lagi oleh Kuburaya United. Coba dilepaskan tadi. Tendangan langsung namun masih membentur pemain dari Persikat Ketapang. Ada Sakti Mandala di sana. Coba menggiring bola sendirian namun bola kaki dikuasai oleh pemain dari PS Kuburaya United. Masih Kuburaya United membayang-bayangi pergerakan bola dari pemain Persikat Ketapang. berbahaya tadi pergerakan yang dilakukan oleh pemain Persikat Ketapang. Begitu cepat adu sprint tadi dengan pemain belakang dari Kubu Raya United.

0: Bola lebih dekat ke penjaga gawang dari Persikat Ketapang. Tendangan langsung sudah dilakukan. Bola tinggi jatuh di kaki Sakti Mandala. Baik sebuah kontrol bola dari Sakti Mandala ini. Masih Sakti Mandala. Lewati 1-2 pemain. Masih Persikat Ketapang. Kembali bola dikuasai Sakti Mandala. Coba lewati 2 pemain dari Kuburaya United. Dan bola pun keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Febrian Torito. Febrian bola angkat, dilempar saja, dihalau lagi oleh Abror Istaufa. Disundul saja oleh para pemain dari Persikat Ketapang. Kali ini bola dikuasai oleh Reinhard Devin. Masih Reinhard Devin berebut bola dia dengan pemain bernomor punggung 13 dari Kuburaya United. Masih Oni, lebarkan bola Oni kepada Febrian Torito. Arahkan langsung ke depan. Umpan terobosan, masih dia di sana Sakti. Masih Sakti, masih mengiring bola Sakti. Arahkan lagi ke tengah kepada Safitran Dalhats. Berbahaya. Lebih cepat keluar dari gawangnya penjaga gawang dari Kuburaya United ini. Dihalau lagi, masih ada Sakti Mandala coba mengejar bola. Dibayang-bayangi pemain dari Kuburaya United. Dan bola keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam, bola dikuasai Octavianus. Dihalau saja, jatuh lagi ke kaki pemain dari Kuburaya United. Sebuah sundulan tadi pemain dari Persikat Ketapang bernomor punggung 11, Jendri Fatir. Disundul lagi pemain dari Persikat dan juga duel udara tadi. Bola dengan cepat masih bergulir, berpindah-pindah dari wilayah permainan Kuburaya dan juga Ketapang. Lebarkan lagi bola, ada Paris Hizbullah menggiring bola ia. Coba lewati satu pemain dari Persikat Ketapang. Dihalau berbahaya ke mulut kali ini di wilayah permainan dari Persikat Ketapang. Dihalau saja oleh Safitran kali ini dan jatuh lagi bola ke kaki. Oh, salah passing tadi, lebih dekat ke kaki pemain Persikat Ketapang Febrian Torito. Lemparan ke dalam Mulyadi. Satria Mulyadi arahkan bola ke kanan. Dicuri lagi pemain dari Persikat Ketapang, arahkan bola. Namun dibuang saja bola dan keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nomor punggung 17 Alamsah dari Kuburaya United. Arahkan lagi bola ke depan. Passing pendek saja kepada Satria Mulyadi. Masih menggiring Satria Mulyadi. Baik sekali pergerakan Satria Mulyadi. Arahkan ke depan kepada Paris Hizbullah. Cepat kali ini Paris Hizbullah menggiring bola, berbahaya. Lebih dekat ke kapten kesebelasan dari Persikat Ketapang Gusti Rizky, yang langsung mengamankan wilayah pertahanannya. Bola masih keluar lapangan pertandingan. Bola dikuasai oleh pemain Persikat Ketapang kali ini. Lemparan ke dalam akan dilakukan pemain dari Persikat Ketapang. Lemparan jauh sudah dilakukan, arahkan kepada Febrian. Jatuh lagi ke kaki pemain dari Kuburaya United nomor punggung 9 kali ini, Valentino. Lebarkan bola kepada nomor punggung 14. Ya, halau saja, ada Oni. Oni giring bola kepada Hairil nomor punggung 13. Back pass ke belakang kepada penjaga gawang dari Kuburaya United. Angkat ke depan, disundul saja dan disapu lagi oleh pemain dari Persikat Ketapang. Masih ada Oni. Oh, pasti yang tidak sempurna kali ini, tidak akurat, mengarah ke kaki pemain dari Kuburaya United. Ada Octavianus. Bola berada di wilayah rusuk kiri pemainan dari Kuburaya United. Masih Satria Mulyadi. Baik kali ini pergerakan dari Satria Mulyadi, arahkan lagi ke depan kepada Hizbullah. Disapu saja bola dan membentur badan dari Paris Hizbullah. Kedudukan masih 0-0. Persikat Ketapang 0 dan juga Kuburaya United 0 di menit ke-60 babak kedua.
1: Ya, seperti yang disampaikan rekan Vico tadi, pendengar dan pemirsa, masih dalam kedudukan skor 0-0.

0: Kali ini bola dikuasai para pemain PS Kuburaya United, maksud kami, berbahaya saudara, berbahaya, langsung tendangan, berbahaya, tangkap saja oleh penjaga gawang M. Rapa Persik Ketapang. Sebuah percobaan yang dilakukan oleh pemain dari Kubra United, ada Fatir tadi maksudnya, tapi sayang bola terlalu perlahan dan kali ini Persik Ketapang membangun serangan. Terjadi lemparan dalam, lakukan Kubraya kali ini membangun nomor punggung 13, saudara-saudara. Nomor punggung 13. Kali ini para pemain PS Kubraya mencoba membangun serangan melalui kaki nomor punggung 4 ada Gusti, masih otak-atik Gusti. Maksudnya oper ke rekannya tapi terlalu dekat dengan kaki lawan sehingga bola kali ini Persik Ketapang melakukan serangan dari lini pertahanan. Bola terus mengalir, coba dikuasai para pemain dari Persik Ketapang tapi sayang bola meninggal ke lapang. Lemparan ke dalam dilakukan para pemain Persik Ketapang, langsung saja maksudnya menyilang, berbahaya saudara-saudara. Ternyata bola meninggalkan lapangan garis pertahanan dari Kubraya United. Tendangan penjuru dari sektor kiri penjagaan gawang Kuburaya United dilakukan. Terjadi pergantian pemain sepertinya nomor punggung 17, saudara-saudara masuk dari Persik Ketapang. Divo masuk. Ya, nomor punggung 2 dari Persik Ketapang akan melakukan tendangan bebas berbahaya, sudah lakukan pendek saja maksudnya. Terjadi perebutan bola di sana, berbahaya, masih sayang. Lagi-lagi bola mengalir, perebutan bola dikuasai para pemain lini pertahanan dari Kubra United, langsung saja melakukan serangan. Nomor punggung 11 sana langsung membangun serangan, lagi bola mengalir. Ya, nomor punggung 9 Sakti, maksud kami nomor punggung 9 ada Baros ya, pendengar. Tapi sayang terlalu cepat bola mengalir meninggalkan lapangan. Nomor punggung 14 Kuburaya kali ini melakukan lemparan ke dalam, ada Moreno. Ya, nama-nama yang sepertinya cukup populer di Liga Spanyol. Ya, kali ini kita lihat berbagai serangan dibangun dari lini tengah, gelandang serang, kanan kiri coba dibangun, tapi lagi-lagi setiap serangan dari Persik Ketapang selalu kandas di lini pertahanan. Ketatnya para pemain-pemain Persik Kubra United, maksud saya, melakukan pertahanan untuk tidak bobol gawang mereka di pertandingan final memperebutkan tiket untuk bisa mewakili Kalimantan Barat di pertandingan Piala Suratin yang mewakili Kalimantan Barat nantinya. Ya, kali ini Persik Ketapang, saudara-saudara, membangun serangan kembali. Masih dikuasai oleh pemain dari Kubra United. Terjadi perebutan bola, langsung di heading. Santai saja penjaga gawang dari Persik Ketapang, M. Rafa, pemain dari Persik Ketapang, nomor punggung 10, ada Farik ya. Farik tadi, saudara-saudara, sepertinya harus mendapatkan pertolongan dari tim medis dari Kuburaya United. Ya, di pertandingan yang suhu mencapai kurang lebih 29 derajat di Stadion Sultan Saripul Rahman memang sangat menguras energi pemain kedua tim ini, mencoba untuk bagaimana menggiring bola, membobol gawang, tapi lagi-lagi selalu kandas di menit 65 di babak pertama. Saat ini masih dalam kedudukan skor 0-0. Ya, sepertinya Farik harus mendapatkan pertolongan ya. Masih mampukah Farik untuk melanjutkan pertandingan, saudara-saudara? Ya, fair play ditunjukkan pemain kedua tim ini. Ya, tim medis luar biasa di pertandingan sore hari ini. Ya, di menit 65 babak kedua masih dalam kedudukan skor 0-0. Persik Ketapang berada di sebelah kanan pandangan mata kami dengan kostum berwarna biru, sementara Kuburaya United berada di sebelah kiri pandangan mata kami. Bola kali ini kembali mengalir, dilanjutkan pertandingan nomor punggung 14. Kuburaya masih terjadi perebutan bola-bola atas, dimainkan oleh kedua tim. Ah, Sakti handsball, saudara-saudara. Ya, nomor punggung 14 dari Kuburaya United. Ada Moreno yang melakukan tendangan, sayang terlalu datar sehingga bola terlalu cepat dikuasai para pemain Persika Ketapang. Kali ini membangun serangan di sektor gelandang kanan, melakukan serangan. Oh, ternyata bola terlalu cepat meninggalkan lapangan, tidak mampu dikejar pemain Persika Ketapang. Lemparan ke dalam untuk pemain Kuburaya United saat ini. Lagi-lagi bola begitu cepat bergulir, berpindah posisi karena bola umpan-umpan menyilang. Kali ini Kuburaya melakukan serangan dari sektor kanan, saudara-saudara, berbahaya di bareng-bareng. Ah, sayang. Sebuah penetrasi mampu dihalau pemain belakang dari Kuburaya United. Ya, satu orang pemain nomor punggung 14 dari Kuburaya United, ada Moreno, terbaring di lini pertahanan sebelah kiri dari penjagaan gawang atau dekat dengan tendangan pojok gawang dari Persikat Ketapang, saudara-saudara. Harus mendapatkan bantuan tim medis. Ya, di pertandingan yang cukup menguras tenaga ya, Bung Viko. Karena bola sangat sulit sekali untuk dikontrol oleh kedua pemain, karena bola terlalu bergulir melambung-lambung. Karena sulit, karena faktor lapangan juga yang cukup keras. Dan ini cukup membahayakan. Apakah akan ada pergantian pemain? Sepertinya Farid Moreno, maksud saya, masih belum bisa melanjutkan. Harus mendapatkan bantuan dari tim medis. Ya, dilanjutkan, saudara-saudara, lemparan ke dalam dilakukan pemain dari Persikat Ketapang. Langsung maksudnya, tapi sayang, terlalu dekat lemparannya kepada pemain Kuburaya. Nomor punggung 14 dari Persikat Ketapang. Ya, Rainer. Ada Reinaldo. Rainer Devin, maksud saya. Ya, lemparan ke dalam kapten kesebelasan nomor punggung 4, yakni Octavianus. Masih terus menyemangati tadi perebutan bola di sana. Ah, sebuah umpan crossing menyilang maksudnya kepada striker di depan, tapi lagi-lagi tidak begitu akurat, terlalu jauh dari jangkauannya sehingga bola dikuasai para pemain Persikat Ketapang yang membangun serangan dari sektor gelandang serang di sebelah kanan. Terjadi perebutan bola di sana, mencoba berbahaya, umpan crossing berbahaya, Lazar pada mendati, Lazar terdekat berganti, ah, berbahaya, ah, ditepis saja oleh Julkarnain. Sebuah umpan crossing menjilang, saudara-saudara, hampir saja merubah kedudukan. Ah, luar biasa penampilan Julkarnain. Jangkar terakhir dari Kuburaya United. Kalau dilihat dari kostum yang digunakan Julkarnain, Bung Viko, ingat timnas KPRD, Bung Pujinha. Semoga saja membawa keberuntungan di pertandingan sore hari ini. Ya, tendangan sudah lakukan. Sudut, maksud saya, terjadi perebutan bola di sana. Persikat Ketapang masa dikuasai pemain Persikat Ketapang. Terjadi perebutan bola di sana, dua orang pemain, ya, dikuasai pemain Kuburaya United. Oh, nomor punggung 2 Persikat Ketapang mencoba membayang-bayangi, ya, terlepas, berbahaya nomor punggung 2 dari Persikat Ketapang. Masih otak-atik dia, saudara-saudara. Ternyata dapat dihalau dengan cepat pemain belakang dari Persikat dari Kuburaya, maksud kami. Sebuah penetrasi nomor punggung 17 menguasai bola kali ini dari Persikat Ketapang. Umpan menyilang maksudnya. Lagi-lagi bola terlalu tinggi melambung dan sulit untuk dikontrol para pemain nomor punggung 11 dari Persikat Ketapang. Langsung saja maksudnya, berbahaya. Sakti masih, ya, langsung saja crossing ke depan maksudnya kepada pemain nomor punggung 7, ya, sendirian. Langsung saja, ah, terlalu cepat bola meninggalkan lapangan. Sebuah sapu bersih dari pemain belakang Persikat Ketapang. Lemparan ke dalam oleh pemain Persikat Ketapang. Bola melambung kali ini mengarah ke jantung pertahanan daripada Kuburaya United. Berbahaya, saudara-saudara. Ya, satu, dua pemain langsung terlukta di lapangan. Ah, sayang, saudara-saudara, masih melebar. di sebelah kiri dengan gawang dari M. Rafa. Tenang-tenang saja M. Rafa, beberapa kali melakukan penyelamatan untuk gawang Persikat Ketapang. Sebuah penampilan cukup bagus dari pemain muda Persikat Ketapang saat ini dan membangun serangan. Kali ini bola dari daerah tengah permainan, saudara-saudara. Umpan-umpan pendek coba untuk dikuasai para pemain dari Persikat Ketapang untuk memberikan jeda, tarik nafas sedikit. Ya, perlahan saja. Crossing ke depan berbahaya, saudara-saudara. Maksudnya siapa yang dituju tidak jelas. Ya, meninggalkan lapangan. Tendangan bebas akan dilakukan penjaga gawang dari Zulkarnain. Persikat Ketapang melakukan pergantian nomor punggung 10. Nomor punggung 10 Persikat Ketapang, Zaki. Ya, Zaki, saudara-saudara. Semoga dengan energi baru dari Zaki ini merubah permainan, memberikan keberuntungan untuk Persikat Ketapang. Ya, terjadi perebutan bola. Sulit sekali untuk mengontrol bola ya Bung Fiko ya, dengan kondisi lapangan yang tidak begitu membuat bola bisa mengalir dengan baik. Sehingga memang memerlukan skill yang cukup tinggi untuk bisa menjinakkan si bundar kulit putih ini. Dan kali ini bola coba dilakukan tendangan langsung ke gawang. Tapi para pemain kesebelasan ataupun tim dari Persikat Ketapang juga tidak ingin lengah. Gawangnya dibobol oleh pemain-pemain dari Kubra United yang kali ini terlalu cepat meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam dari sektor kiri gawang Kuburaya dilakukan pemain Persikat Ketapang langsung saja kepada satu orang pemain di sana dan terlalu cepat meninggalkan lapangan. Ya, tendangan pojok dari sektor kiri jaga gawang Kuburaya United yang dijaga oleh Zulkarnain. Ya, siapa yang akan menendang di sana? Sudah ada satu orang pemain dari Persikat Ketapang, nomor punggung 2 yakni Safitrian. Lakukan berbahaya. Tenang saja bola, saudara-saudara, terlalu jauh dan melebar meninggalkan garis belakang dari pertahanan Zulkarnain.
1: Baik, kedudukan masih 0-0 di babak kedua ini, Persikat Ketapang dan juga Kuburaya United di menit ke-73. Dan bongkar pasang pemain juga sudah dilakukan oleh kedua kesebelasan tim pelatih yang dinakodai oleh Helis Daryanto di Kuburaya United. Sementara Dedi Purwanto di Persikat Ketapang juga berupaya merubah berbagai pemain di setiap lini yang ada di kesempatan sore hari ini. Dan melelahkan memang dengan kondisi cuaca yang cukup terik di kesempatan sore ini di laga final Piala Suratin U17. Keliru tadi, kesalahan dilakukan, lemparan ke dalam dari pemain Kuburaya United, Alamsah. Pergantian bola dimiliki oleh Persikat Ketapang. Masih terjadi perebutan bola di sana. Bukan sebuah pelanggaran dan bola lebih dekat ke penjaga gawang dari Persikat Ketapang. M. Rafa masih kuasai bola, konsentrasi M. Rafa dengan tenang saja, bola ditendang. Arahkan kepada pemain bernomor punggung 2, Febrian Torito. Bola pun keluar lapangan pertandingan, lemparan ke dalam untuk Kuburaya United. Sudah dilakukan, bola tinggi disundul saja oleh Febrian kali ini kuasai bola. Passing pendek kepada nomor punggung 11. Ada Jendri Fatir, arahkan lagi pada Sakti Mandala. Masih Sakti Mandala kali ini berbahaya. Coba lewati satu pemain dari Kuburaya United. Umpan 1-2 Sakti Mandala. Coba memasuki kotak penalti dari Kuburaya United. Masih coba datang membantu. Ada Sakti Mandala dan juga Hairil tadi. Tarik lagi bola ke belakang kepada Jendri Fatir. Arahkan lagi ke tengah. Masih Sakti Mandala. Angkat langsung ke depan. Maksudnya langsung tendangan tadi dilepaskan pemain bernomor punggung 10 Zaki yang menggantikan Oni, pemain tengah yang dimiliki oleh Persikat Ketapang. Gagal lagi serangan yang dibangun para pemain dari Persikat Ketapang. Tendangan gawang kali ini, pemain dari Kuburaya United Zulkarnain angkat tinggi bola, disundul saja oleh Febrian Torito dari Persikat Ketapang nomor punggung 2. Disundul lagi, serangan balik kali ini dari Kuburaya United. Duel udara yang cukup berbahaya tadi dari kedua pemain Kuburaya United dan juga Persikat Ketapang. Serangan kali ini nomor punggung 13 lewati satu pemain dari Persikat Ketapang. Umpan 1-2, arahkan lagi bola ke depan. Ternyata bola sudah terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang dimiliki Persikat Ketapang. M. Rafa akan lakukan tendangan. Kita lihat masih konsentrasi. Sudah ditendang saja bola. Arahkan kepada Sakti Mandala. Disundul saja, kerja sama saja dengan Sakti. Namun dialau oleh pemain dari Kuburaya United. Terjadi perebutan bola bernomor punggung 14 Rainat Devin. Angkat tinggi bola kepada Rafa Fadilah. Jatuh di kaki pemain Kuburaya United Octavianus. Ada Hairil dengan cepat tadi. Namun dipatahkan saja pergerakannya oleh kapten kesebelasan dari Kuburaya United Octavianus bernomor punggung 4. Kita lihat bagaimana peluang demi peluang coba dibangun oleh kedua kesebelasan. Lemparan ke dalam Rainat, arahkan kepada Sakti. Dibayang-bayangi oleh pemain dari Kuburaya United Farel Hendrawan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Arahkan lagi bola, terjadi perebutan bola Parisis pula dan juga Febrian Torito dari Persikat Ketapang. Bola keluar lapangan pertandingan. Dan kami sampaikan kembali bahwa Persiwang Kota Singkawang berhasil meraih juara ketiga usai menundukkan PS Kuburaya dengan kedudukan 2-0 pada laga yang berlangsung tadi jam 1 siang waktu Indonesia Barat. Kali ini Persikat Ketapang membangun serangan balik, tarik bola ke belakang, arahkan passing saja pendek, melebar bola kepada Rainat. Nomor 14, arahkan kepada Zaki, coba disundul, terlalu lemah. Pelanggaran dilakukan Zaki kepada Alamsah, pemain dari Kuburaya United. Masih 0-0 hingga menit ke-78 babak kedua ini. Persikat Ketapang berhadapan dengan Kuburaya United. Tendangan bebas dilakukan Gusti Rizky, maksud kami Abrol Istaufa, pemain dari Kuburaya United. Lemparan ke dalam Alamsah. Ternyata kembali salah lemparan ke dalam yang dilakukan oleh Alamsah. Pemain dari Kuburaya United bergantian lemparan ke dalam kali ini Persikat Ketapang. Ada Sakti Mandala dengan cepat. Lewati 2-3 pemain dari Kuburaya United namun kembali mampu dicuri oleh pemain dari Kuburaya United. Umpan terobosan ke depan. Nomor punggung 13 berbahaya kali ini. Masih lewati. Rehan di sana. Masih terjadi perebutan bola di wilayah pertahanan dari Persikat Ketapang. Dibendung saja bola crossing tadi dari pemain Persikat Ketapang. Maksud kami Kuburaya United. Dan lemparan untuk Kuburaya United nomor punggung 4 sudah dilakukan, namun kembali nomor punggung 4 kapten kesebelasan dari Kuburaya United. Sebuah crossing tadi namun mampu ditangkap saja dengan baik oleh penjaga gawang Persikat Ketapang. Rafa langsung angkat bola ke depan kepada Hairil. Hairil tarik lagi bola ke belakang kepada Febrian, membangun serangan dari wilayah kiri pertahanan dari Kuburaya United. Ada Hairil, dihalau saja oleh Gusti Rizky, maksud kami M. Arjuna tadi dari Kuburaya United. Oh, pelanggaran dilakukan oleh Hairil kepada pemain dari Kuburaya United. Kita lihat masih berkali-kali pergerakan dan juga pola tekanan dilakukan oleh kedua tim. Namun kembali kandas. Kedudukan masih 0-0 di menit ke-80 babak kedua ini. Persikat Ketapang 0 dan juga Kuburaya United 0. Tendangan bebas untuk Kuburaya United. Farel Hendrawan atau Kak Abror Istaufa di sana yang akan lakukan tendangan. Atau Octavianus sudah lakukan. Mengarah bola kepada Valentino tadi. Jatuh lagi di kaki pemain Persikat Ketapang. Ada Zaki. Mampu dikuasai dengan Satria Mulyadi yang luar biasa. Pemain tengah yang dimiliki Kuburaya United. Angkat lagi bola ke depan. Berbahaya ada Valentino. Jatuh lagi di kaki pemain dari Kuburaya United. Nomor punggung 13. Angkat lagi ke tengah. Bung Ozil pendek saja. Bola dikuasai oleh Zaki. Lebarkan kepada Sakti Mandala. Masih Sakti menguasai bola sendiri. Dan ia di sana. Arahkan langsung ke depan kepada Hairil. Direbut kembali oleh pemain dari Kuburaya United. Serangan dengan cepat kali ini dari Paris Hizbullah. Lewati 1-2 pemain dari Persikat Ketapang. Dihalau saja, tenang saja kali ini. Bola dikuasai oleh Zaki. Pemain bertubuh yang cukup tinggi ini. Lebarkan lagi bola kepada Febrian Torito. Masih Febrian Torito, arahkan ke depan kepada Hairil. Masih perebutan bola. Hairil arahkan kepada... Salah umpan sepertinya. Bermaksud memberikan umpan kepada Sakti Mandala. Namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Kuburaya United. Berbahaya kali ini ke mulut. Tenang saja para pemain dari Persikat Ketapang. Bola dikuasai. Masih Persikat Ketapang. Lebarkan bola kepada Zaki. Oh, masih Zaki tidak mampu merebut bola Zaki. Pemain bertubuh yang cukup tinggi ini. Bernomor punggung 10, 180 cm. Cukup tinggi pemain ini. Di usia 17 tahun sudah memiliki postur badan 181 cm. Berbagi pendek. Namun jatuh lagi di kaki dalam penguasaan Octavianus, pemain dari Kuburaya United. Passing pendek, Octavianus langsung aja angkat ke depan. Lebih dekat ke tangkapan penjaga gawang Persikat Ketapang, M. Rafa. Angkat lagi bola. M. Rafa. Disundul lagi. Maksud kami, pemain bertahan yang dimiliki Kuburaya United bernomor punggung 2, M. Arjuna. Jauh bola dan keluar lapangan pertandingan. Ritme pertandingan sedikit mengendur dengan kondisi fisik yang cukup menguras kedua kesebelasan. Namun kali ini serangan dilakukan oleh Persikat Ketapang. Ada Sakti. Berbahaya Sakti. Dibayang-bayang satu pemain dari Kuburaya United. Masih Sakti. Berbagi pendek pada Hairil. Masih. Hampir saja Hairil tadi coba lepaskan tendangan. Namun bola keluar lapangan pertandingan menghasilkan tendangan penjuru untuk Persikat Ketapang. Nomor punggung 14, Rainat Devin. Lemparan ke dalam dilakukan. Berbagi pendek pada Hairil. Masih Rainat. Dihalau saja, disapu saja bola oleh pemain dari Kuburaya United. Bola dikuasai oleh Persikat Ketapang kali ini. Berbagi pendek bersama dengan Zaki. Masih ada Rainat. Sendirian ia di sana. Dihalau lagi oleh pemain belakang dari Kuburaya United. Disundul lagi oleh pemain dari Persikat Ketapang. Masih ada Zaki. Passing saja pendek Zaki. Berbagi pendek bersama dengan Rainat. Arahkan ke depan. Nujukan bola kepada Hairil. Namun lebih dekat ke penjaga gawang dari Kuburaya United.
0: Ya baik Bung Piko dan peringatan pemirsa. Masih ada kedudukan skor 0-0 di 85 babak kedua saat ini. Perebutan bola terjadi di wilayah permainan daripada Persikat Ketapang nomor punggung 9. Ada Baros tadi dari Kuburaya United. Sepertinya bola banyak dikuasai para pemain Persikat Ketapang. Kali ini membangun serangan dari sektor kiri gelandang serang. Ya, terjadi tarikan sedikit baju dilakukan oleh Farik ya, saudara-saudara, sehingga buat terjatuh seorang pemain dari Persikat Ketapang. Ya, wasit ya, terjadi pergantian pemain nomor punggung 19 dari Persikat Ketapang. Ya, nomor punggung 19 dari Persikat Ketapang. Yakni Gabriel. Gabriel. Ya. Pemain-pemain dari Persikat Ketapang ini nomor punggung 10. Ya, nomor punggung 10 ada Zaki. Nomor punggung 10 Zaki. Ya, setelah mendapatkan bantuan dari tim medis saat ini, saudara-saudara. Ya, ada instruksi dari sang pelatih dari Kuburaya. Ya, dalam kedudukan masih skor 0-0 untuk babak kedua, sudah memasuki 86 menit untuk saat ini. Berbagai serangan dari lini tengah, sektor kiri kanan, gelandang serang oleh kedua tim ini. Kali ini sebuah tendangan bebas dilakukan oleh nomor punggung 4 Gusti dari Persikat Ketapang. Siapa yang akan dituju, ada dua orang pemain Kuburaya. Gusti sudah lakukan langsung saja mengarah ke depan, terjadi perebutan bola di sana. Ya, berbahaya saudara-saudara. Meninggalkan garis lini pertahanan dari gawang Zulkarnain. Sepertinya tendangan sudut atau tendangan pojok di sektor kanan gawang dari Kuburaya United saat ini. Tendangan bebas akan dilakukan oleh nomor punggung atau salah satu pemain dari Persikat Ketapang. Langsung saja berbahaya, tercoba di heading maksud kami di sana, tapi terlalu jauh dari gawang yang dijaga oleh Zulkarnain. Ya, terjadi benturan juga tadi di depan gawang Zulkarnain, saudara-saudara. Ya, memang suhu yang cukup panas di Stadion Sultan Saripatur Rahman ini menguras tenaga kedua tim. Yang kali ini Kuburaya membangun serangan dari sektor kiri gelandang serang berbahaya, saudara-saudara. Oh, pelanggaran kaki pemain Persikat Ketapang terlalu tinggi pada saat mengambil bola. Supaya upaya juga dilakukan untuk bagaimana bola tidak terlalu jauh mendekati gawang yang dijaga oleh M. Rafa. Dalam kedudukan masih 0-0 di menit 88. Ya, tendangan bebas akan dilakukan pemain dari Kuburaya dari sektor kanan gawang dari Persikat Ketapang, yang dilakukan oleh nomor punggung 4 ada Gusti. Apakah langsung ke gawang ataupun di depan 2-3 orang pemain dari Persikat dari Kuburaya United ada di sana. Ya, sementara satu orang pemain nomor punggung 10 dari Kuburaya United berada di depan gawang juga, saudara-saudara. Ya, Gusti akan melakukan tendangan bebas. Kita lihat saja siapa yang akan dituju. Langsung saja mengarah depan gawang. Tadi berbola, heading saja dengan santai, saudara-saudara. Ditangkap bola oleh M. Rafa. Ya, sebuah tangkapan yang sangat bagus sekali. Kali ini nomor punggung 19 berbahaya, saudara-saudara. Ya, terjadi perputar bola di sana. Ya, satu, dua, mencoba mulai. Ah, sayang. Sebuah pergerakan yang mampu digagalkan oleh pemain-pemain dari Kuburaya United. Dan kali ini sebuah serangan balik dilakukan oleh pemain-pemain Kuburaya yang mencoba beberapa kali di tengah letihnya permainan, tapi masih ya satu menit lagi berakhirnya babak pertama, saudara-saudara. Di babak berbahaya, saudara-saudara, kita lihat di sana berjibaku para pemain Persikat Ketapang untuk mempertahankan dari gempuran-gempuran pemain dari Kuburaya United yang mencoba untuk memanfaatkan sisa-sisa waktu terakhir di babak kedua ini. Ya, satu menit tambahan, saudara-saudara. Masih berjibaku para pemain Kuburaya United untuk menghalau setiap pergerakan-pergerakan pemain-pemain depan dari Persikat Ketapang, saudara-saudara. Ya, di pertandingan sore yang penuh melelahkan, para pemain Persik Ketapang melakukan serangan dari sektor kanan menyilang, berbahaya saudara-saudara maksudnya. Tapi lagi-lagi bola kandas di tengah jalan. Pemain-pemain Persik Ketapang melakukan serangan langsung saja ke depan. Entah siapa yang dituju. Ya, peluit panjang dibunyikan oleh Taufik Ismail selaku wasit di pertandingan sore hari ini, menandakan berakhirnya partai final Piala Suratin usia 17 yang mempertemukan Kuburaya United dengan Persikat Ketapang dengan kedudukan skor 0-0 yang nantinya kita tunggu saja apakah langsung penalti ada tambahan 2 kali 15 menit ya Bung Viko ya. Tapi sepertinya penalti lah. Ya. Ya, sepertinya penalti ya Bung Viko. Kalau kita lihat sang kapten kedua-duanya sudah berada di tengah lapangan bersama wasit ya untuk mengambil inisiatif undian siapa yang akan menendang, siapa yang akan menjaga dan gawang mana yang akan nanti dijadikan arena adu penalti untuk kedua. Ada Octavianus, kapten kesebelasan dari Kuburaya Resort. Ya, sama-sama nomor punggung 4. Nomor punggung 4. Baik di Kuburaya ada Octavianus dan nomor punggung 4 ada Gusti yang tadi ada melakukan undian. Siapa yang menendang, siapa yang juga akan menjaga gawang. Dan gawang mana yang akan dijadikan arena adu ketajaman si Bundar Kulit Putih ini sebagai penentu kemenangan, kita masih menunggu. Karena masing-masing pelatih saat ini melakukan briefing untuk menunjuk pemain-pemain mana saja yang akan melakukan tendangan. Di sebelah kanan saya melaporkan saat ini ada tim Kuburaya United dengan pelatihnya Herlis yang juga mantan pemain Persipon, saudara-saudara. Siapa yang akan ditunjuknya nanti, siapa yang akan, 5 orang pemain nantinya tentunya. Sementara sama hal juga dilakukan oleh Persikat Ketapang. Di sebelah kiri kami melaporkan juga bersiap-siap siapa saja yang akan melakukan tendangan penalti nantinya. Kita berharap saja pastinya akan ada pemenang untuk Piala Suratin usia 17 tahun 2026 ini yang akan mewakili Kalimantan Barat di Piala Suratin di level nasional nantinya. Di menit-menit yang tentunya sangat menegangkan, karena tendangan penalti ini memang hal yang tidak diinginkan oleh para pemain, tapi sesuatu hal yang harus dilakukan. Dan tentunya Bung Viko, ketenangan para pemain untuk melakukan tendangan ini yang diperlukan untuk bisa mencetak gol di pertandingan sore hari ini. Dan sebuah eksekusi yang penyelamatan juga akan menjadi penentu dari sebuah tim, karena satu gol yang tidak masuk sebuah tendangan itu akan mempengaruhi mentalitas dari para pemain. Yang saat ini sudah ada beberapa pemain yang masuk ke lapangan yang akan melakukan eksekusi penalti, saudara-saudara. Ya, sepertinya tendangan penalti akan dilakukan di sebelah kiri kami melaporkan saat ini, saudara-saudara. Ya, sepertinya penentuan gawang yang ditentukan oleh wasit berada di sebelah kiri kami melaporkan, atau gawang yang dijaga oleh Kuburaya United tadi. Dan penalti akan dilakukan oleh pemain dari Persikat Ketapang dan penjaga gawang dari Kuburaya. Ada Zulkarnain menggunakan kostum berwarna kuning. Zulkarnain masih meraba-raba tiang gawang atas. Cukup jangkar sekali Bung Viko, dengan jangkauan yang bisa dikatakan cukup tinggi. Ya, pemain dari Persikat Ketapang sudah maju ke titik penalti. Ya, kita lihat penendang pertama untuk pemain dari Persikat Ketapang. Dan untuk tendangan ini, Bung Viko. Nomor punggung 14 ya Bung Viko ya. Akan melakukan tendangan sepertinya menggunakan kaki sebelah kiri. Sudah ajak ancang kiri, melakukan tendangan bebas. Ah! Gagal saudara-saudara, nomor punggung 16. Ya, Persikat Ketapang nomor punggung 16. Ada Rafa gagal mengeksekusi tendangan pertama 1-0. Ya, 1-0 saudara-saudara. Ya, kalau bisa katakan ya gagal. Apakah tendangan perdana juga atau pertama dari pemain Kuburaya nomor punggung 11 yakni Faris. Ya, Faris akan melakukan tendangan penalti. Sementara di depan gawang ada M. Rafa, penjaga gawang dari Persikat Ketapang. Faris sudah mundur 1, 2, 3, 6 langkah. Bersiap-siap Faris. Ancang-ancang. Siapa? Kita tunggu. Berbahaya. Gah! Gagal lagi saudara-saudara. Sebuah eksekusi yang mampu dimentalkan oleh penjaga gawang M. Rafa. Dan sedikit membuat kesal Faris karena tendangannya mampu dimentalkan atau dimentahkan oleh M. Rafa. Ya, sebuah penyelamatan bola yang luar biasa dilakukan para pemain ataupun penjaga gawang dari PS Kuburaya, dari Kuburaya United maupun dari Persikat Ketapang. Dan kali ini tendangan kedua masih dalam kedudukan 0-0 saudara-saudara. Nomor punggung 17 akan dilakukan. Nomor punggung 17 ada Divo, siap lakukan tendangan. Ya, lagi-lagi gagal. Gagal saudara-saudara. Divo gagal melakukan tendangan penalti yang dihalau lagi oleh Zulkarnain. Ya, sedikit kesal Divo. Sebuah sikap fair play dilakukan oleh Divo dengan penjaga gawang Muhammad Rafa. Ya, nomor punggung 13 dari United, ke Kubura United, Ozil. Wah, ini pemain Jerman nih saudara-saudara. Ozil akan melakukan tendangan bebas. Ah, tendangan penalti maksud saya. Ya, tendangan kedua untuk Kubura. Ya, apakah merubah situasi? Ada M. Rafa yang beberapa kali melakukan penyelamatan. Gawang M. Rafa apakah mampu dijebol oleh Ozil? Kita tunggu saja Ozil. Saat ini ya Ozil perlahan saja langsung melambung tinggi saudara-saudara. Ah. Dua kali menendang. Dua kali juga gagal. Kedua tim masih dalam kedudukan 0-0. Ya, seperti yang saya katakan tadi Bung Viko, mentalitas, ketenangan, ya ada Sakti. Sakti merupakan berapa top skornya Bung Viko? Ada 5 gol selama pertandingan Piala Suratin. Ya, kita lihat sang Algojo dari Persikat Ketapang nomor punggung 9 ada Sakti. Sudah mundur 1, 2, 3, 4, 6 langkah. Sakti berbahaya. Ah! Menyentuh gawang, Mister Gawang atas dari penjagaan Zulkarnain. Gagal lagi tendangan ketiga Bung Viko.
1: Ya, benar sekali Jus Rianto bahwa Sakti Mandala juga gagal mengeksekusi tendangan penalti dalam adu tos-tosan ataupun adu penalti laga final Piala Suratin U17. Dan kedudukan masih 0-0, Kuburaya 0 dan juga Ketapang 0. Kali ini Octavianus, kapten kesebelasan dari Kuburaya, yang akan mendapatkan tanggung jawab untuk menendang penalti. Kita lihat Apakah mampu mengubah kedudukan sementara penjaga gawang dari Persikat Ketapang M. Rafa juga terlihat konsentrasi untuk bisa mengentaskan ataupun menepis tendangan dari Octavianus ini. Octavianus sudah mundur 5 langkah, konsentrasi ia. Kita lihat bagaimana Octavianus bergeser mengarah ke bola, sudah dilakukan. Oh! Gagal lagi Octavianus. Apa yang terjadi di tengah lapangan ini, pemirsa dan pendengar? Masih belum mampu mengubah kedudukan Persikat Ketapang maupun Kuburaya United. Di penendang ketiga, kedua tim ini juga masih gagal. Kali ini Ketapang nomor punggung 19. Ketapang nomor punggung 19 ialah Gabriel. Mendapat giliran untuk menendang penalti. Penendang keempat dari Persikat Ketapang. Sudah mundur 3, 4 langkah, 5 langkah Gabriel. Konsentrasi ia, menarik napas ia. Kita lihat bagaimana Gabriel masih konsentrasi. Ya! Gagal lagi. Belum mampu mengubah kedudukan. Tendangan yang hanya mengarah ke tengah-tengah dari gawang yang dikawal Zulkarnain dari Kuburaya. Gagal lagi, dan ini penendang keempat, nomor punggung 5 dari Kuburaya, Abror Istaufa. Abror Istaufa di sana sudah berada di titik putih, menimang-nimang bola, mencium bola. Kita lihat Abror, sementara konsentrasi juga penjaga gawang dari Persikat Ketapang. Ini dia, kita lihat Abror konsentrasi apakah akan merubah kedudukan, mengarah ke bola. Abror, ah! Bola juga melebar. Gagal lagi tendangan penalti. Gagal lagi tendangan penalti dari Kuburaya United. Kedudukan masih 0-0. Dan kali ini Persikat Ketapang, Algojo kelima, nomor punggung 13. Ada Hairil. Kita lihat bagaimana Hairil konsentrasi, sementara penjaga gawang dari Kuburaya United, Zulkarnain, juga konsentrasi untuk melihat dalam upaya untuk menggagalkan tendangan penalti dari Hairil ini. Persikat Ketapang, kita lihat Hairil, tendangan mengarah ke kiri. Jala bergetar dan gol. 1-0 Persikat Ketapang. 1-0 Persikat Ketapang kali ini unggul sementara. Sementara ada Algojo kelima dari Kuburaya bernomor punggung 17. Kuburaya bernomor punggung 17. Alamsah. Kita lihat apa yang akan terjadi dengan eksekusi penalti dari Alamsah dari Kuburaya United bernomor punggung 17 ini. Masih konsentrasi Alamsah untuk lakukan tendangan. Ada M. Rafa juga penjaga gawang dari Persikat Ketapang, menarik napas. Alamsah mengarah ke bola, tendangan langsung. Oh! Jala bergetar dan gol. Kedudukan sementara menjadi 1-1. Dan lanjut lagi ke menendang ke-6 bernomor punggung 10. Kali ini Persikat Ketapang nomor punggung 10, Zaki. Kita lihat bagaimana juga Zaki konsentrasi menimang-nimang bola. Apa yang akan terjadi dengan tendangan penalti kali ini dari Zaki? Sudah mundur 3 langkah di kedudukan sementara 1-1. Zaki dengan kaki kiri. Oh! Bola melandung dari gawang Kuburaya. Gagal. gagal kali ini tendangan dari Zaki. Gagal dan masih ada peluang. Kita lihat nomor punggung 10, penendang ke-6 dari Kuburaya bernama Farik yang akan melakukan eksekusi tendangan penalti. Kita lihat Farik masih akan konsentrasi melakukan tendangan penalti. Ada M. Rafa juga konsentrasi untuk menangkap. Masih berada di titik penalti. Farik mundur sudah. Farik nomor punggung 10 dari Kuburaya ini. Konsentrasi ia. Sudah mengarah boda. Tendangan langsung. Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol. Dan usai sudah pertandingan. Usai sudah pertandingan final dan Kuburaya berhasil meraih kemenangan berkat gol penalti terakhir dari Farik nomor punggung 10 mengubah kedudukan menjadi 2-1. Selamat kepada Kuburaya dan juga Ketapang yang mana berhasil menjadi juara pada Piala Suratin U17 Provinsi Kalimantan Barat. Kuburaya United berhasil meraih juara pertama. Persikat Ketapang meraih juara kedua. Drama adu penalti yang cukup menegangkan. Namun hasil akhir inilah yang sangat luar biasa. Mampu dimenangkan Kuburaya United dengan kedudukan 2-1.
0: Ya, Bung Viko, kalau kita lihat penendang terakhir adalah siapa tadi, Bung Viko? Ada Farik tadi, agak unik ya Bung Viko ya. Dia mencoba untuk membuat kekacauan dari M. Rafa. Dia sedikit membuat trik yang merubah gerakan yang dia bermaksud untuk dari bujur, tapi dia mencoba melari ke kiri sedikit dan itu membuat konsentrasi daripada M. Rafa agak buyar dan dengan santai dia menendang bola ke arah gawang. Dan uniknya lagi Viko, gol-gol yang hari ini diciptakan oleh kedua tim itu gol yang disarankan di sebelah sektor kiri atau kanan dari penyerang gawang. Itu uniknya karena sebelah kiri semua gagal semua. Nah ini unik ini. Dan kita lihat persiapan dari panitia yang akan menyematkan trofi utama Piala Suratin, di mana Kuburaya United akan mewakili Kalimantan Barat di Piala Suratin 17 tingkat nasional. Dan tentunya banyak koreksi, banyak latihan dan persiapan yang menjadi PR dari pelatih Herlis untuk bagaimana meramu baik secara fisik, mental dan cara bermain, kontrol bola juga harus bagus untuk pemain-pemain Kuburaya.
1: Baik, benar sekali. Dan sambil nanti kita melihat bagaimana penobatan pemenang pada Piala Suratin U17 Provinsi Kalimantan Barat 2026, kami akan kembali ke studio terlebih dahulu untuk mengikuti siaran selanjutnya di program 1 RRI Pontianak. Terima kasih dan kami kembali ke Pro 1 RRI Pontianak Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak.
2: Baik, terima kasih rekan Viko dan juga Jusrianto langsung dari Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Penyiar untuk mengikuti tadi piala final ya, Piala Suratin U17 Kalimantan Barat yang mempertemukan antara Persikat Ketapang versus Kuburaya United, yang mana kemenangan untuk Kuburaya United ya 2-1 tadi pendengar lewat tendangan penalti. Dan itu dia, kami akan hadir temani Anda kembali dalam rangkaian Pontianak sore ini langsung dari Studio Pro 1 RRI Pontianak 104,2 FM hingga nanti jam pukul 20 waktu Indonesia Barat bersama saya Al-Fatih. Tetap di sini pendengar di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Kali ini informasi kami hadirkan pendengar dari laman rri.co.id mengenai sebaran titik panas atau hotspot di Kalimantan Barat yang terus meningkat seiring minimnya intensitas curah hujan dalam beberapa minggu terakhir di sejumlah daerah. Kondisi ini juga berdampak terjadinya kabut asap yang mulai menyelimuti di beberapa kabupaten kota di Kalimantan Barat, pendengar. Dan berdasarkan update pada data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika BMKG Supadio Pontianak, pertanggal 1 Agustus 2026 pukul 23.00 tadi malam, pendengar, tercatat sebaran jumlah hotspot di Kalimantan Barat sebanyak 762 titik yang tersebar di 12 kabupaten. Dan dari jumlah ini terdapat 3 kabupaten memiliki jumlah terbanyak, diantaranya Ketapang 247 titik, Sanggau 171 titik, dan Sekadau 87 titik. Sementara untuk Kota Pontianak dan Sekewang berada dalam beberapa hari ini belum terdeteksi jumlah hotspot. Dari 762 hotspot di Kalimantan Barat, terdapat 62 hotspot yang dengan tingkat percayaan tinggi, sedangkan 678 titik, sedangkan ringan juga hanya ada 23 titik. Untuk meminimalisir terjadinya musibah kebakaran hutan dan lahan, BPBD Kalimantan Barat bersama dengan Satgas Darat dan Udara terus melakukan pemadaman di sejumlah daerah yang terdeteksi hotspot dengan mengarahkan helikopter patroli dan helikopter waterbombing. Penengarahan helikopter kali ini, pendengar, dari helikopter patroli dan waterbombing ini sebagian upaya pemerintah Provinsi Kalbar untuk meminimalisir bencana kabut asap dan karhutla ya yang semakin pekat. Mengingat hari saat ini jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA terus meningkat di Kalimantan Barat sesuai dari data beberapa puskesmas dan jumlah rumah sakit di Kalimantan Barat.

0: Sí.
1: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi tuh. Memangnya ada acara apa sih?
2: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
1: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
2: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
1: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
2: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
1: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju Teluk Belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
3: Oh no.
2: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Udah ah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: hari ini sayurannya banyak sekali, ikan juga segar-segar, buah-buahannya juga.
1: Makanya bersyukurlah Hen, kita tinggal di Indonesia yang berlimpah sumber daya alamnya. Pertaniannya, perkebunannya, pertambangannya hingga kelautan.
0: Iya ya, kita sebenarnya bisa menjadi negara yang kaya kan?
1: Iya, makanya sekarang kita harus berbenah. Kita harus mampu mengolah hasil-hasil alam sendiri. Seperti hasil pertanian kita, kita olah menjadi makanan minuman kemasan. Hasil tambangnya bisa menjadi produk industri yang bernilai tinggi. Selain itu, dengan kemampuan mengolah hasil alam sendiri, berarti kita juga punya kemampuan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat dan memperkuat ekonomi bangsa.
0: Benar tuh, aku setuju.
1: Jangan setuju-setuju aja. Yang tidak kalah pentingnya, semua lapisan masyarakat harus mendukung produk-produk industri dalam negeri. Dengan begitu, kita turut berkontribusi dalam membangun Indonesia yang maju dan juga mandiri.

Buat kita, kemerdekaan mungkin bukan lagi soal mengangkat bambu runcing. Tapi bukan berarti perjuangan sudah selesai. Hari ini, tantangan kita berbeda. Berani bermimpi, berani berkarya, berani belajar hal baru, dan juga berani menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga dituntut untuk berani menjadi anak muda yang membawa perubahan. Kemerdekaan bukan hanya milik para pahlawan di masa lalu. Kemerdekaan adalah kesempatan yang kita rasakan setiap hari. Kesempatan untuk belajar lebih tinggi, berkarya tanpa batas, menyampaikan ide, dan menciptakan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Di usia ke-81 Republik Indonesia, tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur mengajak kita menjadi generasi yang tidak hanya bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi juga mau berkontribusi untuk Indonesia. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Dari satu karya, satu aksi nyata, satu kepedulian, dan satu semangat untuk terus maju bersama. Anak muda bukan sekedar penerus bangsa. Anak muda adalah penggerak masa depan Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari berkarya, menginspirasi, dan melangkah bersama. Merdeka!

0: Ih, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Eh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan, dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

Semakin senja di kota Pontianak, pendengar, pukul 17.40 waktu Indonesia Barat, dan beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya. Hari ini Minggu 2 Agustus 2026, di mana azan maghrib akan berkumandang tepat pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Untuk itu masih ada waktu untuk Anda yang ingin bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib. Dengarkan kami putarkan beberapa koleksi lagu religi temani Anda. Tetap bersama kami di sini di 104,2 FM.

0: Kenapa setiap maghrib harus masuk rumah?
1: Banyak yang mempercayai bahwa saat maghrib tiba, ada banyak jin dan setan yang berkeliaran di luar rumah. Sehingga mereka menyuruh anggota keluarga untuk masuk rumah. Saat waktu maghrib, tidak boleh keluar rumah. Dalam hadis, perintah untuk menutup pintu rumah di malam hari, sunnah ini diperintahkan sebagai bentuk kasih menjaga manusia dari gangguan setan yang berupa manusia atau berupa jin. Wallahu a'lam bishawab.

Setiap langkah yang kita pijak hari ini adalah jejak panjang yang diwariskan oleh para pejuang. Jejak keberanian yang menembus rasa takut. Jejak pengorbanan yang melampaui kepentingan diri. Dan jejak persatuan yang mengantarkan Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. 81 tahun telah berlalu, namun semangat itu tak pernah usang. Kini perjuangan telah berganti wajah, bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mengangkat ilmu pengetahuan, kejujuran, kerja keras, kepedulian, dan gotong royong untuk membangun negeri. Mengingatkan kita bahwa masa depan bangsa berada di tangan seluruh rakyat Indonesia. Dari ruang kelas hingga tempat kerja, dari desa hingga kota, setiap langkah kecil yang dilakukan dengan tulus akan menjadi pijakan menuju Indonesia yang lebih kuat. Mari melangkah bersama, menjaga persatuan, menghargai keberagaman, dan terus berkarya demi negeri yang kita cintai.

Anda masih bersama kami di Prosatu RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, malam ini akan dilaksanakan pembukaan ya untuk MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat di Kayong Utara. Dan kita akan update beberapa informasi mengenai MTQ. Kali ini kita lihat persiapan dari Kafilah Kabupaten Kuburaya, pendengar, yang juga turut ambil ya dalam pawai ta'aruf yang menjadi pembuka rangkaian MTQ tadi, pendengar ya, di hari ini Minggu 2 Agustus 2026. Nah, pawai ta'aruf yang diawali di halaman Masjid Agung Usman Al-Khair tersebut secara resmi dilepas oleh Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. Beragam mobil hias dari seluruh kabupaten kota dari Kalimantan Barat menampilkan ornamen bernuansa Islami yang dipadukan dengan kekayaan budaya daerah, mulai dari miniatur masjid, rumah adat khas ya di masing-masing daerah dan kota dan kabupaten di Kalimantan Barat, perahu tradisional hingga ikon khas dari masing-masing daerah. Siapa jagoan Anda, pendengar, malam ini? Nanti akan kita lihat ya pembukaan dari MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat, juga nanti akan kami siarkan di Prosatu RRI Pontianak. Untuk itu bersama kami di sini di Prosatu RRI Pontianak 104,2 FM.

0: Nah, ada keripik nih. Bu, ini keripiknya enak nggak?
1: Enak kok, Pak.
0: Enak juga.
1: Ini ada rasa lainnya loh, Pak. Ada rasa balado, keju. Nah, yang tadi Bapak coba itu rasa original. Silakan dicoba dulu, Pak.
2: A few moments later.
0: Enak semua, Bu. Oke, saya ambil semua varian rasanya. Masing-masing 2 bungkus ya, Bu.
1: Boleh, boleh, Pak. Nanti kalau kurang pesan kesini lagi ya, Pak.
0: Siap, Bu. Ini awalnya cuma mau nyoba aja. Karena saya tertarik dengan kemasannya. Rapi, higienis, dan setelah dicoba, enak ya. Ya udah, saya beli.
1: Iya, Pak. Sekarang UMKM kita sudah ngerti bagaimana menarik pembeli. Kemasan yang sudah semakin cantik, selain rasanya juga oke. Dan mereka juga menyediakan tester untuk dicoba loh.
0: Mantap. Semoga UMKM kita semakin maju ya, Bu. Biar produk lokal kita semakin berkembang dan ekonomi kita semakin kuat.

0: Kak, kenapa sih Indonesia dibilang negeri yang indah?
1: Itu karena Indonesia tuh punya segalanya, Dek. Gunung yang megah, laut yang luas, budaya yang beragam, dan suku-suku yang hidup rukun.
0: Wah, tapi meskipun beda-beda, kita tetap satu kan, Kak?
1: Betul, nah itulah yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, tapi tetap satu jua.
0: Oke, kalau gitu kita harus saling menghargai, iya kan, Kak?
1: Ya iya dong. Jadi kalau dengan menjaga persatuan, kita bisa membuat Indonesia semakin kuat dan juga semakin maju. Ayo cintai Indonesia, rumah kita, kebanggaan kita.

0: Serius amat, Din, aku lihat-lihat dari tadi mandangin laptop. Dapat proyek besar ya?
1: Eh, kamu, Noh. Iya nih, lagi bantu promosi digital buat produk-produk unggulan desa kita lewat Koperasi Desa Merah Putih.
0: Koperasi? Hari gini nggak ketinggalan zaman kah? Koperasi kan tempat simpan pinjamnya bapak-bapak.
1: Itu koperasi dulu, Noh. Koperasi Desa Merah Putih sekarang sudah modern, dikelola dengan teknologi, pemasaran digital, sampai bisa membuka peluang usaha baru di desa.
0: Memang iya, jadi anak-anak muda kayak kita ini bisa masuk juga.
1: Justru itu, koperasi butuh tangan kreatif kita. Mulai dari bikin konten promosi online, inovasi kemasan, sampai mengelola bisnis desa supaya lebih profesional. Jadi, kita nggak perlu merantau jauh-jauh kalau di desa sendiri bisa bangun ekonomi yang kuat.
0: Bener juga ya. Kalau kita bersatu di koperasi, modal ada, ilmu ada, desa pun maju.
1: Makanya, yuk gabung. Saatnya yang muda yang berkarya di koperasi.
2: Anak muda bergerak, desa bangkit.

0: Makasih juga buat rasa sayang Mama, dan makasih juga udah bertahan sampai sekarang ngurus Fatur. Makasih ya.
1: Maafin Nenek ya, Kek. Kakek baik sama Nenek. Gak pernah marah. Nenek yang marah terus sama Kakek. Maafin ya, Kek.

0: Vaksin COVID-19 dilaporkan menyebabkan banyak reaksi kulit dan dalam beberapa kasus, gangguan kulit autoimun seperti vasculitis atau lupus.
1: Ki, lihat video ini. Ternyata vaksin tuh efeknya berbahaya. Ini loh, dokter sendiri yang ngomong.
2: Hati-hati, Bu. Bisa jadi itu deepfake. Suara dan wajah dokter dibuat pakai AI, Bu. Isinya palsu.
1: AI itu apa, Ki? Ibu, kok nggak ngerti ya?
2: AI itu kecerdasan buatan, Bu. Teknologi sekarang ini bisa bikin video dan suara orang mirip dengan aslinya. Padahal sebenarnya orang itu nggak pernah ngomong kayak gitu. Nah, video dokter yang ngomong vaksin itu belum tentu video yang aslinya loh, Bu.
1: Waduh, berarti ibu hampir percaya berita palsu ya? Untung belum ibu sebarkan kemana-mana, Ki.
2: Iya, Bu. Makanya kita harus cek dulu berita dari sumber resmi sebelum percaya. Jangan sampai kita ikut menyebarkan informasi palsu.
1: Ya udah, nanti kamu bantu ibu untuk cek berita asli apa palsu ya.
2: Oke, siap.

Pendengar, jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat, beberapa saat lagi kita akan dengarkan warta berita produksi RRI Pro 3 Jaringan Berita Nasional yang akan kita relay di Pro 1 Network seluruh Indonesia. Untuk tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kan, kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain nih, apa?
5: Enggak dong, masa pemerintah ngakalin?
6: Ngakalin dalam artian positif mungkin?
5: Iya, enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, sudah sampai 2028, jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan, artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berarti banyak. 2008 itu berlaku, kan batasan kita 2008 ini. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, ini kok suatu kita capek lagi kerjaan. Jadi kalau 2008, karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti nggak keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia menegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya. Masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali. Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka ia merekomendasikan pengetatan istitoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan apa namanya bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan seperti layanan di Armusna, ya itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya karena kapasitas tenda di sana juga konsep wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya. Untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik, pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sepude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. TB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan Baratus Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Raksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sepudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati, ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang didesain dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti yang ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan.

0: Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
1: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada kesulitan itu. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
0: Sementara itu, rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personil TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya, Kecamatan Tambancatur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya, rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
2: Aduh, parah jamnya. Kalau hujan itu kadang hujanan, kalau hujanan aja kadang kececep, kesal papan, tetap busuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai tukangnya yang seperti dulu, ya, senang sekali. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
3: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
4: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
5: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah Terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
4: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
5: Sekolah Terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat

0: berjalan maksimal.
1: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah, nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing, nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut. Nah, kita bisa belajar di sini.
0: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya. Therefore they are not part
3: of the negotiation. Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
4: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
3: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
5: Sebelumnya pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
3: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
6: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
7: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
8: Saya setuju.
7: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
9: 6 miliar.
7: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
6: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
10: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
11: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
6: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Meskipun telah merdeka selama 80 tahun.
1: Pendengar, Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Dalam sisa waktu kita di Pontianak sore ini bersama saya Al-Fatih. Dan pendengar, kali ini setelah tadi bersama kita simak warta berita Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, sambil kita nanti pendengar pukul 19.30 rencananya akan kami siarkan juga pendengar pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ ke-34 di Kayong Utara 2026. Dan MTQ Provinsi Kalimantan Barat kali ini pendengar yang diselenggarakan di Sukadana, Kayong Utara, dari tanggal 1 sampai 9 Agustus 2026 yang akan dibuka malam ini dengan tema merajut ukhuwah, menebar dakwah, membumikan Al-Qur'an di tanah betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah. Langsung dari pelataran Exile Karimata, Pantai Pulau Dato. Dan untuk itu, sambil kita nanti pendengar, tetap bersama kami di sini di 104,2 FM Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Sekaligus saya Al-Fatih pamit undur diri dari ruang negara Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pendengar, sambil kita nantikan siaran langsung pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ ke 34 Provinsi Kalimantan Barat 2026 di Kayong Utara. Di malam kali ini pendengar, sambil kita nantikan, kami akan update ya beberapa informasi seputar MTQ ke 36 ini. Kita lihat-lihat juga nih pendengar ya, tadi kan sudah ada kegiatan pawai tadi ya, di mana Kafilah Pontianak menampilkan mobil hias berbentuk tanjak pada pawai pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat di Bundaran Tugu Durian, Kayong Utara pada Minggu 2 Agustus 2026 pagi tadi. Nah, mobil hias tersebut jadi salah satu penanda identitas kota Pontianak dalam pawai. Bentuk tanjak yang diangkat bukan sekedar ornamen budaya Melayu pendengar, tetapi juga memiliki makna filosofis tentang adab, tanggung jawab, dan komitmen dalam membaca serta mengamalkan Al-Quran. Ketua LPTQ Kota Pontianak Amirullah mengatakan bahwa tanjak dipilih karena melambangkan kehormatan, kebijaksanaan, dan keberanian dalam bersikap. Dalam konteks MTQ, lipatan demi lipatan tanjak ini dimaknai sebagai keteguhan untuk membaca Al-Quran dengan baik dan benar, serta menjadikannya pedoman dalam kehidupan. Amirullah menjelaskan keikutsertaan Kota Pontianak dalam pawai bukan hanya untuk memeriahkan pembukaan MTQ saja pendengar. Pawai ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan karakter daerah, memperkuat silaturahmi, serta menunjukkan semangat syiar Al-Quran. Menurutnya pawai ini penting bagi kafilah sebelum memasuki rangkaian perlombaan, dan kegiatan ini menjadi momentum membangun kebersamaan, meneguhkan mental peserta, dan mempererat hubungan antar kafilah dari kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Seru sekali. Dan jika kita sempat lihat beberapa postingan di media sosial pendengar ya, mengenai pawai yang tadi dilaksanakan sebagai salah satu rangkaian ya pembukaan MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 di Kayong Utara. Karena ini banyak sekali mobil-mobil hias begitu ya yang ditampilkan dari seluruh kabupaten kota di Kalimantan Barat, yang juga tidak hanya menampilkan arsitektur yang bernilai Timur Tengah begitu ya, tidak, tapi justru malah lebih banyak menonjolkan karakter dari daerahnya masing-masing. Sebut saya tadi ya, dari Kota Pontianak yang menampilkan ornamen filosofis tentang adab melalui penggunaan bentuk tanjak yang diangkat sebagai memperkenalkan juga budaya Melayu Kalimantan Barat dan Kota Pontianak lebih khususnya begitu pendengar. Dan jika Anda punya ya beberapa koleksi foto atau video tadi pelaksanaan pawai ya pembukaan, boleh share juga kami pendengar ya. Sambil kita nantikan juga beberapa saat lagi ya, akan kita dengarkan dan saksikan bersama pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-34 Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 di Kayong Utara. Berlokasi di Sukadana dari tanggal 1 kemarin pendengar hingga 9 Agustus 2026 dengan tema Merajut Ukhuwah, Menebar Dakwah Membumikan Al-Quran di Tanah Betuah Menuju Kalimantan Barat Semakin Berkah. Langsung dari pelataran Exile Karimata Pantai Pulau Dato yang akan kami siarkan beberapa saat lagi di 104,2 FM. Anda juga dapat menyaksikan secara langsung di channel YouTube Dinas Kominfo KKU yang nanti akan segera diselenggarakan pendengar. Sambil kita nanti ya, kita putarkan beberapa koleksi lagu dari playlist Pro 1 RRI Pontianak, tetap bersama kami di 104,2 FM.

0: Kami ucapkan kepada seluruh hadirin pada acara pembukaan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 di Kabupaten Kayong Utara. Sebelum acara dimulai, mohon perhatian sejenak untuk menyimak informasi keselamatan berikut. Pintu masuk utama berada di sebelah kiri panggung pertunjukan. Pintu keluar darurat berada di pintu utama dan di belakang tenda tamu undangan. Titik kumpul darurat berada di halaman depan panggung pertunjukan. Pos medis atau P3K berada di sebelah kanan panggung dan di area belakang lokasi acara. Pos keamanan berada di sisi luar dan sisi dalam sebelah kiri area acara.
1: Apabila terjadi keadaan darurat, tetap tenang dan jangan panik. Ikuti arahan petugas dan tinggalkan area dengan tertib melalui jalur keluar yang telah ditentukan. Apabila memerlukan bantuan medis maupun pengamanan, segera hubungi petugas atau menuju pos terdekat. Kami menghimbau seluruh hadirin untuk menjaga barang-barang pribadi serta bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban selama acara berlangsung. Kami juga mengajak seluruh hadirin untuk bersama-sama menjaga kebersihan area acara. Mohon tidak membuang sampah sembarangan dan buanglah sampah pada tempat yang telah disediakan. Mari bersama menjaga kebersihan dan kenyamanan kawasan pantai Pulau Dato selama seluruh rangkaian MTQ berlangsung. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Selamat mengikuti rangkaian acara.
2: Di pesisir selatan Kalimantan Barat, negeri bertua menyambut setiap langkah. Selamat datang di Kabupaten Kayong Utara.

0: Masya Allah, luar biasa. Malam yang penuh berkah, tanah betuah Kayong Udara dihadiri oleh tamu-tamu istimewa.
1: Dan hadir mereka bukan saja dari Kayong Utara, melainkan 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa bahagia dan hadiah dari kami pada malam hari ini, maka izinkan rangkaian acara kami hantar dengan buluh panjang dijadikan joran untuk memancing ke tengah muara. Selamat datang para pencinta Al-Quran di bumi bertuah Kabupaten Kayong Utara.
0: Ambil air gunakan wadah, menangkap ikan di Pulau Betok. Kami suguhkan tempat yang indah, tempat wisata pantai Pulau Datuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua.
1: Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi ampusina wa min syai'ati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayudilu falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak ibu yang kami muliakan, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat tercinta.
0: Hadirin yang kami muliakan, malam ini langit Kayong Utara seakan menjadi saksi hadirnya ribuan insan yang dipersatukan oleh kecintaan kepada kalam ilahi di pelataran pantai Pulau Datuk, tempat laut, langit, dan cahaya berpadu dalam keindahan. Kita bersama-sama akan membuka lembaran baru perjalanan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.
1: Malam penuh lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan menggema dari tanah betuah Kayong Utara menuju seluruh penjuru Kalimantan Barat dengan mengusung tema besar, bersama merajut ukhuwah, menebar dakwah, membumikan Al-Quran di tanah betuah menuju Kalimantan Barat semakin berkah.
0: Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Pada malam ini kita berkumpul untuk melaksanakan agenda kita bersama.
1: Bersama saya Suherman Ahmad.
0: Dan saya Mirli Lenggo Geni yang akan memandu acara hingga selesai nanti. Batik Karang Tunjung yang saat ini digunakan, dipakai sebagai dress code malam ini bagi tamu kehormatan dan panitia pelaksana pada di malam hari yang berbahagia ini.
1: Dan nama ini diberikan oleh Raja Simpang yang mulia Gusti Muhammad Hukma yang bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin III. Nama tersebut diambil dari motif bunga yang terdapat pada payung Kerajaan Simpang Matan.
0: Payung tersebut digunakan saat penobatan raja serta pada hari-hari besar Kerajaan Simpang. Payung ini kini dirawat oleh anak cucu Gusti Mastur, salah satu putra dari Panembahan Gusti Mesir, penguasa Kerajaan Simpang atau Kerajaan Simpang Matan di Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
1: Meskipun beliau bukan raja yang menduduki tahta utama, Gusti Mastur merupakan tokoh penting dalam silsilah keluarga inti serta pelestarian sejarah Kerajaan Simpang. Berdasarkan catatan sejarah lisan Kayong Utara, pada akhir masa pendudukan Jepang di Kalimantan Barat, yaitu peristiwa Mandor, keluarga Kerajaan Simpang menjadi salah satu target pembersihan oleh tentara Jepang.
0: Gusti Mastur yang saat itu masih bayi berhasil selamat karena disembunyikan di dalam tong penampungan air hujan yang terbuat dari papan belian. Kemudian diasuh oleh sebuah keluarga Tionghoa yang setempat bernama Che Bun Kon.
1: Bapak Ibu yang kami muliakan, pada malam hari ini izinkan kami menyapa yang terhormat Gubernur Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Haji Ria Norsan MMMH, beserta Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat sekaligus Bupati Mempawa, Ibu Dr. Hajah Erlina SHMH.
0: Yang kami hormati tokoh nasional kebanggaan Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Usman Sabta Odang, beserta Ibu Hajah Serviati Usman Sabta.
1: Dan selanjutnya turut hadir pada malam hari ini anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Bapak Haji Boyman Harun SH. Dan turut hadir membersamai anggota DPD RI Daerah Pemilihan Kalimantan Barat, Bapak Daud Cino Jordan.
0: Dan berikutnya kami hormati Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Aloysius SH MSH beserta anggota. Dan berikutnya Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, Bapak Irjen Pol Albert Teddy Benhat Sianipar SIK MH.
1: Dan selanjutnya turut hadir pada malam hari ini yang kami hormati Komjen Pol Purnawirawan Bapak Dr. Handas Gregorius Gorles Mere. Berikutnya turut hadir pada malam hari ini Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia, Bapak Raja Sabta Oktohari.
0: Hadir juga di malam yang berbahagia ini Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis SAG MPDI. Berikutnya hadir di Tanah Betua Ketua Umum LPTK Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Handus Haji Andi Musa SHMH.
1: Dan selanjutnya izin kami menyapa Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Andes Kiai Haji Muhammad Basri Har. Dan turut hadir Direktur Utama Bank Kalbar, Bapak Rokidi.
0: Dan hadir membersamai kita di malam hari ini Inspektur Kodam 7 Talpur, Bapak Brigjen TNI Agus Firman Yusmono SIP MSI. Dan hadir kami hormati Bupati Kayong Utara, Bapak Romi Wijaya Esos MSI, dan Wakil Bupati Kayong Utara, Bapak Amru Hanwari.
1: Berikutnya tentu hadir membersamai kita Wali Kota Pontianak, Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT. Selanjutnya Wali Kota Singkawang, Ibu Jai Cuimi SEMH.
0: Di malam hari ini juga hadir Bupati Kuburaya, Bapak Haji Sujiwo, SEMSOS. Berikutnya Bupati Sambas, Bapak Haji Satono, SOSI, MH.
1: Dan selanjutnya kami menyapa Bupati Bengkayang, Bapak Sebastianus Darwis, SEMM. Bupati Landak, Ibu Dr. Caroline Margaret Natasha.
0: Hadir juga Bupati Sanggau, Bapak Yohanes Otot, SOS, MSI. Bupati Skadau, Bapak Aron SH, dan kami hormati Bupati Sintang, Bapak Gregorius Herculanus Bala.
1: Turut hadir Bupati Melawi, Bapak Haji Dadi Sunaria Uspa Yusra. Bupati Ketapang, Bapak Alexander Wilyo, SSTP MSI, dan Wakil Bupati Ketapang, Bapak Jamhuri Amir SH.
0: Dan yang kami hormati Bupati Kapuas Hulu, Bapak Franciscus Diaan SH.
1: Dan selanjutnya yang kami hormati unsur Forkopimda Kabupaten Kota Sekalimantan Barat, turut hadir pada malam hari ini Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Bapak Dr. Haji Harrison Mkes.
0: Yang kami hormati dan kami cintai Ayahanda Bapak Haji Hildi Hamid beserta Ibunda Hajah Dia Permata Hildi.
1: Dan selanjutnya turut hadir membersamai kita Raja Simpang Matan ke-8 bergelar Sultan Muhammad Jamaluddin III, Bapak Gusti Muhammad Hukma. Terima kasih sudah hadir membersamai kami. Dan selanjutnya turut hadir Raja Sukadana bergelar Sultan Abdul Jalil Shah II, yaitu Marsekal Muda TNI Purnawirawan Haji Tengku Muhammad Yani Rudiansyah STSIP.
0: Dan yang kami hormati berikutnya Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kayong Utara, Ibu Tengku Mardiana Romi Wijaya, dan Ketua Bidang 1 Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat.
1: Begitupun tentu segenap tim penggerak PKK untuk 14 kabupaten kota yang turut hadir membersamai kami pada malam hari ini. Dewan Hakim, para ketua kapilah, seluruh peserta dan seluruh masyarakat yang hadir membersamai kami.
0: Mengawali rangkaian penampilan opening seremoni Musabaqah Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Sebuah persembahan penuh semangat telah dipersiapkan untuk menyambut kemeriahan malam pembukaan dengan derap langkah, irama, dan kekompakan yang akan menghidupkan suasana. Mari kita sambut penampilan dari
1: Drum Band Gempita Suara Pramas Kabupaten Kayong Utara.

0: Baca langsung.
1: Hadirin yang berbahagia, drum band Gempita Suara Pramas SMK Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara merupakan wadah pembinaan generasi muda dalam seni musik. Baris berbaris, disiplin, dan kerjasama tim. Berdiri sejak tahun 2016, mereka terus berkomitmen membentuk karakter serta melahirkan prestasi melalui seni drum band dengan visi menjadi drum band yang unggul, kreatif, berkarakter, sekaligus mengharumkan nama Kabupaten Kayong Utara di berbagai ajang bergengsi.

langsung penampilan drum band, di mana para anggota drum band mengenakan baju berwarna biru dan putih. Kemudian ada Sigi juga yang melakukan tarian dengan bendera, ada juga yang menepuk tamborin dan lain-lain.

0: Saat ini, drum band gembita Suara Pramas dipimpin oleh jajaran Pramananda atau Mayoret, yaitu Aziz Syaputra, Agusti Ramadan, Reno, dan Muhammad Radit Saputra. Sementara itu, jajaran Pramanadi atau Gita Pati terdiri dari Alivia Adwa Salsabila, Selvia, Indah Dwi Novita Sari, Adinda Mahdalena, Putri Apriani, serta Cherly Angela Arin. Dalam proses pembinaan, drum band Gempita Suara Pramas berada di bawah binaan Bapak Tulus SPD, MPD, dengan pelatih utama Bapak Sahbandi serta pelatih pendamping Bapak Muhammad Taufik.
1: Dan kini, tibalah saat yang menjadi simbol persatuan dan kebersamaan masyarakat Kalimantan Barat. Kita akan menyaksikan parade, defile, kapilah, musabaqoh, tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026.

0: Selanjutnya, saat ini memasuki arena utama, Kapila Musabaqah Tilawatil Quran Kapuas Hulu. Dengan hormat kami mengundang Bupati Kapuas Hulu untuk berkenan maju ke depan tenda kehormatan, menyambut serta memberikan salam kepada mereka saat melintas. Kapila ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Kapuas Hulu, Bapak Fransiskus Dian SHMH, didampingi Wakil Bupati Bapak Sukardi SM, Sekretaris Daerah Bapak Ambrosius Sadau SHMSI, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kapuas Hulu Bapak Haji Syahrul SAG.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kapuas Hulu yang diketuai oleh Bapak Haji Sarbani SEMAP.
0: Dan selanjutnya kita akan langsung menyambut memasuki arena utama.

0: Kapila Musabako Tilawatil Quran Kabupaten Kubur Raya. Dengan hormat kami mengundang Bupati Kubur Raya untuk berkenan maju ke depan tenda kehormatan, menyambut serta memberikan salam kepada Kapila saat melintas. Kapila ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Kubur Raya Bapak Haji Sujio SEMSOS, didampingi Wakil Bupati Bapak Haji Sukiryanto SAG, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kubur Raya Bapak Dr. Muhammad Ehsan SAG MSI.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kubur Raya yang diketuai oleh Bapak Yusran Anizam Esos MSI, kafilah ini dipimpin oleh Bapak Dr. Handus Haji Jakariansah MSI pada Musabaqo Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Kabupaten Kubur Raya mengirim 80 orang kafilah dengan mengusung tagline Kubur Raya Melaju Untuk Maju.
0: Dan selanjutnya memasuki arena utama Kapila Musabaqo Tilawatil Quran Kabupaten Melawi. Dengan hormat kembali kami mengundang Bupati Melawi untuk berkenan maju ke tenda kehormatan, menyambut serta memberikan salam kepada Kapila saat melintas. Kapila ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Melawi Bapak Haji Dadi Sunaria Uspa Yusra, didampingi Wakil Bupati Bapak Malin SH, Sekretaris Daerah Bapak Dr. Andes Paulus, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Melawi Bapak Haji Anwar Ahmad SAG MM.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Melawi diketuai oleh Bapak Haji Muhammad Desi Asisika SOSI, kafilah ini dipimpin oleh Bapak Yuseno SPD MM pada Musabaqo Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Kabupaten Melawi mengirim 69 orang kafilah serta 10 ofisial dan mengusung moto dengan Al-Quran kami melangkah, dengan prestasi kami mengharumkan Melawi.
0: Dan selanjutnya memasuki arena utama Kapila Musabaqo Tilawatil Quran dari Kota Pontianak. Dengan hormat kami mengundang Wali Kota Pontianak berkenan maju ke tenda kehormatan, menyambut serta memberikan salam kepada Kapila yang akan melintas. Kapila Kota Pontianak berada di bawah kepemimpinan Wali Kota Pontianak Bapak Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono MMMT, didampingi Wakil Wali Kota Bapak Bahasan SH, Sekretaris Daerah Bapak Dr. Insinyur Haji Amirullah MA, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak Bapak Haji Ruslan SAG MA.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Pontianak diketuai oleh Bapak Dr. Insinyur Haji Amirullah MA, kafilah ini dipimpin oleh Bapak Yusnaldi SIP MSI pada Musabaqo Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Kota Pontianak mengirim 113 orang kafilah terdiri atas 55 orang peserta, 15 ofisial, 38 pelatih dan pendamping, serta 21 orang tim pawai ta'aruf dan pameran dengan mengusung moto lantunan ayat suci Al-Quran getarkan jiwa, kami datang untuk menjadi juara.
0: Dan selanjutnya memasuki arena utama Kapila Musabaqo Tilawatil Quran Kabupaten Sanggau. Dengan hormat Bupati Sanggau dapat maju ke tenda kehormatan, menyambut dan memberikan lambaian kepada Kapila yang akan melintas. Kapila ini dipimpin oleh Bupati Sanggau Bapak Dr. Handes Yohanes Ontot Esos MSI, didampingi Wakil Bupati Ibu Susana Harpena Esos MH, Sekretaris Daerah Bapak Dr. Handes Aswin Khatib MSI, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Sanggau Bapak Matrais SAG SPD.
1: di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Sanggau yang diketuai oleh Bapak Haji Burhanuddin SHMH. Kabupaten Sanggau mengirim 62 orang kafilah didampingi 10 orang ofisial serta 7 orang pengembira. Kafilah ini mengusung visi Sanggau maju, berkelanjutan dan berkeadilan.
0: Dan selanjutnya kembali memasuki arena utama, yaitu kafilah Musabaqo Tilawatil Quran Kota Singkawang. Dengan hormat kami mengundang Wali Kota Singkawang dapat maju ke tenda kehormatan, kembali untuk melambaikan tangan, memberikan salam kepada kafilah yang akan melintas. Kafilah ini dipimpin oleh Wali Kota Singkawang, Ibu Jai Cuimi SEMH. Didampingi Wakil Wali Kota, Bapak Muhammadin SEMH. Sekretaris Daerah, Bapak Insinyur Duyanti STMT. Serta Kepala Kantor Kementerian Agama Singkawang, Bapak Dr. Randes Haji Muhlis MPD.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Singkawang yang diketuai oleh Bapak Dr. Handus Haji Muslimin MSI, Kota Singkawang mengirim 93 orang kafilah didampingi 18 orang ofisial serta 20 orang pengembira. Kafilah ini mengusung moto Kafilah Singkawang datang berjuang, menang pasti ke Singkawang.
0: Dan selanjutnya di urutan ketujuh memasuki arena utama, kafilah Musabaqo Tilawatil Quran Kabupaten Sintang. Dengan hormat, Bupati Sintang dapat menuju ke tenda kehormatan, menyambut serta memberikan salam kepada kafilah yang akan melintas. Kafilah ini dipimpin oleh Bupati Sintang, Bapak Gregorius Herculanus Bala, didampingi Wakil Bupati Bapak Florensius Roni. Sekretaris Daerah Bapak Kartius SHMSI serta Kepala Kantor Kementerian Agama Sintang Bapak Haji Hasib Arista SPDI MPDI.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Sintang yang diketuai oleh Bapak Haji Ulidal Muhtar Esos MSI, Kabupaten Sintang mengirim 37 orang kafilah didampingi 15 orang ofisial serta 18 orang pengembira.
0: Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, setelah 7 kafilah masuk dari arah selatan, sesaat lagi mulai dari kafilah ke-8 akan masuk dari arah utara.

0: Dan selanjutnya dari arah utara langsung kita sambut kapilah ke-8 memasuki arena utama, yaitu kapilah Musa Bako Tilawatil Quran Kabupaten Bengkayang. Dengan hormat kami mengundang Bupati Bengkayang berkenan menuju ke depan tenda kehormatan, menyambut serta memberikan salam kepada kapilah yang akan melintas. Dengan semangat SDM mantap Bengkayang Gemilang, kapilah ini dipimpin oleh Bupati Bengkayang Bapak Sebastianus Darwis SEMM, didampingi Wakil Bupati Dr. Andes Haji Samsul Rijal serta Kepala Kantor Kementerian Agama Bengkayang Bapak Haji Syamsul Bahri SAGMSI.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Bengkayang yang diketuai oleh Ibu Dwi Berta Meliani SEMM, kafilah ini didampingi oleh Ibu Iva Delvina Esos pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Kabupaten Bengkayang mengirim 48 orang kafilah dengan 26 peserta yang siap memberikan penampilan terbaik dalam setiap cabang perlombaan.
0: Dan selanjutnya langsung kita sambut memasuki arena utama kapilah Musa Bako Tilawatil Quran Kabupaten Ketapang. Dengan hormat kami undang Bupati Ketapang berkenan menuju ke depan tenda kehormatan, melambaikan tangan memberikan penghormatan kepada kapilah yang akan melintas. Kapilah ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Ketapang Bapak Alexander Wilio SSTPMSI, didampingi Wakil Bupati Bapak Jamhuri Amir SH, Sekretaris Daerah Bapak Repalianto Esos MSI, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ketapang Bapak Dr. Andes Haji Syarifendi MPD.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Ketapang diketuai oleh Bapak Dr. Handus Haji Satuki Hudin MSI, kafilah ini dipimpin oleh Bapak Haji Arifin Syah SOSI pada Musa Bako Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 Kabupaten Ketapang mengirim 90 orang kafilah terdiri atas 54 peserta, 36 ofisial dan pendamping dengan mengusung moto Ketapang bersatu, Kalimantan Barat maju, syiar dijunjung, uhuwa dirajut selalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi selalu kafilah Kabupaten Ketapang menjadi pilihanku.
0: Dan selanjutnya langsung kita sambut memasuki arena utama kapilah Musa Bako Tilawatil Quran Kabupaten Landak. Dengan hormat Bupati Landak berkenan menuju ke depan tenda kehormatan untuk menyapa. Dan kapilah ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Landak Ibu Dr. Caroline Margaret Natasha MH, didampingi Wakil Bupati Bapak Errani STMT, Sekretaris Daerah Bapak Heri Adiwijaya SE, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Landak Bapak Haji Abdul Bar MPD.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Landak diketuai oleh Bapak Haji Aris Ismail SE sekaligus bertindak sebagai ketua kafilah pada Musa Bako Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Kabupaten Landak mengirim 65 orang kafilah terdiri atas 39 peserta, 10 ofisial serta 16 pendamping dengan mengusung moto silaturahmi dalam kegembiraan.
0: Dan selanjutnya memasuki arena utama kapilah Musa Bako Tilawatil Quran Kabupaten Mempawah. Dengan hormat kami mengundang Bupati Mempawah berkenan maju ke depan tenda kehormatan menyambut serta memberikan salam kepada kapilah yang akan melintas. Kapilah ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Mempawah Ibu Dr. Hajah Erlina SHMH, didampingi Wakil Bupati Bapak Haji Juli Suryadi Burdadi SHMSI serta Sekretaris Daerah Bapak Burdi Galaherang.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Mempawah yang diketuai oleh Bapak Dr. Handus Haji Ismail, kafilah ini dipimpin oleh Bapak Haji Rahmanuddin Wiyono SEMM pada Musa Bako Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026. Kabupaten Mempawah mengirim 174 orang kafilah terdiri dari 54 peserta, 50 pelatih dan ofisial dan pendamping serta 70 orang tim ta'aruf dan pameran dengan mengusung moto kami datang berjuang dan menang.
0: Berikutnya, kembali kita menyambut memasuki arena utama Kapilah Musabaqoh Tilawatil Quran Kabupaten Sambas. Dengan hormat kami mengundang Bupati Sambas berkenan menuju ke depan tenda kehormatan, menyambut dan memberikan salam hangat kepada kapilah yang akan melintas. Kapilah ini berada di bawah kepemimpinan Bupati Sambas, Bapak Haji Satono SOSI MH, didampingi Wakil Bupati, Bapak Haji Heroaldi Juhardi Alwi STMT, Sekretaris Daerah Bapak Insinyur Haji Ferry Madagaskar MSI, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Sambas Bapak Haji Kaharudin SAG.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Sambas yang diketuai oleh Bapak Insinyur Haji Hasan Nusi MM, Kabupaten Sambas mengirim 70 orang kafilah dengan mengusung moto Bermusabaqoh mencari ridho Allah bukan sekedar prestise dan ketenaran.
0: Dan berikutnya di urutan ke-13 memasuki arena utama Kapilah Musabaqoh Tilawatil Quran Kabupaten Sekadau. Dengan hormat kami mengundang Bupati Sekadau berkenan maju ke depan tenda kehormatan, menyambut, melambaikan tangan kepada kapilah yang akan melintas. Kabupaten Sekadau yang dikenal dengan julukan Bumi Lawang Kuari, daerah yang kaya akan keberagaman budaya, menjunjung tinggi nilai toleransi, serta berkomitmen membina generasi Qurani yang berakhlak mulia, berprestasi dan mencintai Al-Quran. Kapilah ini dipimpin oleh Bupati Sekadau, Bapak Aron SH, didampingi Wakil Bupati, Bapak Subandrio SHMH, serta Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Bapak Insinyur Haji Muhammad Isa MSI.
1: Kafilah Kabupaten Sekadau berada di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sekadau yang dipimpin oleh Bapak Haji Damsir SAG serta Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Sekadau yang diketuai oleh Bapak Haji Safi'i Yanto SEMSI. Pada MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026, kafilah ini dipimpin oleh Ketua Kafilah Bapak Julkifri SH dengan kekuatan 38 orang peserta, didukung 8 orang ofisial dan 5 orang pendamping.
0: Dan tibalah saatnya di urutan ke-14 yang kita nantikan, yang kita tunggu-tunggukan malam hari ini, yaitu Kapilah Musabaqoh Tilawatil Quran tuan rumah. Kita sambut Kabupaten Kayong Utara. Dengan hormat, Bupati Kayong Utara berkenan menuju ke depan tenda kehormatan untuk menyapa dan melambaikan tangan kepada kapilah yang akan melintas. Kabila ini dipimpin oleh Bupati Kayong Utara, Bapak Romi Wijaya SOS MSI, didampingi Wakil Bupati, Bapak Amru Hanwari, Sekretaris Daerah, Bapak Haji Erwin Sudrajat SOS MAP, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kayong Utara, Bapak Syakirin SHI MAP.
1: Di bawah naungan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kabupaten Kayong Utara, yang diketuai oleh Bapak Abdurrahman SH, kafila ini dipimpin oleh Bapak Rasmat SPDI, Kabupaten Kayong Utara mengirimkan 115 orang kafilah terdiri dari 55 peserta, 30 orang pelatih, ofisial dan pendamping, serta 30 orang tim pawai ta'aruf dan pameran.
2: Sekarang masalahnya adalah apa, Pak? Ada masalah.

keluar, kamu kasih keluar, Pak.

0: setelah ini kita nyapa dulu tadi.
1: Nah, kita ngomong ini ya.

0: Hadirin yang kami hormati, demikianlah parade defile Kapilah Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. 14 kabupaten dan kota telah menampilkan kekayaan budaya serta semangat kebersamaan dalam syiar Al-Quran di bumi Katulistiwa.
1: Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah kepada seluruh kafilah yang telah berpartisipasi pada malam yang penuh berkah ini.
0: Hadirin yang berbahagia, keberhasilan prosesi defile ini juga diiringi penampilan luar biasa oleh drum band Gempita Suara Pramas SMK Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara yang mengawal setiap langkah kapilah memasuki arena utama. Terima kasih atas penampilan yang membanggakan malam hari ini.
1: Dan kembali kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu kehormatan dan pada hadirin seluruhnya yang hadir di malam yang berbahagia ini. Di malam pembukaan Musabaqoh Tilawatil Quran ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 di Kabupaten Kayong Utara.
0: Terkhusus kami izin menyapa turut hadir membersamai kita pada malam hari ini Komandan Komando Daerah Angkatan Laut 12. Yang kami hormati Bapak Laksamana Muda TNI Sawa, SEMM Sikwar. Terima kasih sudah hadir membersamai kami.

Baik, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk drum band Gempita Suara Pramas SMK Negeri 1 Sukadana Kabupaten Kayong Utara.

Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sebagai bentuk penghormatan kepada bangsa dan negara, hadirin kami mohon berdiri.

0: Terima kasih hadirin, kami silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, Musabaqah Tilawatil Quran merupakan ajang syiar Islam yang bertujuan meningkatkan kecintaan, pemahaman dan pengamalan Al-Quran dalam kehidupan bermasyarakat. MTQ bukan hanya kompetisi untuk mencari qori-qoriah, hafiz-hafizah dan peserta terbaik, tetapi juga menjadi sarana pembinaan generasi Qur'ani serta mempererat uhuwah dan silaturahmi antar daerah.
1: Pada tahun 2026, MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat diselenggarakan di Kabupaten Kayong Utara, diikuti kafilah dari 14 kabupaten kota se-Kalimantan Barat. Adapun yang bergabung di MTQ ini, Kabupaten Bengkayang, Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sintang, Kota Pontianak, dan Kota Singkawang. Rangkaian kegiatan berlangsung pada tanggal 2 sampai 8 Agustus 2026.
0: Dan tentu sesaat lagi kita akan mendengarkan sambutan demi sambutan dan nantinya malam hari ini rangkaian acara secara resmi dibuka. Maka terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2026 sampai berakhir nanti di tanggal 8 Agustus 2026. Lantunan demi lantunan suci Al-Quran akan berkumandang di bumi betuah Kabupaten Kayong Utara tercinta ini.
1: Cabang Musabaqah, peserta berkompetisi dalam berbagai bidang yang tidak hanya menguji keindahan membaca Al-Quran, tetapi juga hafalan, pemahaman, penafsiran, penulisan, hingga kemampuan menggali kandungan Al-Quran. Cabang-cabang yang dikenal dalam penyelenggaraan MTQ antara lain,
0: yaitu tilawah Al-Quran, kemudian ada hifzil Quran, tafsir Al-Quran, Fahmil Quran, Syarhil Quran, Khotil Quran, Karya Tulis Ilmiah Al-Quran, dan Qiraatil Quran. Bapak Ibu, hadirin yang kami muliakan, dalam suasana yang penuh khidmat ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Bapak Haji Salman Amrillah SSY MPD, yaitu Qori berprestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Di antara prestasi beliau, juara 1 MTQ Mahasiswa Cabang Qiraat Sabah tahun 2015 di Jawa Barat, dan di tingkat internasional, beliau berhasil meraih juara 1 MTQ Internasional tahun 2019 di Iran.
0: Untuk itu, kepada Bapak Haji Salman Amrillah SSY MPD, kami persilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar, tadi telah kita ikuti bersama siaran langsung pembukaan MTQ ke-34 tingkat Provinsi Kalimantan Barat tahun 2026 dari Sukadana di Kayong Utara. Dan kali ini kembali lagi pendengar di Pro 1 Pontianak bersama saya Cherry Lubis yang akan temani malam Anda sampai nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan setelah ini pendengar, kami akan langsung hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu dari pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi pendengar, bagi Anda yang ingin request lagu lawas favorit Anda, Anda bisa langsung bergabung bersama kami malam hari ini pendengar ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, di mana malam hari ini lagu-lagu kita yaitu lagu-lagu mancanegara pop barat pendengar ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi. Berikut ruang rindu kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar, masih bersama Cherry Lubis sampai nanti jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bagi Anda yang mau bergabung di ruang rindu malam hari ini ya, di malam hari yang cukup cerah ya Pontianak malam hari ini, silakan bisa bergabung di line telepon kami 734987 atau WhatsApp kami 0811570142. Sudah ada yang bergabung via telepon. Selamat malam ruang rindu.
1: Malam Ciri, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Bang Wardi, gimana kabarnya? Sehat?
1: Sehat.
0: Syukurlah kalau begitu. Malam ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok nih Bang Wardi?
1: Lagu cowok.
0: Boleh, dari kalau lagu cowoknya ada Guns N' Roses, November Rain. Terus ada Boyz II Men, Just My Imagination. MLTR, You Took My Heart Away. NSYNC, I'll Be Good For You. George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Elvis Presley, My Way. Dan Queen, Bohemian Rhapsody.
1: Yang mana ya?
0: Yang mana? Bagus-bagus
1: semua lagu itu ya.
0: Pilih angka aja, 1, 2, 3.
1: Pilih angka ya, kalau bisa nyebut. Pilih nyebut 3 tadi itu.
0: 3 ya, You Took My Heart Away dari MLTR ya.
1: Iya,
0: okay. Salam-salamnya Bang Wardi, sila.
1: Iya, salam-salamnya pertama buat Ciri keluarga, semoga saya selalu. Terus buat Bang Japar juga, ya, Kak Nila. Buat Mahendra, Bang Deden, Bang Yahya. Juga buat Cik Nur Bakal, Bang Ismail Sandra Jongkat. Buat, siapa dia? Mbah Kakung ya, Direto juga, ya. Buat Bang Tajudin, kok masih monitor. Juga buat Bu Ana, Mak Kam, Mak Anjang, buat Aura Pak Mo, Bu Joleha, dan semua-semua tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Mau cari lagi, selamat bertugas.
0: Terima kasih Bang Wardi, selamat ya, malam, sehat selalu. Oke, itu tadi ada Bang Wardi, pendengar ya. Sekarang kita ke WhatsApp dulu, ada Bang Jafar. Selamat malam Bang Jafar.
2: Selamat malam Jerry, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lawan lagu.
0: Malam, gimana kabarnya malam ini Bang Jafar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya. Ngapain aja hari ini nih Bang Jafar?
2: Apa?
0: Hari ini ngapain aja nih minggu ini?
2: Hari minggu tadi habis gotong royong, tempat teman, baca Elni di Sungai Rengas. Gak Marisa 11, komplek Marisa 11, bikinkan dia jembatan jalan.
0: Oke, siap. Kalau gitu malam ini mau dengar lagu siapa nih Bang Jafar, cewek ke cowok?
2: Cowok
0: boleh, mau yang mana nih? Ada Queen, Bohemian Rhapsody, terus Elvis Presley, My Way, George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You.
2: George Benson,
0: boleh. Oke, salam-salamnya silakan.
2: Salamnya buat Cherry, semua kesehatan selalu sekeluarga.
0: Amin.
2: Anis Marila, Aura Pamo, buat Mbak Tini, Ayu Grepa, Mama Mukmin, Mama Nurul, Papa Nurul, Mama Ririn, Mama Iti, Atika, Lina, Cik Nor, Kak Jeleha, Kak Anista, Kak Mbak Delpa, sama Bang Junainya, buat Deona di Kupang, Kak Tina sama Bang Syukurnya, buat Putri, buat Imel, Manjang Siti, buat Kak Elni, buat Wan Ucu, Wan Aci, Indra, Pak Asmara, buat Bang Awi, Bang Herman, Bang Yaya, Wardi, Koko Wandi, Koko Ali, Bang Dedi, Bang Dino, Pak Usu Busri, buat Bang Badol, Kiki, Bang Rosi sama Kak Nurjananya, Putra Tanhul sama Kak Srinya, Bang Deden, Bang Pawadi, Iman Nabela, Bang Halimin, buat Bang Ute, Bang Boyka, Bang Hamid Sanjaya, buat Bang Batiar, buat Kak Ina Dipungkas, buat semuanya Jerry, salam sehat selalu. Buat Teti, terima kasih. Selamat malam.
0: Selamat malam, Bang Jafar. Terima kasih.
2: Selamat sama maminya.
0: Siap. Makasih Bang Jafar, sehat selalu. Oke, kita pindah ke line telepon pendengar ya, 734987. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Selamat malam Mbak Cherry yang manis, yang baik hati. Ruang Rindu, orang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Bang Hendra, sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, syukurlah kalau begitu. Bang Hendra, malam ini mau dengar lagu cewek atau lagu cowok?
3: Kalau lagu Du boleh nggak, yang kayak kemarin?
0: Lagu apa?
3: Du, yang judulnya Du dari Jerman tuh.
0: Du, sebentar, dicari
3: yang
0: dulu.
3: Yang Peter Maffay kan nama tuh.
0: Du, tidak ada, ini belum ada.
3: Ada lah, sama Bang Pati kemarin ada, sama Mbok Mei ada tuh.
0: Apa tuh, Do You Love Me? Siapa yang
3: judulnya
0: nyanyi?
3: Du. Jerman, dari Jerman, penyanyi Jerman.
0: Du, apa tuh ya?
3: Du.
0: Apa tuh lagunya? Ada judul, judulnya Du.
3: Peter Maffay. Nah, kalau tak ada yang lain ya lah.
0: Sebentar.
3: Pasti ada lah, Jerry pasti ada nih.
0: Tunggu lo, siapa ya? Bentar, coba kita lihat dulu Du judulnya.
3: Ya, jadi penyanyinya Jerman. Orang Jerman. Ada ya?
0: Tulisannya DO kan?
3: Iya, DU.
0: DU.
3: Ah, Jerman.
0: Nggak ada pula di sini nih, mereka mutar dari mana ya?
3: Bang Pati kemarin ada, Mbok Mi ada, tak tahu lah. Jadi tak bisa cari kali. Ya udahlah, yang lain aja lah.
0: Yang lain ya lah ya.
3: Saya minta Scorpion ya lah.
0: Scorpion boleh.
3: Hasil lobbying you.
0: Oke, kalau begitu kalau ini ada nih.
3: Ada ya.
0: Tak tahu ditaruh mereka di sebelah mana tuh, nanti lah ya ceritanya.
3: Oke.
0: Salam-salamnya Bang Hendra sila.
3: Salam buat Wardi tadi Sungai Rengas ya. Sehat selalu Wardi. Untuk Bang Jafar sama Kak Nila agak tuh, semoga sehat selalu. Buat Julaiha di Pancabakti, buat Mama Ririn, Mama Nurul, Mama Mukmin, Bang Amin Sanjaya, buat Makam, buat Cik Nur di Bakau, buat Bang Yahya di Wajuk, Bang Awi di Kobar, buat Anita di Uka, Jaka Suara, Koko Ali, Mbah Kakung, terus buat Bang Deden di Pekanbaru, Yona di Kupang, buat Kak Aura Pak Mo, buat Mbak Anjang Siti di Olala Kubu, buat Kak Elnican, buat Bang Sofian, buat semua-semua lah ya Mas Ceri ya.
0: Oke, siap
3: Mbak Ceri, semoga saya selalu lah ya.
0: Yuk.
3: Puji pihak, tapi
0: pelan-pelan.
3: Ya.
0: Yuk.
3: Jadi selatan lah ngomongnya nih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Bang Hendra sudah bergabung. Kita ke WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Selamat malam, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Cherry yang cantik, yang baik hati. Yang Cik Nur sayang.
0: Malam, Cik Nur. Sehat?
4: Alhamdulillah, selamat. Oh, sehat. Gemuk gedempung. Sehat, Pak Afiat.
0: Dah kenyang belum, Cik Nur, malam ini? Sudah kenyang?
4: Ya Allah, bukan lagi nak melepas kenyang, Danam.
0: Oke, Cik Nur, malam ini mau yang mana nih? Cewek ke cowok?
4: Ada sama Dion, Mbak.
0: Celine Dion ada. My Heart Will Go On ada.
4: Bolehlah
0: boleh
4: tu.
0: Ya.
4: Pak Linda tadi tu nak minta dari Celine, aku tak ada.
0: Okay.
4: Tapi dah ada dah.
0: Ada.
4: Siap. Oh, enggak, lagu Dambak Ceno tuh dua ya tuh. Anselol.
0: Oke, Ceno. Lanjut salamnya.
4: Itulah. Buat Cherry lah ya.
0: Iya.
4: Buat Cherry, semoga nanti mamanya, semoga mamak mendengar nih terhibur. Nanti kalau jemput Cherry, hati-hati mak.
0: Iya.
4: Lanjut. Buat tadi Hendra, ada juga Bang Japa, Kak Nil, semoga sehat selalu. Saya udah di Bakau, udah menjepang. Lanjut. Ada Waldi, Mama Yohana juga, ada Makka, Manjang Siti, Emel, buat siapa gini, Bu Aja Arpia, ada juga Umi Amoy, abangnya juga, buat kakak Kak Ani, Gang Kurma, ada Koko Ali, Koko Budi dan Koko Wandi, Mama dan Bapak Nurul, Mama Ririn, Mama Mukmin, Ayu Grepa, Mbah Kakong, Kang Tabib ada juga. Dilanjut, Mbak Tini, Niko, ada juga Lina Padang Tika, Anista di Uka, Bang Herman, Mak Ye juga. Ada Rani Maharani, juga ada Kanda Yahya, Mak Erdek Singgit, ada juga Pak Mo, beserta Mak Mo, Mak Mo Aura. Lanjut, ada Dino, Pal 9, Bang Boyka. Dilanjut lagi, buat Bang Sukortina, Emma Selpa, Bang Junai, Bu Ana, Bang Andreopan. Mantap. Lanjut. Ada lagi, Juleha, Bang Hamdan, Ana udah sebut Cik Nong. Tak apalah dua kali ya. Lanjut. Ada juga Bang Badol di Kaltara dan kawan-kawan, Bang Rosi, Nurjana, Bang Amli, Elni Chan juga. Lanjut. Ada Diona di Kupang, Bang Deden di mana? Lupa lah, gitu-gitulah. Bukan lupa alamatnya. Lanjut. Ada juga Bang Dedi, Pak Pon di Singkawang. Ada Nita 40 Asif, Pak Busu Busri, Bang Pawadi, Bang Iman Nabela, Bang Alimin. Ada Bang T juga, Wanusu, Wanaci, Ella, Tia, Nia, Lan News. Yang lain semua-mua tampak terkecuali dari Bang Amin Sanjaya sampai nama Zainab. Semua-mua sapaannya dibungkus habis.
0: Oke, dibungkus
4: terima
0: habis
4: kasih
0: ya. Sama-sama Cik Nur. Selamat malam. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya ya, saya putarkan dulu. Ada dari MLTR, You Took My Heart Away. Ada George Benson dengan Nothing's Gonna Change My Love For You. Scorpion, Still Loving You. Dan Celine Dion, My Heart Will Go On. Saya putarkan dulu lagu-lagunya, baru di segmen berikutnya saya akan terima telepon lagi. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Eh, Fit, tumben rapi amat. Mau kemana? Pakai baju kurung lagi itu. Memangnya ada acara apa sih?
1: Ya ampun Dimas, hari ini itu ada acara festival budaya di sekolah Dim. Jadi semua tuh wajib pakai baju adat. Nah, saya pilih baju kurung Melayu. Gimana menurut kamu? Cantik kan?
0: Wede, cantik dong. Tapi, apa enggak repot hari gini pakai baju kurung? Kan lebih enak pakai baju biasa. Praktis, apalagi cuaca agak terik kayak gini nih. Pasti panas kan?
1: Enggak juga. Apalagi setelah dipakai tuh justru terasa adem dan nyaman. Lagi pula, kalau bukan kita yang pakai dan juga bangga sama baju adat sendiri, siapa lagi? Ini kan bagian dari cara kita menghargai warisan budaya kita, Dimas.
0: Masa sih? Memangnya sesimpel itu? Cuma pakai baju adat, langsung bisa dibilang melestarikan budaya?
1: Ya iyalah, budaya kita itu gak bakal hilang kalau terus kita kenalkan, kita pakai, dan kita banggakan. Mulai dari hal kecil semacam inilah nih, pakai baju kurung, belajar berpantun, pakai bahasa yang santun, sampai mengenalkan tradisi kita ke generasi muda. Kalau bukan kita yang jaga nih, siapa lagi kan?
0: Betul juga ya. Kalau gitu, besok-besok jangan terkejut ya. Kalau saya juga pakai baju teluk belanga lengkap. Kali aja ketularan berwibawa kayak orang-orang dulu.
2: Oh no.
1: Nah, itulah. Itu baru namanya semangat melestarikan budaya. Nah, kalau gitu saya duluan ya. Takut telat nih.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Buku Hidup Sukses dengan 5 Jari menyajikan pendekatan sederhana namun penuh makna dalam meraih kesuksesan hidup dengan menjadikan 5 jari tangan manusia sebagai simbol dan pedoman nilai-nilai kehidupan. Melalui pendekatan ini, Agun Gunanjar Sudarsa menyampaikan bahwa setiap jari mewakili prinsip penting yang harus dimiliki dan dilatih untuk mencapai kesuksesan sejati, baik secara pribadi, sosial, maupun spiritual. Penulis menyusun konsep sukses melalui simbol 5 jari tangan, sebuah metafora yang sederhana namun sangat bermakna. Jempol, lambang keyakinan diri. Jempol mengajarkan kita pentingnya percaya pada potensi diri. Kesuksesan tidak mungkin diraih tanpa rasa percaya bahwa kita mampu, meskipun dunia berkata sebaliknya. Telunjuk, simbol arah dan tujuan. Ia menunjuk kemana kita ingin pergi. Dalam hidup, tanpa arah yang jelas, kita mudah tersesat. Buku ini menekankan pentingnya memiliki visi hidup yang terang, bukan sekedar mengikuti arus atau keinginan sesaat. Jari tengah, yang paling tinggi, mewakili prinsip dan nilai. Tanpa integritas, kesuksesan akan rapuh. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin menjadi pilar utama yang menopang langkah kita. Disinilah karakter diuji. Jari manis, tempat kita mengenakan cincin, adalah simbol hubungan dan cinta. Kita tidak hidup sendiri. Kesuksesan yang sejati adalah ketika kita bisa membangun relasi yang sehat dengan keluarga, teman, rekan kerja, dan sesama manusia. Dan terakhir, kelingking. Jari terkecil menjadi lambang kerendahan hati. Kelingking mengingatkan kita bahwa sekecil apapun peran kita, itu tetap penting. Kesuksesan bukan tentang menjadi yang paling besar, tapi tentang menjadi yang paling berguna. Rendah hati menjaga kita tetap membumi, bahkan ketika kita berada di puncak. Melalui 5 jari ini, buku ini menyusun peta perjalanan hidup yang utuh. Ia bukan hanya teori, tapi ajakan untuk hidup secara sadar dan bermakna. Di akhir halaman, kita akan menyadari bahwa sukses bukan lagi tujuan, tapi proses. Bukan lagi tentang memiliki, tapi menjadi. Menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari dengan 5 jari yang mengingatkan kita siapa kita dan kemana kita ingin pergi.
0: Buku Sumber Inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.

0: batuk bapak kok enggak sembuh-sembuh sih? Ibu khawatir, Pak.
1: Sekarang kan lagi musim batuk, pilek, Bu. Biasalah.
0: Udah lebih dari 2 minggu, Pak.
1: Kecapean juga bisa, Bu. Bapak kan lagi banyak kerja.
0: Tapi enggak ada salahnya kan kita coba periksa dulu, Pak. Takutnya TBC.
1: Ibu itu ngomong kok sembarangan. Kalau TBC pastinya bapak itu demam tinggi.
0: Kan gejalanya bukan hanya demam saja, Pak. Bisa lemas, keringat malam, atau berat badan turun.
1: Bu, periksa TBC itu mahal.
0: Enggak, Pak. Sekarang cek TBC di puskesmas udah gratis.
1: Ya, udah bapak menyerah. Masih ada waktu bapak ke puskesmas sekarang.
0: Iya, Pak. Semoga hasil pemeriksaannya aman ya, Pak.
1: Semoga, Bu. Tapi seandainya bapak kena TBC, gimana?
0: Jangan khawatir, Pak. Sekarang TBC bisa sembuh kok. Yang penting obatnya dihabisin dan diminum teratur dan menjalankan hidup sehat.
1: Syukurlah. Lega bapak dengarnya. Bapak ke puskesmas dulu ya, Bu.
2: Dukung penuntasan TBC di Indonesia. Mulai dari diri sendiri dan keluarga.

0: Masih di Ruang Rindu, pendengar Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Silakan bagi yang mau bergabung bisa langsung ke line telepon 734987 atau WhatsApp 0811570142. Sudah ada yang tergabung di line telepon? Halo? Oh, terputus sepertinya. Silakan dicoba kembali ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Cherry.
0: Selamat malam, dengan siapa nih?
1: Tajudin di Bidasa, Cherry.
0: Oh, Bang Tajudin, agak bindeng ya Bang Tajudin, lagi ya, pilek kah?
1: Malam ini lagi itu, lagi bindeng aja nih.
0: Oke, semoga cepat sembuh Bang Tajudin ya, banyak minum air hangat tuh.
1: Iya, malam ini aja sih kayaknya memang gak fluain, tapi malam ini aja. Okay. Nanti sampai pagi juga mungkin pengaruh dingin nih.
0: Bisa jadi. Kalau ada alergi biasanya dingin kan malamnya jadi apa, hidungnya gak enak gitu, jadi bindeng.
1: Benar itu. Mm-mm. Alergi dingin biasanya.
0: Oke, baik Bang Tajudin, malam hari ini gimana Bang Tajudin, mau dengar lagu yang cewek atau lagu yang cowok?
1: Cherry gimana kabarnya dulu nih?
0: Oh boleh, ya. Cherry kabarnya baik Bang Tajudin, hari ini sehat.
1: Sudah makan ya?
0: Sudah kenyang.
1: Lagunya Cherry yang pilih ya?
0: Boleh, kalau gitu lagunya Cherry pilih dari Queen ya, Bohemian Rhapsody. Udah lama Cherry gak dengar lagu ini soalnya.
1: Iya.
0: Oke, salam-salamnya Bang Tajudin, silakan.
1: Iya, buat siapa? Warti tadi pertama ya?
0: Iya, betul.
1: Sama Bang Hendra, terus sama Ayu Greva, semuanya deh pendengar.
0: Oke, siap.
1: Oh, Cherry-nya juga kesehatan. Besok apa Cherry, siang apa?
0: Besok Cherry malam lagi.
1: Oh masih malam juga?
0: Iya masih malam juga.
1: Oh iya, yaudah. Makasih Cherry.
0: Sama-sama Bang Tajudin, semoga sembuh kembali ya. Pendengar, kalau begitu setelah ini kita ke WhatsApp ya, ada Bang Deden. Selamat malam Bang Deden.
2: Selamat malam Cherry, gimana kabar malam ini?
0: Kabar Cherry baik, sehat. Bang Deden gimana, sehat juga?
2: Alhamdulillah sehat Cherry.
0: Sehat ya, syukurlah. Kalau begitu, Bang Deden malam ini mau dengar lagu siapa?
2: Kalau di apa bisa nggak luar playlist?
0: Boleh, kalau ada ya. Kita coba cari dulu, siapa?
2: Smell Like Teen Spirit dari Nirvana.
0: Nirvana. Adanya The Man Who Sold The World.
2: Itu udah di request kemarin.
0: Oh, udah di request, iya masih belum ditambah lagi nih lagunya.
2: Oh, ditambah lagi ya?
0: Iya. Atau mau nah, yang lain?
2: Dari Linkin Park, Somewhere I Belong.
0: Nah, ini pun belum. Atau mau New Kids on the Block, Step by Step?
2: Nggak, ini lah dari apa siapa tuh? Tadi Elvis Presley apa tadi judulnya?
0: Elvis My Way.
2: My Way kurang apa? Kalau ini ada nggak Elvis juga?
0: Nggak, masih satu-satu ini dikit dia. Nantilah kita masukkan lagi ya Bang Deden ya.
2: Oke lah.
0: Mau yang mana nih? Ada kalau di playlist yang cowoknya masih ada Guns N' Roses, November Rain. Boys to Men, November Rain aja, boleh. Okay. Salam-salamnya.
2: Salam pertama buat Cherry ya, semoga sehat selalu sepanjang hari.
0: Amin.
2: Buatnya Bang Hendra tadi, makasih salamnya. Mm-hmm. Bang Wardi juga, Bang Jafar, Bang Yaya di Wajo. Buatnya Mak Ka, Mak Njang Siti, Mama Ririn, Ayu Greva, Mama Nurul. Buatnya Bang Awi juga. Buatnya Kak Juleha, buat Maklong Ana juga, buatnya Koko Ali, buatnya Kak Leona di Kupang juga, terus buatnya Bang Baktiar, Bang Jaka Suara juga. Pokoknya untuk semua lah Cherry.
0: Oke,
2: ya, tanpa terkecuali.
0: Siap Bang Deden.
2: Makasih Cherry.
0: Sama-sama, selamat malam. Sudah ada WhatsApp juga pendengar yang masuk ya via chat, ada Bang Badol sama Wan Aci. Tapi Bang Badol dulu yang saya baca, baru setelah Bang Badol di segmen berikutnya Cherry akan baca dari Wan Aci ya. Ada Bang Badol yang menyapa. Selamat malam Cherry, malam juga Bang Badol. Request lagu yang cewek ya. Oke, lagu ceweknya Cherry pilihkan dari Shania Twain. Ini salah satu lagu favoritnya saya ya. Ada You're Still The One untuk Bang Badol spesial di Kaltara. Salam untuk semua teman yang lagi monitor Ruang Rindu di mana saja. Buat Cherry sehat selalu di Pontianak. Udah hujan kah di Pontianak, Cherry? Sudah, Bang Badol. Kemarin atau kemarin lusa ya pendengar hujannya ya. Itu deras dan puji Tuhan akhirnya hujan juga ya. Lumayanlah mengurangi asap-asap dan hari ini juga cuaca udah seger, gak terlalu kecium lagi asapnya. Kalau di Kaltara sendiri gimana nih Bang Badol? Apakah sudah turun hujan juga atau masih belum? Boleh nanti di info-info di WhatsApp ya. Kita jawab dulu telepon terakhir di segmen ini. Oke, terputus ya. Silakan bagi Anda yang masih mau bergabung pendengar, bisa langsung di line telepon kami 734987. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, lagu.
0: Nah, siapa di mana nih?
3: Dengan Anista di Kauka ini.
0: Malam Cherry, Kak Anista. Cherry sehat. Kak Anista gimana? Sehat juga?
3: Sehat
0: ya. Udah kenyang belum malam ini?
3: Udah.
0: Mama petu malam ini.
3: Biasa aja lah sehari-hari.
0: Oke, kalau gitu Kak Anista, malam ini mau dengar lagu yang cewek atau cowok?
3: Cewek, dicariin ya.
0: Boleh.
3: Pilihin aja, kita gak bisa ini.
0: Yang enak lagunya Mariah Carey ini enak, Always Be My Baby, cocok iya. Malam-malam.
3: Salamnya dulu ya buat iya. Carey. Keluarga sehat selalu.
0: Amin.
3: Rezeki bertambah dan dapat jodoh yang baik.
0: Amin.
3: Buat Bang Deden, buat Bu Ana di Tangerai, buat Mama Nurul, Enor, Endra, buat Wanusu, Wanasi, buat siapa lagi ya? Ella juga, buat siapa lagi dah lupa ini, buat Bang Herman dan Ma'ye.
0: Pelan-pelan.
3: Buat Bang Japar, Bang Awi, buat Wardi, buat Manjang Siti, buat Makam, sama Maririn juga ya. Buat semua-semualah nih,
0: okay.
3: Buat Ayu juga, ada dua Ayu gitu ya.
0: Iya,
3: Ayu
0: betul.
3: Di Pontianak, Ayu di mana, di Kupang atau di mana itu. Buat Mbak Siri, makasih banyak.
0: Sama-sama.
3: Dan baliknya. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Selamat malam.
0: Selamat malam juga Kak Anista. Sehat selalu. Sudah masuk 4 lagu requestannya pendengar. Setelah ini baru saya terima telepon lagi ya. Jadi tetap bersama kami di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Wih, gagal lagi, gagal lagi.
1: Ki, kamu kenapa?
0: Enggak apa-apa, Kak.
1: Tadi kakak dengar kamu nangis. Ada masalah?
0: Aku gagal lagi, Kak. Padahal itu pekerjaan yang aku pengen dari dulu. Tapi ya udahlah, Kak. Cowok harus kuat. Enggak boleh nangis. Nanti jatuhnya kayak cewek.
1: Heh, siapa yang bilang gitu?
0: Kan memang gitu, Kak.
1: Ki, nangis itu bukan soal cewek atau cowok. Nangis itu cara manusia mengekspresikan perasaan dan itu wajar kok.
0: Jadi, aku boleh nangis, Kak?
1: Boleh, Ki. Yang bikin orang kuat itu bukan karena menahan semua perasaannya, tapi karena dia berani menghadapinya.
0: Iya, Kak. Mungkin aku memang perlu ngeluapin semua kecewa dan sedih aku selama ini.
1: Iya, setelah itu kita bangkit lagi sama-sama ya.
2: Laki-laki juga manusia. Menangis bukan tanda kelemahan, tetapi bagian dari kesehatan emosional. Mari hentikan stereotip karena setiap perasaan berhak didengar. Dan kesetaraan gender dimulai dari memahami bahwa setiap orang berhak mengekspresikan perasaannya.

0: Sebuah lagu pendengar dari Mariah Carey, Always Be My Baby, dan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Silakan pendengar, bagi Anda yang mau bergabung, bisalah ke line telepon kami 734-987 dan WhatsApp 0811-570-1042. Sebelum saya bacakan WhatsAppnya Wan Aci, saya jawab telepon dulu ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Mbak Jeri.
0: Selamat malam, Kak Aura kah ini?
1: Iya.
0: Gimana kabarnya Kak Aura, sehat?
1: Baik, sehat.
0: Sehat ngantuk ya, dah. Oh, udah ngantuk. Langsung aja, kalau udah ngantuk lagunya mau yang cewek atau cowok?
1: Scorpion ya, tadi permintaan.
0: Oh, Scorpion. Boleh.
1: Lah, selama tadi Wanaci lah ya. Masuk Wanaci, sekali nelfon. Terus buat Pak Usu-Usu, Bang Pawadi, Bang Usu, terus buat Kak Nia, Kak Ella, Kak Tia, terus buat Ibu Ana, Ibu Mariani, Mana Bakal, Mbak Ayu, Mbak Diona, Kak Ran, sama Mbak Adiantonya, terus Mama Mukmin, Mama Eti, buat Cece, terus buat Juleha, Pak Amdan, Ananya, Mama Nurul dengan Papa Nurulnya, Abang Kapal, Bang Hendra, Bang Hendra, ngantuk, Bang Ayau ngomong. Buat Mbak Kakong, buat Wardi, Bang Yaya Wajo, Bang Awi, terus buat Koko Ali, Koko Wandi, Mbak siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Mbak Tini.

0: Nur, Manjang Siti, Anista Aura, Bu Ana, Ani Maharani, Mama Nurul, Yanti CR, Bang Jafar, Bang Dedi, Bang Herman, Bang Indra, Bang Yahya, Jaka Suara, Pak Usu Busri, Wan Usu, Ella, Kak Mar, Tia, Imana Bella, Alimin, Ciulan, buat Ceri yang baca, makasih, semoga selalu sehat. By Wan Aci di Sambas Galing, yang baru habis hujan tadi nih, syukurlah sudah hujan ya. Oke, untuk Wan Aci, lagunya saya pilihkan dari Oasis ya, Wonderwall. Dan kita langsung angkat teleponnya Bang Lanius di WhatsApp. Selamat malam Bang Lanius.
1: Halo, selamat malam Dek Ceri, yang cantik, yang mudah paling seksi.
0: Selamat malam, selamat hari Minggu ya Bang Lanius ya.
1: Iya, selamat hari Minggu juga. Nah, tadi kita tadi mulai pukul 9 pagi tadi Dek Ceri.
0: Oh iya, gereja jam 9 ya.
1: Iya, kalau dicari jam berapa tadi?
0: Sama, jam 9 juga.
1: Oh, sampai pagi ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, kalau tadi pagi itu sempat hujan juga tadi pagi itu pas kita mau udah siap-siap lah kita sudah mau berangkat hujan. Paksa ya, nunggu dulu kan?
0: Iya, betul.
1: Sempat, untung nggak terlambat sih, hujannya sebentar aja. Ternyata Tuhan jawab doa kita ya.
0: Iya.
1: Akhirnya hujannya berhenti, sekali udah selesai hujan lagi gitu.
0: Okay.
1: Karena di sini juga ada turnamen juga Dek Ceri di Subah nih, turnamen sepak bola begitu.
0: Oh, turnamen sepak bola. Lagi banyak acara ya kayaknya hari ini.
1: Iya.
0: Tadi ada MTQ juga kan. Di Pontianak juga ada tadi sepak bola sore tadi siaran langsung kan.
1: Itu yang sepak bola itu turnamen kayaknya.
0: Iya kayaknya ya.
1: Oh gitu. Kalau di sini turnamen memang antara kecamatan Kabupaten Bengkayang sama kecamatan Subah Kabupaten Sambas begitu. Kalau khususnya di Kabupaten Sambas ini banyak acara Dek Ceri. Soalnya kemarin waktu itu ada yang berbatasan tuh yang motor Vespa juga dan sempat itu diberitakan di RI Sambas juga kemarin dengan teman kita dari Sambas tuh dengan dia ecak lah saya menyampaikan tuh pernah gitu.
0: Oke, siap.
1: Kalau Bang Lanius, Pontianak cuacanya gimana?
0: Kalau hari ini cerah sih Pontianak ya Bang Lanius, sempat mendung-mendung tapi enggak ada hujan hari ini.
1: Oh gitu ya, syukurlah kalau misalnya enggak. Tapi kalau soal kabut asap gimana?
0: Udah membaik sih, karena kemarin lusa ya, cari lupa ingat, itu sempat hujan deras. Jadi udah mereda dah kabut asapnya.
1: Tapi banjir aman kan, enggak ada.
0: Aman, enggak ada banjir, enggak ada.
1: Oh, syukurlah ya.
0: Syukurlah.
1: Nah, samalah. Tadi sore pun sempat hujan lebat juga begitu ya lah. Iya.
0: Lagunya mau yang mana nih, Bang Lanius? Cewek cowok?
1: Yang cowok apa pacar?
0: Cowok. Masih ada dari Elvis Presley, My Way, Michael Bolton, How Am I Supposed to Live Without You, NSYNC, I'll Be Good For You, dan Boys to Men, Just My Imagination.
1: Boy apa tadi?
0: Boys to Men.
1: Ah, itu aja lah, enggak apa-apa lah.
0: Boleh.
1: Kalau Dek Ceri apa artinya lagi itu?
0: Just my imagination. Ah, cuma imajinasiku saja ya.
1: Oh, begitu. Berarti kayak model apa ya? Ibarat pengkhayalan gitu kali ya.
0: Iya, betul. Cuma di dalam imajinasi. Salam-salamnya Bang Lanius, silakan.
1: Ya, yang pertama buat Dek Ceri juga sehat selalu Dek Ceri ya.
0: Amin.
1: Semoga panjang umur, sehat selalu, selalu diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus.
0: Amin.
1: Ya. Dan juga salam juga Wan Aci tadi. Terus siapa tadi barusan masuk di chat tadi itu lupa namanya?
0: Kak Aura.
1: Kak Aura. Kemudian ada Mbah Kakung, kemudian ada Cik Nur, ada Bung Tabib Ade, Pak Tabib Ade. Kang Tabib Ade biasa gabung juga ya?
0: Kalau untuk telepon yang ini jarang sih kalau request lagu. Tapi kalau misalnya dialog pagi biasanya ada tuh kalau yang Mutiara Pagi. Seingat Ceri.
1: Kalau itu yang biasa apa namanya? Kopi ini Anda itu jam berapa sekarang?
0: Kopi Anda jam 7:30 pagi.
1: Oh, 7:30 biasanya dulu jam 6:30 udah saya dulu ya.
0: Ah, 6:30 kan oleh, kabar dari Kalbar.
1: Iya, betul. Karena dulu kan ingatan Abang dulu kan pernah kopi ini Anda itu 6:30 masih ingat mungkin karena acara kabar Kalbar kan. Nah, jadi dipindah di pukul berapa tadi? Jam berapa? Pukul 8 ya?
0: Pukul 7:30.
1: Oke. Siap. Lanjut salamnya.
0: Ya.
1: Untuk Bung Budi. Terus buat semualah yang belum tersapa, mohon maaf aja. Semoga ada

0: jadi sehat selalu di dalam Tuhan ya.
1: Amin.
0: Tetap melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, hidup ceria ya.
1: Siap Bang Lanius.
0: Jangan bosan-bosan, tetap baca, tetap apa, kalau kita sebagai orang Kristen kita baca Alkitab tiap hari, ibadah di gereja itu penting ya.
1: Betul.
0: Semoga apapun, karena rancangan Tuhan beda dengan rancangan manusia.
1: Betul.
0: Ya, rancangan Tuhan lebih yang terbaik gitu ya. Itu yang memang iman ini, Dek. Jadi dari dulu begitu.
1: Siap, oke, Bang Lanius. Saja. Terima kasih sudah bergabung. Iya,
0: selamat malam.
1: Selamat malam. Oke, kita jawab telepon terakhir di segmen ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu bersama Ferry Lubis yang cantik dan ayu.
1: Siap. Malam Pak Herman, sehat Pak Herman minggu ini?
2: Alhamdulillah, saya sehat malam ini.
1: Sehat ya, syukurlah kalau
2: begitu. Tapi yang gak sehatnya apa lah?
1: Apa tuh?
2: Panasnya bukan main, luar biasa.
1: Ih, betul, gerah sekali kan?
2: Ya gerah, tapi teman-teman, saya kan dulu kan waktu sebelum ciri siaran kan, saya kan suka pulang-pulang pagi rekaman-rekaman di RRI itu.
1: Iya.
2: Nah itu kalau RRI itu ada benar, di lepas gimana pun ada namanya.
1: Betul, tapi gitu keluar ruangan panas, Pak.
2: Iya, mah.
1: Oke.
2: Tapi semenjak baru nih, belum pulang lagi mendapat undang-undangan dari RRI.
1: Oke, Pak Herman, malam ini mau dengar lagu siapa nih?
2: Whispers in the Wind, ya. Whispers in the Wind. Dari Lobo.
1: Dari?
2: Lobo.
1: Lobo.
2: Whispers in the Wind.
1: Lobo, belum ada di sini Pak. Lagunya di.
2: Belum ada ya.
1: Iya, karena kemarin kan komputernya sempat itu tuh masih pelan-pelan dimasukin satu-satu nih. Yang lain Pak, boleh?
2: Boleh yang lain.
1: Ada, kalau di playlist ada Elvis. Elvis Presley, My Way, terus ada Michael Bolton. How Am I Supposed To Know?
2: My Way itu belum dipilih ya?
1: My Way belum.
2: Ah, itu aja lah. Itu lagu favorit saya.
1: Dari
2: saya
1: Elvis
2: itu
1: ya?
2: Belum. Oh, belum.
1: Oke, okay. Salam-salamnya.
2: Berarti Tuhan menyiapkan My Way saya.
1: Betul, ada jalannya nih buat Pak Herman ya. Iya. Oke, salamnya silakan Pak Herman.
2: Pertama, salam buat Anista di UK tadi ya. Dan selalu sehat.
1: Amin.
2: Karena kesehatan tuh sangat penting kan.
1: Betul.
2: Kalau sehat tuh sedikit pun bahkan bahagia. Apalagi tuh banyak ya.
1: Betul.
2: Itu Wan Ati di Sambas ya, ada Wan Ati Sambas, ada Wan Ati, ada Wan Usu, ada Aki Busri, Pak Wali juga, Limin, Iman Abela juga sana kan. Kemudian ada Adi Rosali 94. Kemudian ada itu Pina dan Rodia di Palu. Itu dia. Kemudian untuk Julaiha Hamdan, Julaiha Hamdan dan Hananya. Abang Deddy di Surabaya, Abang Ramli di Pemangkat. Untuk Mak Lung Ana juga, untuk Makam ya. Untuk Jaka Suara. Nah, juga untuk Abang Kapal, Bang Basyar. Untuk Abang Awi, mudah-mudahan Abang Awi selalu sehat lah ya. Dalam lindungan Tuhan, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga untuk di Sungai Jawi itu ada kawan saya Effendi yang mendengarkan setiap malam walaupun enggak telepon. Ada Effendi. Ada Win juga di Sungai Jawi. Setelah itu buat kawan saya ada di Parit Lali, yaitu Haji Amil, Haji Rais. Pamuk doang itu, Pamuk Haji Rais. Di Parit Lali. Udah itu, untuk Manis Manila, untuk Abang Jafar juga dengan kanilanya ya. Dan Ayu Grepa, juga Ayu di Maluku. Ulpa di Timur-Timur, Rohana Rohani di Malaysia. Dan untuk semua, Cienor, Cienor di Bakal. Untuk semua-semua lah ya, Ceri ya.
1: Oke, siap Pak Herman.
2: Untuk Ceri, semoga selalu sehat.
1: Amin.
2: Pulangnya hati-hati. Kalau harus belok, saya belok aja.
1: Oke, terima kasih. Selamat malam, selamat Pak Herman. Malam. Sudah masuk pendengar 4 lagu requestannya. Ada dari Scorpion, Still Loving You. Tadi requestan Kak Aura. Kemudian ada Oasis, Wonderwall. Boys to Men, Just My Imagination. dan Elvis Presley My Way. Jadi saya putarkan dulu lagu-lagunya, nanti saya terima telepon lagi di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Toleransi adalah salah satu nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat yang mencerminkan kedewasaan dalam beragama. Setiap ajaran agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai. Dalam keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa Indonesia, sikap saling menghargai perbedaan keyakinan menjadi fondasi utama untuk menjaga persatuan dan keharmonisan sosial. Melalui moderasi beragama, kita diajak untuk menjalankan ajaran agama secara bijak, tidak berlebihan, serta tetap menghormati hak orang lain dalam menjalankan keyakinannya. Toleransi bukan sekedar sikap, tetapi juga wujud ibadah sosial yang memperkuat rasa persaudaraan di tengah masyarakat yang beragam. Dengan saling menghormati dan menjaga kerukunan, kita turut berperan menjaga kedamaian serta keutuhan bangsa.

0: malam ini ada acara nggak?
1: Kawan aku sih ngajak ke mall ya tadi.
0: Alah, nggak usah ke mall. Mahal tau di mall tuh.
1: Iya sih, mahal.
0: Gimana kalau kita ke pasar malam, Ja? Yuk.
1: Males, soalnya rame banget, pusing.
0: Hei, tapi di sana tuh, Jess, banyak jajanan yang murah dari UMKM.
1: Apa tadi? Jajanan murah?
0: Hah?
1: Bener lah.
0: Pokoknya lengkap, ada bakso, ada telur gulung, ada es krim, nasi goreng, kuliner viral pun ada.
1: Wah, bah, boleh lah kalau gitu.
0: Nah, di pasar malam harganya pun lebih murah dari yang biasa kamu order pakai ojek online itu, Jess.
1: Iya juga ya. Ya, hitung-hitung kita support pelaku UMKM lah kan.
0: Nah, itu dia. Cerdas kau. Nggak salah deh bos pilih kamu jadi project manager.
1: Makasih.
0: Udah, yuk,
1: ya.
0: Berangkat kita.
1: Ayo, gas. Yes.

0: Sebuah lagu tadi pendengar dari Elvis Presley, My Way, dan Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Masih bersama Cherry pendengar di segmen terakhir Ruang Rindu malam hari ini, silakan. Bagi Anda yang mau bergabung 734987 atau WhatsApp 0811-570-1042. Dan sudah ada Kak Deona di WhatsApp, kita sapa dulu, selamat malam Kak Deona.
1: Selamat sore.
0: Oh iya, sore, lupa.
1: Sore, lali-lali lupa.
0: Lali-lali.
1: Lali-lali, awas jatuh kalau lali-lali.
0: Beda ya, beda. Beda kalau ya, itu lari.
1: Oh itu lari. Sedikit-sedikit imut kakak, lali-lali.
0: Iya, so imut gitu ya, Kak Deona ya. Oke, Kak Deona sehat, Kak Deona.
1: Sehat, nggak kasih, cuman agak batuk biasanya, nggak hilang-hilang di batuk, nggak tahu kenapa dia.
0: Kenapa tuh?
1: Nggak tahu, cuaca mungkin juga kakak ya panas ding. Air es juga nggak berhenti ya.
0: Oh air es itu es terus.
1: Es terus, nggak bisa kalau nggak minum es soalnya kakak.
0: Iya.
1: Gimana coba?
0: Betul panas, sih, kan? Apalagi kalau siang-siang kan Kak Deona ya.
1: Iya, Kupang ini lagi panas, dingin, nggak hujan sih.
0: Nggak hujan ya?
1: Nggak ada hujan, tapi adem kalau malam. Kalau siang panas, angin juga kencang, banyak debu gitu. Okay. Pontianak gimana?
0: Pontianak juga kemarin sempat lumayan parah ya Kak Deona, asapnya gitu kan, karena karhutlah gitu. Tapi kalau belakangan ini sudah berkurang sih, karena kemarin sempat udah modifikasi cuaca katanya ya, jadi sempat turun hujan deras juga kemarin, dan jadinya udah berkurang sekarang.
1: Jadi asapnya udah ini,
0: udah agak hilang-hilang lah deh, udah nggak parah
1: jadi, lagi. Jadi nggak ada asapnya lagi, nggak di asap ya. Itu kayak film yang ada itu ikan terbang itu di asap gitu, kena asap. Beda konteks ya,
0: lain tuh, lain.
1: Okay.
0: Kak Deona malam ini mau denger lagu siapa Kak Deona?
1: Masih ada apa kakak atau pilih sendiri boleh?
0: Ada dari NSYNC, I'll Be Good For You. Michael Bolton, How Am I Supposed To Live Without You. Alicia Keys, Troubles. Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Taylor Swift, You Belong With Me. Dan Madonna, Ray of Lights.
1: Madonna apa Madeona?
0: Madeona ini, mamanya ini.
1: Di Kupang tuh bilang kalau ada lagu Madonna. Tuh kan itu Madeona gitu. Aduh gimana ya?
0: Beda ya.
1: Yang NSYNC tuh bisa diganti judulnya nggak?
0: Tunggu, gak coba ya? Dilihat dulu ya, ada apa aja nih. Karena
1: This
0: memang...
1: I Promise You.
0: This I Promise You. Ada. This Promise You ada.
1: Oke, boleh yang itu aja.
0: Boleh. Salam-salamnya Kak Deona, silakan.
1: Oke, menyapanya buat Bang Jafar, Kak Nila, Kak Herman dan Mak Ye juga. Lalu ada Mama Nurul, Bapak Nurul. Kakak Aura, Pak Muk, Kak Juleha dan keluarga, Ibu Ana, Bang Andre Opan. Lalu ada Mama Ririn, Mama Eti, Maksa, Manjang, Siti juga, Ibu Mariani, Cek Nur, Kak Juleha sudah belum tadi ya?
0: Belum ya? Kak Juleha belum.
1: Oh, Kak Juleha, Kak Amoy, Kak Sri juga selamat malam. Lalu ada Bang Jaka Suara, Bang Awi, Bang Wardi, Bang Deddy, Koko Ali, Koko Wandi. Lalu ada Bang Bahtiar, Bang Kiki, Bang Niko, Bang Boyka, Bang Hendra, Bang Toib. Udah lupa Bang Toib dipanggil. Siapa ya? Bang Hendra, Bang Ismail Chandra juga. Lalu ada Bang Ramli, Bang Imran Ahmad, Bang Amin Sanjaya juga selamat malam. Bang Jaka Suara, lalu ada kakak ini Kak Ayu Greva gitu ya, selamat malam. Lalu ada siapa lagi ya, semua aja Kak Cherry.
0: Oke, siap Kak Deona.
1: Yang udah gabung, yang lagi dengar, nggak gabung, selamat malam. Oh Kak Ella. di ini di sama Kak Ella, Ella.
0: Itu ada lagunya, beda lah ya, lagu Umbrella itu.
1: Oh, itu Umbrella.
0: Iya, payung kan gitu, tuh.
1: Sedia itu. Pokoknya buat semua saja yang lagi dengar, selamat malam, selamat bobo, semoga mimpi Deona, aduh sedih sekali. Buat kakak Cherry dan tim yang bertugas, selamat bertugas sampai selesai nanti pastinya ya.
0: Siap.
1: Oke, nanti kalau ketemu Veronica titip salam ya kakak.
0: Oke,
1: ya,
0: nanti disampaikan ya Veronica ke
1: bilang,
0: Veronica
1: bilang
0: ya.
1: Ke dia, Mama Maria sutunggu.
0: Oke, siap Kak Deona, terima kasih.
1: Kak Cherry, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat
1: titip salam
0: sore.
1: Juga buat mama kalau sebentar jemput.
0: Oke, siap Kak Deona.
1: Oke, iya.
0: Terima kasih. Oke, itu tadi pendengar ada Kak Deona di Kupang ya. Kita ke penelpon terakhir, kita sapa dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Ruang membagi rindu, memori lewat lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dari sekilo berapa?
0: Tunggu-tunggu, ini koko kah ini? Betul atau tidak? Kau Andi kan? Koko-koko kan?
2: Iya. Salam sehat.
0: Salam sehat, Kau Andi. Kau Andi gimana? Sehat juga ya?
2: Sehat-sehat.
0: Aman ya? Oke, kalau begitu. Mau dengar lagu apa nih malam ini, Kau Andi?
2: Lagu Manca ya?
0: Iya, Manca.
2: Saya suka The Beatles.
0: The Beatles ya, boleh.
2: Sama dengan Cherry.
0: Sama ya, oke. Mau lagu apa nih The Beatles yang malam ini?
2: Yang Cherry suka apa?
0: Kalau Cherry suka Something.
2: Something ya?
0: Iya. Kalau Koko Wandi apa nih? Siapa tahu beda gitu kan?
2: Yesterday.
0: Yesterday, boleh. Nanti saya putarkan ya.
2: Kalau yang pertama boleh juga.
0: Something boleh ya?
2: Boleh.
0: Oke, kalau begitu.
2: Untuk menghormati penyiar.
0: Siap, terima kasih loh Kau Andi ya.
2: Udah request untuk saya.
0: Oke, spesial buat Kau Andi ya lagu The Beatles Something. Oke, salam-salamnya silakan Kau Andi.
2: Untuk Deona tadi ya. Selamat pagi, selamat malam deh.
0: Selamat sore itu.
2: Selamat sore, semoga sehat Deona. Untuk Awi juga ya, Cik Nur, Bang Japar dengan Kak Nila ya. Untuk karyawan-karyawati RRI, salam sehat semuanya. Untuk penyiar, Pro 1 sampai Pro 4 sehat selalu ya, termasuk Cherry. Terus siapa lagi ya? Udah lupa-lupa ingat sih. Untuk Awi ya, kuat di abangnya kemarin meninggal ya. Semoga mendapat itulah ya. Tempat yang baik lah. Untuk Cherry, selamat malam lah ya.
0: Iya, selamat malam juga.
2: Untuk semua pendengar Pro 1. Ya. Salam sehat, salam persahabatan. Buat Cherry, sebelum selesai ya pulang dulu ya.
0: Iya, siap. Selesai lo baru Cherry pulang, siap.
2: God bless you.
0: God bless you too. Terima kasih Koko Wandi sudah bergabung malam ini ya. Sehat selalu. Terakhir pendengar di Ruang Rindu malam ini, saya mau bacakan WhatsApp dari Andreopan nih, ada Bang Andreopan. Selamat malam Cherry, Ruang Rindu berbagi rindu lewat lagu. Mau request lagu Bendera Pel Seberang Pun. Apa nih maksudnya nih ya? Kalau gitu Cherry putarkan lagu yang ada di sini ya, Bang Andreopan ya. Ada lagu dari Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Nanti spesial buat Bang Andreopan ya. Kemudian, pilihkan lagunya yang enak aja, lagi di jalan ke rumah Pak Ustadz. Buat Cherry, terima kasih sama-sama. Hati-hati di jalan juga, Bang Andreopan ya. Hati-hati pulangnya, Mbak Cherry. Bye-bye. Oke, terima kasih. Baik, pendengar sudah masuk 3 lagu requestan terakhir malam hari ini ya. ada NSYNC dengan This I Promise You, kemudian The Beatles, Something, dan yang terakhir ada Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Terima kasih untuk kebersamaannya di Ruang Rindu malam ini, pendengar. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Setelah ini saya masih akan temani Anda tentunya dengan ragam musik dan informasi terkini lainnya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

Sebuah lagu pendengar dari Ellie Goulding, Love Me Like You Do, dan Anda masih bersama kami di Pro 1 Pontianak. Nah, pendengar, ini minggu malam. Berarti besok apa? Besok Senin ya. Nah, pendengar, kadang kalau sudah mau menghadapi hari Senin ini, padahal kita udah libur gitu misalnya ya, Sabtu, Minggu, weekend ini libur, atau kalau Sabtu kerja setengah hari, Minggu tetap libur gitu ya. Tapi kok ya Senin ini kok berat gitu pendengar ya, pasti kita sering merasa seperti itu. Nah pendengar, ternyata para ahli ini menyatakan bahwa rasa berat di hari Senin itu tidak selalu berarti tubuh kita kurang istirahat. Nah salah satu penyebabnya yaitu karena ada perubahan ritme tubuh selama akhir pekan. Jadi banyak orang yang kalau akhir pekan, pendengar, itu tidurnya lebih larut, kemudian bangunnya lebih siang. Betul apa betul? Betul. Karena saya juga seperti itu, pendengar. Kalau sudah tahu besok libur ya biasanya bangun suka-suka saya aja, kecuali memang ada urgensi yang mengharuskan saya bangun lebih pagi. Nah, karena itu pendengar, jam biologis tubuh ini jadinya bergeser. Karena ketika hari Senin itu kan harus bangun pagi lagi. Jadi tubuh kita itu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Selain itu pendengar, kalau kita lihat-lihat kan weekdays ini ada 5 hari gitu. Akhir pekan cuma 2 hari ya, atau malah 1 hari aja. Nah, akhir pekan yang singkat ini juga seringkali tidak cukup untuk memulihkan stres yang memang sudah menumpuk ketika hari kerja atau mungkin hari kuliah, mungkin ada bagian yang mendengarkan juga sedang kuliah. Jadi walaupun tubuh kita beristirahat, mungkin pikiran kita ini masih dipenuhi banyak kekhawatiran, baik itu tentang pekerjaan, tugas, target, dan lain sebagainya. Nah itu dia tadi pendengar ya yang menyebabkannya. Bagaimana sih supaya tidak terasa berat-berat banget? Nah ini ada psikolog yang menyarankan pendengar supaya kiranya weekend ini tidak cuma diisi dengan hiburan, tapi ada juga aktivitas yang bisa membantu tubuh Anda untuk beristirahat. Begitu pula dengan pikiran Anda ya, jadi bisa tidur yang cukup, olahraga ringan, kemudian mengurangi screen time juga, dan melakukan hal-hal yang Anda sukai, itu luangkan waktunya supaya ketika akhir pekan Anda benar-benar rileks, pendengar ya. Jadi ketika besok Senin tuh udah ngerasa ke-recharge dulu energinya di akhir pekan. Itu dia tadi pendengar, beberapa tips dan beberapa fakta-fakta kecil ya terkait Monday Blues ini. Jadi bagi Anda yang sudah bersiap-siap tidur, bagus. Tapi kalau bagi Anda yang sedang dalam perjalanan pulang, segera pulang. Tapi jangan ngebut-ngebut juga pendengar ya, tetap selamat sampai tujuan. Tetap hati-hati di jalan ya. Dan saya masih akan temani Anda tentunya dengan koleksi lagu Pro 1 Pontianak. Tetap bersama kami di Pro 1. Hati-hati di jalan pendengar, bagi Anda yang beristirahat, selamat malam dan selamat beristirahat.

Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

0: uangnya dicoret-coret sih?
1: Santai aja Khalifah, ini bukan sembarang coretan, ini tanda tangan aku loh, keren kan?
0: Kayak gak ada kertas aja. Jadi kamu belum tahu kalau mencoret-coret uang itu dilarang?
1: Masa sih?
0: Win, uang itu alat pembayaran resmi. Menurut undang-undang mata uang, merusak uang termasuk mencoret-coret itu bisa kena sanksi. Bahkan bisa didenda atau dipenjara loh.
1: Masa sih?
0: Masa sih, masa sih? Kamu mau pas belanja ditolak bahkan sampai disanksi?
1: Iya, gak mau lah, Fak.
0: Makanya jangan iseng-iseng coret-coret uang.

0: Aduh, gawat, gawat.
1: Kenapa, Bud? Kuota habis.
0: Beh, ini lebih parah, cuy. Mie instanku habis.
1: Astaga, itu sih bukan krisis kali. Itu masalahmu aja.
0: Eh, jangan salah. Ini tanda-tanda krisis pangan nasional.
1: Ih, nasional dari mana?
0: Ya kalau aku lapar, berarti negara ikut menderita, kan?
1: Yang lemah itu kamu.
0: Jadi gimana nih solusinya?
1: Makanya, manfaatin tuh pekarangan untuk tanam sayuran atau beternak biar tetap bisa makan kalau lagi krisis.
0: Memang penting ya ketahanan pangan.
1: Ya penting lah, biar kita tidak tergantung sama orang lain.
0: Oke, demi ketahanan pangan, sekarang aku siap nanam sayur dan pelihara ternak dan mulai belajar masak sendiri.
1: Gitulah. Kalau semua masyarakat mau ikut menjaga ketahanan pangan, pastinya negara kita makin kuat. Karena dengan pangan yang kuat, bangsa pun kuat.

0: maaf ya, kemarin gak bisa datang. Maaf banget.
1: Ah, kamu tuh gak tepat janji. Buat kesel aja.
2: Duh, Rika, Dewi kan udah minta maaf. Udahlah.
0: Iya, aku janji gak akan ngulangin lagi. Jangan marah lagi ya, teman-teman.
3: Minta maaf adalah langkah pertama menuju perdamaian. Dengan meminta maaf, kita menunjukkan bahwa kita menyesal atas kesalahan kita dan berniat untuk memperbaiki diri. Minta maaf juga dapat membantu memperbaiki hubungan dengan orang lain dan meningkatkan kesadaran diri.

Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: buku sumber inspirasi. Esensi buku Pro 1 Pontianak.
1: Novel Halimun menceritakan tentang Cahaya atau yang akrab disapa Aya, yang sejak kecil memendam impian untuk mengunjungi Pulau Kalimantan, pulau yang dijuluki paru-paru dunia. Rasa penasarannya makin menggebu saat SMA, terutama keinginannya untuk menginjakan kaki di Tugu Katulistiwa, monumen 0 derajat di kota Pontianak. Berbekal nekat, Aya tetap berangkat setelah diterima kerja di salah satu perkebunan di sana. Ia berani melawan berbagai prasangka dan mitos tentang Borneo, pulau terbesar ketiga di dunia yang menyimpan sejuta misteri. Ia penasaran tentang penduduknya, alamnya, budayanya, dan kemistisannya. Aya pun tiba di tanah impian yang selama ini ia bayangkan, namun ternyata penuh tantangan. Halimun yang berarti kabut mencerminkan prasangka dan misteri yang menyelimuti perjalanannya, yang kemudian perlahan terpecahkan berkat toleransi dan persahabatan. Hampir semua latar tempat dalam novel ini sudah dikunjungi langsung oleh penulis. Kisah yang berlatar dari Kalimantan secara umum mengerucut ke Kabupaten Landak, sebuah kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Pontianak. Di Landak, Aya menjelajahi berbagai daerah seperti Sengah Temila, Menjalin, Raba, Pahuman, Darit, Sompak, hingga ibu kota Ngabang. Novel ini tidak hanya mengungkapkan keindahan budaya Dayak, tetapi juga menyoroti nilai toleransi dan persahabatan antar budaya. Halimun membawa pesan penuh harapan bahwa kaum minoritas pun bisa menemukan cahaya dan penerimaan di tempat yang asing sekalipun.

Di dalam sebuah dapur, terlihat beberapa botol yang berisikan bahan pelengkap makanan sedang berbincang. Botol kecap dengan sombong membanggakan dirinya. Kulitku gelap namun mengkilap. Ujung tutup botolku berwarna kuning keemasan. Dan di antara kita, akulah yang selalu digunakan. Jadi, akulah yang berkuasa di sini. Namun botol saus berujar bahwa dirinya juga penting, karena suami dari pemilik dapur juga suka makan dengan menggunakan saus. Tapi botol kecap membalas bahwa tuan mereka jarang sekali pulang karena bertugas di luar kota. Botol saus sangat sedih, tapi dia coba mengingatkan botol kecap. Lihat saja botol kecap, kau pasti akan mendapatkan akibat dari kesombonganmu itu. Botol kecap tidak memperdulikan omongan botol saus kala itu. Tapi ketika isi kecap mulai habis, sepemilik dapur membeli isi ulang kecap. Namun kecap itu tidak dimasukkan ke dalam tubuhnya, melainkan ke botol baru yang ada di sampingnya. Botol tersebut memang lebih bersih dan bagus dibanding dirinya. Sampai akhirnya, botol kecap sombong tadi diangkat dan dimasukkan ke dalam tong sampah. Hati botol kecap tadi sangat sakit. Lalu ia berpikir, mungkin inilah karma yang diucapkan oleh botol saus karena kesombongannya. Kesombongan akan membuatmu lebih sakit ketika terjatuh.

Pendengar sebangsa dan setanah air dimanapun saja Anda berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Melalui frekuensi 104,2 MHz, live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar, beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio Anda, dan kami akan menjumpai Anda kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi pendengar sebangsa dan setanah air dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Pontianak kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini. Senin 3 Agustus 2026 melalui frekuensi FM 104,2 MHz dan live audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Di pagi hari ini senang sekali kami menemani Anda, dan kami siap menemani Anda sepanjang hari ini dari pukul 5 pagi hingga nanti 24 malam dengan berbagai macam rangkaian acara. Dimulai dari pukul 5 hingga nanti 10 Anda akan ditemani dengan rangkaian Pontianak pagi ini, diikuti dengan rangkaian Pontianak siang ini dari pukul 10 hingga nanti 15 waktu Indonesia Barat, dan sore hari Anda dari pukul 15 hingga nanti 20 akan ditemani dengan rangkaian Pontianak sore ini. Lalu malam hari Anda akan ditutup dengan rangkaian Pontianak malam ini dari pukul 20 hingga nanti 24 malam. Dan pendengar, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pastikan tetap bersama kami di sini di Pro 1 RRI Pontianak, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita bersama dalam sesi Mutiara Pagi yang nantinya akan berlangsung hingga mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan di pagi hari ini kami juga undang Anda untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042, dan atau Anda juga bisa bersama kami di pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital. Dan juga bisa menyaksikan kami langsung di pagi hari ini melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Dan di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan menyingkap keutamaan bulan Safar antara mitos dan juga syariat. Dan di pagi hari ini kita sudah bersama dengan Ustadz Triwibowo MPD. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik ya Pak Ustadz ya?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Seperti Pontianak
0: ya. Ya, kalau Pontianak cerah dan ini ya Pak Ustadz ya, gerah ya. Oke, okay, baik. Tapi biar hangat untuk di pagi hari ini gitu Pak Ustadz ya, kita akan bahas tadi ya seperti yang disampaikan di awal terkait dengan menyingkap keutamaan bulan Safar antara mitos dan juga syariat. Baik, kalau gitu pendengar langsung aja yuk kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Triwibowo. Silakan Pak Ustadz.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalam lil-kitaba wal-kitaba lil-ma'rifat wal-ma'rifat lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI Radio Mulaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada hari ini kita sudah di bulan Safar. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala juga Allah memberikan kita kesehatan. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih dikaruniakan oleh Allah, ya ini adalah berupa ya ini adalah kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bersama-sama hadir di majelis yang mulia, hadir di majelis yang insyaallah Allah berkahi. Hadir di majelis yang Allah berikan ini adalah dipertemukan kita di dunia, baik itu secara dunia maya, insyaallah Allah pertemukan kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini alhamdulillah Al-Fakir bisa membersamai yaitu adalah para pendengar RRI Radio Malaikat Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya doakan semoga pembawa acara kita diberikan kesehatan beserta dengan tim ya, masya Allah. Pagi saja subuh pada hari ini beliau masih menyempatkan waktu. Semoga Allah berikan ini adalah pintu surga untuk beliau beserta dengan anak-anaknya, beserta dengan istrinya. Allahumma amin. Wabilkhusus pada saudaraku semuanya, para pendengar RRI Radio Mulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tema kita sangat menarik pada hari ini, dan mari kita bersama-sama untuk memahami bahwasanya menyikapi takbir ini adalah bulan Safar, apakah ini mitos ataukah syariat? Sebagaimana bahwasannya ada sebuah cerita yang sangat menarik untuk kita bersama-sama bahwasannya sesungguhnya bulan Safar ini bukanlah bulan yang ditiaroh. Tiaroh itu adalah bulan sial. Banyak yang mengatakan bahwasannya bulan Safar ini adalah bulan tiaroh. Bulan sial dikatakan oleh beberapa adalah orang kafir. Orang-orang Muslim mengatakan bahwasannya bulan Safar itu adalah bulan yang paling ini adalah tidak ada keberkahan di dalamnya. Oleh karena itu penting untuk kita bersama-sama untuk memahami konteks daripada ini. Sebagaimana bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan di Sirah Masjid Nabawi, tepatnya kepada para sahabat, beliau mengatakan bahwasannya bulan Safar itu adalah bulan Syifar. Syifar itu adalah kosong. Artinya ketika kita melakukan ini adalah kekosongan, berarti kita tidak ada di dalamnya adalah bulan kesialan. Kosong artinya tidak ada kesialan. Oleh karena itu para pendengar radio dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwasanya banyak di antara kita ini yang mendengungkan bahwasanya bulan Safar ini adalah bulan sial. Tidak ada namanya bulan sial di kalender daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa Allah menciptakan ini adalah bulan Safar kalau di dalamnya ada kesialan? Lantas bagaimana di antara kita mungkin boleh jadi, mohon maaf para pendengar RRI dan radio melipat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi permasalahan itu adalah ketika kita di bulan Safar kita masih dalam keadaan ya ini adalah tidak memiliki uang. Nah, itu menjadi permasalahan. Terkadang di antara kita sebagaimana Nabi Muhammad SAW memberikan pada kita bahwasanya ada salah satu bulan Syawal itu adalah bulan yang aku agungkan. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW hijrah. Beliau hijrah daripada Mekah ke Madinah. Beliau hanya ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sebagaimana Nabi Muhammad SAW ketika hijrah, andaikan di dalam bulan Syawal itu ada bulan yang namanya itu menjadikan kejelekan, menjadi kebatilan, menjadi kesialan, otomatis di dalamnya Nabi Muhammad tidak bisa namanya berhijrah. Pada pendengar RR Radio Malaikat Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua, ketika Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah, bagaimana ketika di dalam namanya itu bulan Syawal ini di dalamnya tidak ada namanya itu keberkahan atau malah mendekatkan pada kesialan, otomatis Nabi Muhammad tidak akan menikah dengan Khadijah Kubra pada bulan Syawal. Para pendengar RRI Radio Malaikat Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita para pendengar RRI Radio Malaikat Allah Subhanahu wa taala ketika sudah masuk bulan Syawal, ya, mereka tidak mau menikah. Nah, di antara kita mungkin di Pontianak maupun beberapa kabupaten kota yang ada di Kalbar, ketika sudah masuk bulan Syawal rata-rata jarang untuk melakukan ini adalah nikah. Bahwasanya tidak ada dalam kalender daripada Allah memberikan pada kita di dalam bulan ini Syawal tidak boleh menikah, tidak ada. Itu hanya mitos semata. Lantas para pendengar RRI Radio Melikan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara kita juga, ya, mungkin di kalangan ini adalah di beberapa tempat mengatakan bahwasanya adalah bulan Syawal ini bulan daripada menjauh daripada ajaran Islam. Lantas di bulan Syawal lah kita mengambil kemenangan daripada Nabi Muhammad SAW ketika Nabi Muhammad melawan beberapa orang Quraisy, tepatnya ketika perang, ya, Ghazwah. Bagaimana Nabi Muhammad bisa menang? Tepatnya di bulan Syawal karena izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Radio Mulakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita dilihatkan dalam surah At-Taubah ayat 51 bahwasannya kita diingatkan sesungguhnya ketetapan daripada Allah itu sudah terjadi. Andaikan ketika hari ini hujan ya karena kuasa Allah. Ketika kita memiliki keadaan panas berdengkang pada hari ini boleh jadi kuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita miskin maupun kaya sudah ketetapan daripada Allah. Jangan sampai kita malah namanya itu menjadikan mencemooh. Seakan-akan tidak adil, seakan-akan kita ini diberikan oleh Allah ketetapan yang menjadi orang yang miskin, menjadikan orang jelek. Kita jangan sampai berpikiran tidak baik. Berpikirlah khususan pada Allah di bulan Syawal ini, maka Allah berikan kita ini adalah keberkahan di dalamnya. Karena sesungguhnya ketika kita berbuat di bulan Syawal, karena Allah Subhanahu wa taala, yakin dan percayalah pasti Allah akan memberikan keberkahan di dalamnya. Para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beberapa hadis juga dikatakan bahwa la adwa wala tiarah wala hamma wala syafar. Sesungguhnya

wala quwata illa billah il aliyil adim. Lantas kita sebagai manusia juga jangan sampai kita menafsirkan seperti ada burung yang terbang di atas rumah kita, burung gagak, berarti itu menandakan bahwasannya ada sesuatu petanda yang tidak baik. Itu hanya mitos semata. Semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita melihat di antara kita boleh jadi banyak sekali yang menggunakan tafsiran tangan. Ya, wah ini sepertinya Anda di dalam namanya itu satu tahun ini Anda akan terkena musibah. Itu hanyalah musyrik. Kita percaya dengan Allah, kita tepat Allah. Kita berusaha ada ikhtiar. Andaikan sukses dan tidak suksesnya kita tergantung pada kita. Ketika kita bekerja pagi, siang, malam karena Allah, pasti kita akan sukses. Tapi ingat, jangan meninggalkan sholat. Kemudian dikatakan juga, walatiyaroh, jangan selalu menganggap bahwa saya bulan Shofar ini bulan sial. Tidak ada di dalam kalender daripada Allah. Ya, Allah berikan nama itu bulan Shofar ini agar kita mengambil hikmah dan pelajarannya. Walhammah. Walhammah artinya bermakna, yakni tidak ada nama itu di dalamnya keburukan. Sesungguhnya bulan Shofar ini menjadikan keagungan kita untuk selalu bersama dengan yakni adalah Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita berpikir kita diawasi oleh Allah, pasti Allah akan berikan kita keberkahan di dalamnya. Sebagaimana ada CCTV dimanapun kita berada, ya. Ketika ada CCTV, boleh jadi kita akan diawasi dan kita menjadi orang yang soleh. Jangan sampai ada CCTV di rumah kita. Wah, ini CCTV yang terbaik, Pak Ustaz, salah. CCTV yang terbaik adalah CCTV Allah. Ketika kita melakukan sholat, ketika kita melakukan ini adalah sedekah, ketika kita bermuajah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu salah satunya adalah bulan yang diberkahi oleh Allah di bulan Shofar. Para pendengar RRI Radio mulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita juga memahami bahwasanya bulan Shofar ini adalah bulan yang menjadikan bulan yang di dalamnya tidak baik daripada bulan lain. Lantas kita apakah itu mitos? Ternyata tidak. Syariat menjelaskan bahwasannya bulan la syahra yakni al syai. Tidak ada bulan yang tidak baik. Allah ciptakan bulan, baik itu bulan Hijriah, bulan daripada Nabi Muhammad SAW untuk mengambilkan ini adalah pelajaran ibrahnya. Lantas para pendengar RRI Radio mulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika kita pada hari ini melihat beberapa ini adalah saudara kita sampai mendekatkan bahwasannya bulan Shofar ini jangan sampai melakukan ini ada perjalanan karena pasti di dalamnya ada namanya itu ketidakbaikan. Bila mana ketika kita di bulan Shofar jangan sampai kita mengadakan acara karena di dalamnya tidak ada kebaikan. Ini hanyalah mitos semata para pendengar RRI Radio mulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kita memahami bahwa bulan Shofar itu adalah bulan yang baik, maka kita baik juga hati kita. Ketika kita berpikir bulan Shofar ini bulan tidak baik juga terhadap pikiran kita. Oleh karena itu para pendengar RRI Radio mulaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadikanlah bahwasanya bulan Shofar ini ada sebuah amalan yang dapat kita lakukan. Apa Pak Ustaz? Ketika ada permasalahan tadi, ketika bulan Shofar tidak boleh namanya itu menikah, tidak boleh namanya bersofar dan lain sebagainya, Allah memberikan solusi. Setiap ada masalah pasti ada solusinya. Lantas apa solusinya? Ataupun yang harus kita persiapkan Pak Ustaz, amalan apa? Ada beberapa tiga amalan yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita perbanyak, yaitu adalah doa dan bersedekah. Karena seyogianya ketika kita berdoa, doa silahul mukminin, doa itu adalah senjatanya bagi mukmin, baik itu yang laki, baik itu yang perempuan, baik itu yang ganteng, baik itu yang jelek, baik itu yang hitam, baik itu yang putih, semuanya Allah berikan. Dengan doa insya Allah kita akan menjadi negara yang rahmatin lil alamin, menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan pemimpin kita baik, kita doakan rakyat-rakyat kita menjadi rakyat yang selalu atas naungan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas, pertanyaan kita bersama, apakah ketika kita pada hari ini berdoa, ya berdoa, kemudian kita bersedekah, tapi masih ingin dipandang oleh orang lain lebih dari orang lain. Merasa riya, merasa sombong, merasa takabur, itu akan mansuh. Itu akan namanya terhapus. Ketika kita bersedekah dan berdoa, jangan sampai kita menyalahkan Allah. Ya Rob, hari ini aku berdoa kenapa?

kenapa engkau tidak mengkabulkan ya Rob? Berarti engkau tidak adil ya Rob. Aku bersedekah pada hari ini ya Allah dengan 1.000 rupiah, bahkan dengan 1 miliar, bahkan dengan 100 juta saja, tidak kau balas ya Rob. Mana janjimu ya Rob? Nah, itu akan jauh kita daripada ajaran Islam. Tapi ini saya ketika kita berjanji dengan Allah, ya Rob, aku berdoa padamu ya Rob, pada bulan Safar ini ya Rob, berikanlah kelancaran dan urusan kami ya Rob, dan berikanlah ketika aku bersedekah, engkau cukupkan rezeki kami ya Allah. Terkadang kita para jamaah RRI Radio Melekan Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang bahwasannya rezeki itu berupa uang saja. Seyogianya rezeki itu adalah kesehatan. Mungkin di antara kita pada hari ini banyak di rumah sakit terbulur ya, ini adalah sakit, tertidur, tidak bisa apa-apa. Karena apa? Daripada kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uang yang banyak itu tidak akan kita pakai. Apa yang kita miliki pada hari ini tidak akan kita namanya bisa gunakan. Baik itu mobil, motor, mobil dan lain sebagainya. Yang kita bawa hanyalah amal ibadah kita. Ketika kita sakit, uang kita ini tidak akan bisa membeli makanan seenak apapun. Karena kenapa Pak Ustaz? Karena ada memiliki penyakit. Dan itu tidak disarankan oleh dokter. Nah, itu pertama adalah kita perbanyak doa dan sedekah. Kemudian lantas apa yang kedua Pak Ustaz? Yang kedua ini adalah kita di bulan Safar ini, mari kita bersama-sama untuk selalu senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa mendekati diri kepada Allah yang kedua ini? Ini masih umum Pak Ustaz, iya. Yang pertama itu perbanyak membaca Al-Quran. Itu adalah salah satu mendekatkan diri pada Allah. Yang kedua, ketika kita ada orang yang membutuhkan, kita bantu. Yasiru wa la tu'asiru. Ketika kita mempermudahkan perkara orang lain, maka Allah akan permudah perkara kita. Dan ingat para pendengar RRI Radio mulaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mempersulit orang lain, pasti Allah akan mempersulit perkara kita. Nah, sebagaimana jangan sampai kita namanya punya prinsip, wah Pak Ustaz, semuanya sudah kuasa Allah Pak Ustaz, saya jadi orang miskin Pak Ustaz. Tidak, semuanya harus dengan usaha. Hari ini kita kaya, belum tentu kita kaya. Hari ini kita namanya itu miskin, bisa jadi kita kaya. Roda itu berputar. Sebagaimana pada hari ini ketika kita melihat pada bulan Safar, wah saya ini ditandakan oleh si fulan ini, saya ini Pak Ustaz, garis tangan saya ini adalah orang miskin Pak Ustaz, nanti saya jadi orang kaya, jadi orang miskin. Itu hanya mitos semata. Lantas mari kita perbanyak ini membaca Al-Quran. Kemudian ibadah itu bukan dikatakan ketika kita memiliki kekayaan yang begitu tinggi kita dikatakan orang ini adalah bertakwa. Bukan orang ketika dia sering, namanya setiap bulan, dia memberikan sedekah tapi ingin dipuji. Itu pun orang bertakwa. Ingin rasa dipujinya yang menjadikan mansyuh, bersedekahnya bagus. Kemudian, bukanlah orang yang mulia adalah ketika dia selalu ingin dikatakan orang yang paling hebat dia daripada orang lain. Tetapi siapa orang yang bertakwa itu? Allah menjelaskan dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya, yang paling mulia di antaraku adalah orang-orang yang bertakwa. Apa? Adalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para penyengar RRI Radio Melekan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya kita hidup hanyalah sementara. Sesungguhnya kita hidup hanyalah niscaya akan meninggal. Saudara kita, sanak famili kita, semuanya akan meninggalkan kita. Sebagaimana kita di bulan Safar ini, pada hari ini mungkin di antara kita ada yang telah tiada, yang dulu masih bisa bercengkrama, masih dapat bergurau, masih dapat namanya itu silaturahmi. Boleh jadi bulan Safar Allah jauhkan kita, mungkin telah tiada. Lantas apa yang harus kita lakukan? Ini adalah ketika saudara kita sudah tiada, kita doakan. Insya Allah Allah akan beri keberkahan.

0: adalah kekuatan oleh Allah, maka Allah akan memberikan keberkahannya. Mari kita bersama-sama untuk selalu senantiasa dengan beristighfar. Misalkan di antara rumah kita menuju ini adalah masjid, kita istighfar, ya Allah, jauhkanlah hamba daripada sifat riya, sombong, takabur, ya Rabb. Nah, itu salah satu menjadikan kita adalah dekat pada Allah. Jangan sampai kita jauh daripada ajaran Islam. Bagaimana bulan Safar ini mengajarkan kepada kita bahwasanya bukan hanya terhadap bulan yang di dalam kesialan saja itu mitos, tetapi bagaimana cara kita bertambahnya umur kita tetapi kita tidak masih saja nol amal kita. Lebih baik kita namanya itu bertambah umur kita dan iman kita dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita belajar bahwasanya bulan Safar ini bukan hanya kalender, tapi sesungguhnya di dalamnya adalah semuanya adalah keberkahan. Ketika kita di bulan Safar ini selalu dekat pada Allah, yang sebelumnya belum mau namanya itu sholat, kita mau sholat, insyaallah saya doakan semoga jadi orang yang berkah. Ketika kita di sebelumnya belum biasa berpuasa sering Kamis, tapi kita berpuasa sering Kamis, insyaallah Allah berikan keberkahan di dalamnya di bulan Safar. Dan bila mana ketika kita sering mempersulitkan orang lain, ketika bulan Safar Anda namanya mempermudah perkara orang lain, insyaallah bulan Safar Anda akan berkah. Para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah senantiasa berikan keberkahan di bulan Safar, dan Allah berikan di dalamnya adalah asyhuru Safar asyhuru aqrabu bi fadlillahi taala. Sungguhnya bulan Safar adalah bulan yang engkau berkahi di dalamnya, tidak ada waladiyarah, kesialan di dalamnya. Terima kasih.
1: Baik, pendengar, itulah tausiah yang disampaikan oleh Ustaz kita di pagi hari ini terkait dengan mitos atau faktanya gitu ya, menyingkap keutamaan bulan Safar. Dan yang pastinya Anda kami undang pendengar untuk bisa bergabung di line telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
1: pagi. Ya, dengan siapa di mana Bapak?
2: Dengan Pak Susanto di Kuburaya.
1: Dengan Pak Susanto di Kuburaya, baik. Silakan Bapak.
2: Kalau kita menyimak tausiahnya Pak Ustadz tadi itu, ya kita ini kan menyatakan banyak bulan mitos, katanya bulan Safar itu bulan sial. Kan? Padahal itu menurut kita tidak ada bulan yang sial, tidak ada hari yang sial, kan? Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini gini, macam orang yang sudah uzur, nah, seharusnya kan diperbanyak membaca Al-Qur'an. Nah sekarang macam kawan-kawan yang tunanetra itu, nah, macam mana lah dia memutalah Al-Qur'an pun sudah tidak melihat, tapi kalau melihat dia tidak masih dapat membaca kan. Kemudian kalau menghafal kan belum tentu semua dihafal, takut tasdiknya harakatnya salah nanti kan susah juga. Jadi kalau masalah sholat kemungkinan itu masih bisa dilaksanakan, beramal pun kemungkinan karena tidak punya pendapatan lagi, jadi tinggal doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menjadi pertanyaan saya tadi itu, dia mengurangi ibadah kita umpamanya tidak dapat lagi memutalah Al-Qur'an di tiap pagi, sore, malam karena sudah keterbatasan fisik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Siapa ya?
1: Dengan Andre.
2: Oh, Andre. Ini yang Pak Ustaz siapa?
1: Pak Ustaz Triwibowo.
2: Oh, Triwibowo. Oke, okay, iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung ditanggapi Pak Ustaz, silakan.
0: Baik, terima kasih banyak. Pertanyaannya sangat menarik. Alhamdulillah ya, ternyata Bapak beserta dengan istri dan anak semoga diberikan kesehatan dan keberkahan. Asbab Bapak daripada bertanya, Allah mudahkan ke pintu surga. Bagaimana pada hari ini pertanyaan sangat menarik ya, para ikhwan dan akhwat semuanya, para pendengar radio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya banyak di antara kita ini banyak orang yang tunanetra, tunawicara, dan tunarungu, dan lain sebagainya. Sesungguhnya kita memahami bahwasanya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya adalah ketika kita menjadi orang tunanetra, mereka boleh jadi memiliki kelebihan. Karena kenapa, Pak? Bahwasanya la tahtakir mandunaka falikulli sayyin majia. Janganlah kita terkadang ya mengkerdilkan atau menghina. Sesungguhnya dia pasti memiliki kelebihan. Seperti maaf nih, Pak, Bu, para pendengar RI Radio Mungkin Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tunawicara, tidak bisa berbicara, mungkin hatinya yang berbicara. Ketika dia tidak bisa membaca, ini adalah dengan penglihatan, tetapi sekarang sudah Masya Allah, ya, sudah canggih, bisa dengan metode tangan, ya, ada Al-Quran juga, gitu kan. Nah, di dalamnya itu dia bisa membaca, dan lebih daripada suara kita terkadang, ya, itu adalah kelebihan di dalamnya. Lantas kita sebagai seorang muslim, ya tadi ada pertanyaan beliau juga, bahwasanya bagaimana sudah tua tapi enggan namanya membaca Al-Quran, sudah tua tapi enggak mau sholat, sudah tua tapi enggak mau namanya rajin sedekah, bagaimana Pak Ustaz? Kita boleh jadi kita mendoakan yang terbaik para pendengar RFI Radio Mulikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya ketika kita mendoakan, kita belum tentu hari ini lebih baik daripada mereka, boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Hari ini saya katakan, kita namanya menghina orang lain, besok kita akan dihina. Bila mana tidak kena dengan kita, boleh jadi dengan orang lain. Para pendengar RRI, Radio Mulikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ketika kita hari ini, wah, Anda tidak baca namanya itu Al-Quran, berarti Anda ini kafir. Ketika Anda tidak sholat, Anda kafir. Belum tentu, para pendengar RRI, Radio Mulikan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ketika kita tertidur, beliau ini sholat, beliau ini membaca Al-Quran. Nah, terkadang kita mudah untuk namanya itu segera mengambil ini klarifikasi bahwasanya itu dia orang kafir, kenapa tidak sholat, tidak sedekah, tidak namanya itu membaca Al-Quran. Boleh jadi kewajiban di dalamnya dia memberi ini adalah hak-hak kepada istri dan anaknya. Terkadang kita harus berpikir yang baik. Nah, para pendengar RRI Radio Mulikan Allah Subhanahu wa taala, lantas apa yang harus kita lakukan, Pak Ustaz, ketika namanya itu ada melihat saudara kita di bulan Safar pada hari ini seperti itu? Iya, kita doakan saja, kita ajak dalam kebaikan. Bila mana dia tidak mau, ya kita doakan. Karena kita tidak bisa meyakinkan orang tersebut mau apa yang kita harapkan. Terkadang sesuatu yang kita rencanakan belum tentu sesuai dengan ekspektasi, ya. Dan sesuai ekspektasi belum tentu dia dalam hati itu menyambungkan terhadap dirinya. Sesungguhnya ketika orang, ya Pak, banyak di antara kita ini mengatakan saya beriman, tetapi tidak pernah melakukan apapun ibadah, hanya KTP-nya saja. Terkadang kita jangan sampai menjustis bahwasanya dia adalah orang tidak baik. Boleh jadi dia sedang Allah berikan jalan yang sedang berjalan pada porosnya, nanti pasti akan ketemu pada jalannya yang adalah siratul mustaqim. Ya Pak ya, insya Allah semoga bisa terjawab. Insya Allah saya doakan semoga kita menjadi orang penghuni surga. Ya Pak ya.
1: Oke. Baik, amin ya rabbal alamin. Dan semoga terjawabkan untuk Pak Susanto tadi yang sudah bergabung ya. Dan ya, masih kita undang juga untuk bisa bergabung lain telepon 734-987, WhatsApp di 0811-570-1042. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Baik.
3: Dengan Bapak Pawadi dari Sambas.
1: Baik, silakan Pak Pawadi.
3: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Wibowo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jadi kita ini kan sudah masuk bulan Safar gitu, Pak Ustaz ya. Jadi karena mungkin masih kita dalam ada juga yang mempercayai masalah bulan-bulan Safar, karena dari zaman-zaman orang tua dulu kan masih melestarikan ataupun masih menggunakan itu kepercayaan dan keyakinan itu, Pak Ustaz.
0: Iya.
3: Yeah. Ada juga di bulan Safar ini yang semacam orang-orang tua dulu mengatakan satu hari Safar dan sampai 10 hari Safar dan 30 hari bulan Safar itu dikatakannya ya kata bulan keras lah itu dikatakannya. Jadi sehingga masyarakat ataupun anak-anak ataupun keluarga sehingga mengikuti apa yang diharapkan oleh orang tua, sehingga menjaga-jaga. Soalnya maka mau kerja yang keras dilarang itu Bu Pak Ustadz. Macam satu kalau sehari safar kalau kita terkena nasnya itu sangat besar deh katanya. Apakah itu juga boleh kita percayai, kita yakini, dan apakah juga itu termasuk juga di dalam ajaran itu termasuk mitos gitu Pak Ustadz. Nah, jadi mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Nah, lebih dan kurang saya mohon maaf Pak Ustadz ya, karena di samping ini banyak juga yang masih mempercayai gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, boleh langsung ditanggapi Pak Ustadz, silakan.
0: Masya Allah, bagus pertanyaannya Pak Hawadi yang ada di Sambat. Saya doakan semoga Bapak pada hari ini diberi keberkahan, dimudahkan urusannya seminggu ini, sebulan ini, satu tahun ini Pak ya. Banyak, betul Pak. Di antara kita ini bukan hanya di Sambat saja, mungkin di Pontianak saja, banyak di antara kita ini masih kuat akan tradisi. Bagaimana Pak Ustadz kita menyikapi di Pulau Sofar? Kan ini adalah daripada nenek moyang kita Pak Ustadz. Bahwasannya kita jangan sampai menghilangkan akan tradisi, jangan sampai namanya menjauhkan akan namanya budaya yang telah ada di dalam desa kita. Tapi bagaimana kita mengkaitkan akan namanya itu keislamannya? Apakah di dalamnya ada nilai keislaman? Nah, seperti mohon maaf, tadi Pak Fawadu ada menyampaikan Pak Ustadz, ini ketika namanya ini kita tidak boleh bekerja keras adalah sebagainya. Boleh jadi ada makna daripada nenek moyang kita, mungkin karena di dalamnya itu tidak ada namanya mohon maaf ya, tidak ada kekuatan ya, apakah karena dia berpuasa begitu kan, di dalam 10 hari bahkan 30 hari begitu. Terkadang kita gimana cara kita untuk mengaitkan akan keagamanya. Terkadang di antara kita banyak mengkafirkan dan mensirsirikan, lantas itu tidak dengan namanya ajaran Islam. Contoh saja di antara kita banyak ada orang yang sakit datangnya kepada orang pintar gitu kan, datang yang ada yang sakit datang ke ustaz, tapi banyak yang salah akan namanya tauhidnya. Bagaimana Pak Ustaz tepatnya di bulan Safar ini ya, karena ada beberapa hari kemarin saya kan sedikit Allah berikan ke praktisi ruqyah begitu kan, saya katakan hadirnya kita hari ini yang menyembuhkan hanyalah Allah, kita perantara. Nah, banyak di antara kita yang menyembuhkan itu dokter Pak Ustaz, salah, menyembuhkan Allah dengan perantara ini adalah dokter. Nah, bagaimana kita menyikapi akan namanya itu tradisi dan budaya yang terjadi di kehidupan kita? Mungkin budaya di Sambas itu masih kuat, seperti saprahan ya Pak ya. Nah, saprahan itu bagaimana Pak Ustadz? Itu kan budaya daripada nenek moyang kami, itu boleh, itu kebersamaan di dalamnya. Pak Ustadz, kami ada juga namanya itu sebelum nikah itu Pak Ustadz, kami itu tidak boleh namanya itu keluar Pak Ustadz. Nah, boleh jadi itu menjaga. Menjaga akan namanya itu di dalamnya, agar namanya itu tidak luka ke orang tersebut, agar ketika mau ada acara pernikahan beliau bisa sehat. Nah, terkadang kita kan memitos-mitoskan sesuatu yang di dalam tidak ada mitos gitu kan, menjadikan semua itu adalah syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sesuatu tradisi ya, al-adah muhakkamah. Nah, itu ada usul fiqh di dalamnya, itu adalah kebiasaan yang telah ada, jangan sampai kita nama itu hilangkan. Misalkan jadi sebuah hukum itu, misalkan nih tradisi yang di tempat ini biasanya ada nama itu membaca, ini adalah seperti mohon maaf nih, ada membaca doa ketika ada orang meninggal, baik itu tahlil, baik itu yasin, baik itu doa dan lain sebagainya. Ada juga saudara kita yang tidak memakai yasin dan tahlil. Itu tradisi ya, apakah kita harus menyalahkannya? Tidak, karena perbedaan itu adalah sebagai rahmatan lil alamin. Perbedaan itu menjadikan bahwasannya warna daripada Indonesia, perbedaan itu adalah menjadikan satu pelengkap daripada ajaran agama Islam. Yang salah itu adalah yang menyalahkan bahwa itu kafir, bahwa itu musyrik, itu bukan bid'ah. Nah, itu berarti adalah yang salah. Yang benar bagaimana Pak Ustadz? Kita ajak kepada saudara kita untuk selalu berpikir yang bermoderasi beragama. Oleh karena itu, Bapak Fawaid, ya, usahakan kita bertindak tetapi berpikir. Berpikir fakir qobla an ta'zim. Berpikirlah sebelum melakukannya. Insya Allah, Pak Fawaid, ya, yang ada di Sambas, kita ikuti saja tradisinya selama itu tidak menyimpang daripada ajaran Islam. Kecuali kita, mohon maaf nih, seperti tadi saya sampaikan, ketika pernikahan di bulan Safar itu nggak boleh, itu salah. Kenapa? Bulan itu semuanya sama. Tergantung kita kapan mau namanya itu mengadakan namanya itu acara tersebut. Yang salah itu ketika kita menghakimi semua bulan itu, satu bulan ini tidak baik, itu salah. Semua bulan itu baik.
1: Baik. Semua bulan itu baik, semua hari itu baik ya Pak Ustadz ya. Insya Allah ya. Oke, baik. Dan semoga terjawabkan untuk Pak Wadi tadi yang sudah bergabung di pagi hari ini. Dan Ustadz, ini karena kita hampir dekat dengan pukul 6 di pagi hari ini, Pak Ustadz, mungkin Ustadz bisa menyampaikan tausiah penutup terkait dengan tema kita di pagi ini, yakni menyangkut dengan menyikapi untuk bulan Safar ini gitu Pak Ustadz ya. Dan antara mitos dan juga syariat itu seperti apa? Silakan Pak Ustadz.
0: Baik, penutup daripada Al-Fakir ya, menyikapi kita bulan Safar, apakah di mitos, apakah di syariat ya. Mitos itu ketika kita sesuatu yang kita anggap ini adalah tidak ada ajaran Islam, itu menjadikan sebuah mitos yang kita jauhkan. Syariat itu adalah yang ada dalam Al-Quran dan hadis dan kias dan ijma. Jadi kita sebagai orang muslim ini tidak ada dalam Al-Quran, kembali pada hadis. Tidak ada hadis, kembali pada kias. Tidak ada kias, baik pada ijma dan sebagainya. Ini adalah fondasi kita di dalam itu beragama Islam. Lantas ada salah satu perkataan yang baik untuk kita semuanya di bulan Safar ini, janganlah kita menganggap bahwasanya bulan Safar ini bulan tidak baik. Tidakkah kita berpikir bagaimana bulan Safar ini kita bertambah umur kita, tapi amal kita masih nol? Nah, itu harus dipermasalahkan. Ya, para jemaah mulakan Allah Subhanahu wa Taala. Mari kita di bulan Safar ini perbanyak untuk selalu senantiasa mendekatkan diri pada Allah, selalu meminta ampunan pada Allah, selalu gemar bersedekah. Insya Allah nanti kita dipertemukan di surga Allah Subhanahu wa Taala. Dan jangan merasa paling alim sendiri. Jangan merasa seakan kunci pintu surga milik kita sendiri. Boleh jadi ada hak-hak pada saudara kita. Ingat para jamaah mulakan Allah Subhanahu wa Taala, kita enggak tahu umur kita hari ini, apakah kita pulang daripada majlis ini Allah tarik kita punya umur, kita meninggal. Boleh jadi di antara kita hari ini kita kaya, kita enggan mau namanya sedekah, Allah tarik akan namanya kekayaan kita jadi miskin. Ya, boleh jadi di antara kita hari ini belum tentu ya mau namanya pergi haji umrah ya. Tapi Allah tidak memberikan perkenan di bulan Safar gitu kan. Tidak ada. Kalau ketika ibu memiliki uang, memiliki nama itu, ya umroh saja, insya Allah belum ada keberkahan. Ya para pendengar RRI Radio Mulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berpikirlah positif kepada saudara kita, maka Allah akan berpikir positif kepada kita. Ketika kita berpikir di bulan Safar yang jelek, maka Allah juga akan berpikir pikiran kita akan jelek. Ya baik, terima kasih banyak, Mas.
1: Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ustadz atas kesempatan waktu pagi hari ini, dan semoga selalu diberkahi kesehatan dan dilancarkan segala urusan juga di hari ini Pak Ustadz ya. Amin. Yes. Rabbal Alamin. Baik, dan tentunya pendengar, semoga apa yang disampaikan di pagi hari ini bersama dengan Ustadz kita, Ustadz Triwibowo, itu menambah wawasan keislaman kita, semakin meningkatkan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan tentunya pendengar, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami, baik melalui line telepon ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, dan juga yang menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Untuk Anda mungkin yang terlewat mendengarkan tausiahnya dari awal hingga akhir, Anda bisa melihat yang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri untuk Mutiara Pagi edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Indonesia itu bukan cuma sekedar nama atau gambar di peta. Buat kita, Indonesia adalah rumah tempat berkumpulnya jutaan cerita, ratusan bahasa, dan ribuan budaya yang kalau digabungkan menjadi harmonisasi yang hebat. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita diikat oleh satu semangat yang sama, yaitu persatuan. Nilai keindonesiaan hidup dalam hal-hal yang sederhana, dengan saling menyapa, gotong royong, membantu sesama, serta menghargai perbedaan tanpa kehilangan jati diri. Jadi Indonesia itu bukan soal siapa yang paling mirip satu sama lain, tapi soal bagaimana kita bisa saling melengkapi. Mari kita jaga warisan itu dengan toleransi, dengan semangat kebinekaan, dan dengan cinta pada tanah air. Karena Indonesia adalah kita, dan kita yang membuat Indonesia menjadi makin berharga.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari Berita Penting.
1: Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak perluas program Adiwiyata.
2: Karena kita ingin umur-umur seusia muda itu ya, itu belum tercemar tentang masalah kebiasaannya.
1: Kuburaya United keluar sebagai juara Piala Suratin U17 Kalimantan Barat 2026.
3: Kita akan menambah beberapa posisi untuk melengkapi skuad tim. Mungkin kita akan mengambil dari beberapa tim yang ada yang berlaga di usia 17 ini.
4: Itulah di antara topik informasi yang kami ketengahkan dalam berita pagi ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Bersama saya Andri Widianto, inilah berita selengkapnya.

0: Kami awali informasi pagi hari ini, pendengar. Upaya menjaga lingkungan terus diperkuat pemerintah kota Pontianak melalui sekolah dan masyarakat. Program Adiwiyata serta gerakan ekoenzim menjadi langkah membangun kesadaran lingkungan sekaligus memperbaiki kualitas badan air di kota Pontianak. Kita simak laporannya.
1: Pemerintah kota Pontianak terus mendorong kepedulian lingkungan melalui program Adiwiyata di sekolah. Melalui Dinas Lingkungan Hidup, program ini diarahkan membentuk sekolah berwawasan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sampah, penghijauan, bank sampah mini, serta edukasi lingkungan kepada peserta didik sejak usia dini. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak Sarip Usmulyono mengatakan program Adiwiyata menjadi bagian dari upaya membangun kebiasaan peduli lingkungan yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari.
2: Kalau sekolah itu sudah ikut Adiwiyata, artinya dia sudah berwawasan lingkungan, Pak. Berwawasan lingkungan berarti dia akan bicara sampahnya sudah terkelola, dia punya bank sampah mini, dia sudah bicara penghijauan, dan bicara edukasi kepada murid-muridnya, itu dapat semua. Nah, kita kenapa Adiwiyata ini kita galakkan? Karena kita ingin umur-umur seusia muda itu, ya, itu belum tercemar tentang masalah kebiasaannya, artinya masih bisa kita edukasi mereka, ya, sehingga mereka tuh bisa melakukan itu di tingkat usia dini.
1: Selain edukasi melalui sekolah, DLH Kota Pontianak juga mengembangkan gerakan pemanfaatan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas badan air. Hasil pemantauan menunjukkan penggunaan ekoenzim mampu menurunkan tingkat kekeruhan air, mengurangi jumlah bakteri hingga 30%, serta mengurangi bau pada saluran air. Hermanta Fiko Aladi melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah mulai menjalankan program sekolah rakyat terintegrasi di Kota Pontianak dengan sasaran utama anak-anak dari penerima program Keluarga Harapan atau PKH. Berbeda dari sekolah pada umumnya, penerimaan siswa tidak melalui pendaftaran terbuka, melainkan dijemput langsung oleh pendamping PKH. Berikut kita simak laporannya.
3: Sebanyak 236 siswa telah terdaftar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Pontianak. Mereka berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA, dan diprioritaskan dari keluarga penerima manfaat PKH kategori desil 1 dan desil 2. Proses penerimaan dilakukan melalui penjangkauan langsung oleh pendamping PKH untuk memastikan calon peserta didik memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah. Selain menampung siswa asal Kota Pontianak, sekolah ini juga menerima sementara peserta didik dari Kabupaten Ketapang hingga sekolah rakyat permanen di daerah tersebut selesai dibangun. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, seluruh siswa telah melalui proses seleksi oleh Kementerian Sosial bersama pemerintah daerah. Dia berharap para siswa dapat memanfaatkan seluruh fasilitas yang telah disediakan pemerintah untuk fokus belajar.
4: Ya, kita berharap mereka bisa betah pertama, ya, bisa betah karena ini kan lingkungan baru di mana mereka tidak mungkin belum pernah merasakan sekolah yang representatif, ya, dengan semua fasilitas disediakan oleh pemerintah termasuk makan minum dan fasilitas lainnya, pakaian, dan tentunya mereka tinggal belajar istirahat. Jadi pesan saya, ya, mudah-mudahan mereka betah, yang pertama sehat betah dan bisa ada kerjasama dengan orang tua.
3: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Pontianak, Amiruddin, menegaskan sekolah ini memang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga penerima PKH sehingga proses penerimaan dilakukan secara selektif melalui pendataan di lapangan.
5: Jadi kami gunakan sistem penjangkauan. Yang menjangkau adalah kawan-kawan tenaga teknis PKH, program Keluarga Harapan, pendamping program Keluarga Harapan. Jadi mereka yang langsung turun ke lapangan untuk mencari, bisa kita katakan seperti itu, mencari atau menjangkau anak-anak yang orang tuanya itu berada di desil 1 dan desil 2. Jadi memang fokusnya itu dan wajib memang yang bersekolah di sekolah rakyat itu anak-anak yang orang tuanya penerima manfaat PKH dan berada di desil 1 dan di desil 2.
3: Program Sekolah Rakyat diharapkan membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Indri Rizkita melaporkan.
6: Anda masih menyimak Warta Berita Pagi RRI Pontianak. Warta berita ini disiarkan langsung FM 104,2 MHz dan dapat ditonton ulang di channel YouTube Pro1 Pontianak.
0: Anda masih bersama kami dalam Berita Pagi Pro 1 RRI Pontianak dan kami lanjutkan kembali informasi di pagi hari ini, pendengar. Di balik setiap helai benang yang saling bertaut, tersimpan ketelatenan, kesabaran, dan juga kecintaan pada budaya. Dari rumah sederhana di kawasan Batu Layang, Pontianak, seorang perajin terus menjaga warisan tenun Kalimantan Barat agar tetap lestari dan bahkan dikenal hingga ke berbagai negara. Berikut kita simak laporannya.
7: Sejak tahun 1995, Kurniati telah mengabdikan dirinya sebagai perajin tenun. Perempuan kelahiran Sambas ini awalnya hanya memproduksi songket Sambas, sebelum kemudian mengembangkan tenun bermotif corak insang khas kota Pontianak, setelah menetap di Pontianak pada tahun 1999. Melalui usaha yang diberi nama Songket Kurnia, ia bersama 9 perajin terus menghasilkan karya-karya tenun yang tidak hanya berupa kain, tetapi juga diolah menjadi berbagai produk seperti kopiah, syal, baju, tanjak hingga tas.
8: Kalau pertama kali saya buat dulu itu songket Sambas. Tapi dengan saya pindah ke kota Pontianak, Sambasnya saya buat juga dan buat juga yang motif Pontianak. Kalau ini pribadi, cuman yang bina saya di tempat di kampung tenun itu luar biasa banyak yang membina saya. Jadi pemerintah provinsi juga banyak yang bina saya ini.
9: Namanya bagaimana?
8: Tenun songket Sambas dan tenun corak insang, songket Kurnia.
7: Setiap lembar kain dikerjakan secara teliti dengan proses yang memakan waktu sekitar 2 minggu. Ketekunan itu pun membuahkan hasil berkat dukungan pembinaan dari pemerintah daerah dan konsistensi menjaga kualitas. Produk songket Kurnia kini telah dipasarkan ke berbagai daerah di Indonesia hingga menembus pasar internasional seperti Australia, Afrika, Brazil, dan Qatar. Usaha kerajinannya pun berkesempatan meramaikan event JJK Sosek Malindo ke-39 yang digelar pada tanggal 29 hingga 30 Juli 2026 di Novotel Pontianak.
8: Pemasarannya kita bisa antar keluar daerah. Kalau yang pemasarannya hanya di rumah aja. Di rumah, selain pameran. Orang pesan dan keluar daerah juga, keluar negeri juga. Keluar negerinya sampai ke apa? Amerika, Australia, Brazil, ke Qatar, pernah juga Qatar. Kalau ini satu hari tidak bisa dapat satu lembar ya, soalnya kan prosesnya lumayan nih. Jadi kalau satu kain, kita prosesnya 2 minggu, satu kain, ya.
7: Bagi Kurniati, menenun bukan sekadar menghasilkan karya bernilai ekonomi. Lebih dari itu, setiap helai benang yang dirangkai menjadi cara untuk menjaga identitas budaya Kalimantan Barat agar terus hidup, dikenal, dan dihargai hingga ke mancanegara. Wilhelmus melaporkan.
0: Dan kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Final Piala Suratin U17 Kalimantan Barat secara resmi ditutup dengan laga sengit antara Persikat Ketapang melawan Kuburaya United. Dan melalui adu penalti, Kuburaya United ini berhasil keluar sebagai juara, sementara Persikat Ketapang harus menerima sebagai runner-up. Berikut laporannya.
10: Kuburaya United juara Piala Suratin U17 Kalimantan Barat setelah berhasil unggul 2-1 lewat adu penalti. Sementara Persikat Ketapang keluar sebagai runner-up, Persiwang Kota Singkawang juara 3 dan PS Kuburaya juara 4. Usai keluar sebagai juara Piala Suratin U17 Kalimantan Barat, pelatih Kuburaya United Helis Daryanto mengungkapkan hasil ini merupakan prestasi tertinggi bagi pembinaan sepak bola usia muda di Kuburaya.
11: Yang pertama kita syukur alhamdulillah ya, anak-anak bermain lepas hari ini ya, bisa memberikan hasil terbaik buat Kuburaya, dan ini merupakan pencapaian tertinggi lah untuk anak-anak Kuburaya khususnya di usia 17. Dan mudah-mudahan dengan keberhasilan ini anak-anak tidak cukup puas, jangan cukup puas karena masih ada lagi untuk di nasional. Dan kami juga memohon pada Pak Bupati supaya bisa mensupport kami lah untuk bisa di ajang nasional nanti.
10: Meskipun demikian, Helis tidak ingin skuadnya cepat puas, mengingat tantangan berikutnya akan menghadapi kompetisi tingkat nasional, dan langsung memetakan sejumlah catatan evaluasi penting.
11: Anak-anak 45 pertama bermain sangat bagus, tapi ketika masuk di menit 45 ke atas, fisiknya mulai kedodoran. Mungkin itu evaluasi saya ke depannya. Kemudian mungkin kita akan menambah beberapa posisi untuk melengkapi squad tim. Mungkin kita akan mengambil dari beberapa tim yang ada yang berlaga di usia 17 ini. Mungkin bisa dari Sambas, bisa dari Singkawang, atau tim lainnya.
10: Menatap putaran nasional, Kuburaya United berencana melakukan pembenahan dan penambahan amunisi pemain.
1: Evaluasi tim mencakup penambahan porsi latihan serta perekrutan pemain tambahan dari tim-tim peserta lain di Kalimantan Barat seperti Samba, Singkawang atau daerah lainnya guna melengkapi komposisi skuad agar lebih kompetitif di kancah nasional. Muhammad Rokib, Fiko Al-Hadi melaporkan.
9: Info cuaca hari ini dari BMKG, Supadio, Pontianak.
0: Selanjutnya kita ikuti perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri. Silakan Fitri, laporan Anda.
12: Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan Andre di studio dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari BMKG Supadio Pontianak kami laporkan perakiran cuaca untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026 yang berlaku mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk pagi hingga siang hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Mempawah dan Bengkayang. Untuk siang hingga sore hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Bengkayang, Singkawang, Mempawah, Sintang, Kuburaya, Pontianak, Sekadau, dan Kapuas Hulu. Kemudian untuk hujan dengan intensitas sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Landak dan Sanggau. Untuk malam hingga dini hari, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Sambas, Singkawang, dan Bengkayang. Untuk arah angin, secara umum bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam, dengan suhu udara berkisar antara 22 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembaban udara berkisar antara 56 hingga 95%. Perlu diwaspadai kenaikan suhu udara dan berkurangnya potensi hujan dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, untuk pantauan titik panas atau hotspot di wilayah Kalimantan Barat selama 24 jam terakhir, terdeteksi adanya 1.322 titik panas di wilayah Kalimantan Barat. Dan untuk potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan, dalam satu minggu ke depan wilayah Kalimantan Barat masih berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Kami imbau kepada masyarakat untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi terupdate pendengar RRI Pura 1 Pontianak dapat memantau di website kami kalbar.bmkg.go.id atau di sosial media Instagram maupun YouTube BMKG Kalbar atau dapat langsung kunjung ke kantor BMKG terdekat. Demikian kami sampaikan. Saya Fitri, selanjutnya kita kembali ke RRI Pura 1 Pontianak bersama rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Fitri. Selamat bertugas kembali. Itu dia pendengar informasi perakiran cuaca dari BMKG Supadio Pontianak bersama dengan perakirawan Fitri.

Sekian Warta Berita Pagi, produksi Radio Republik Indonesia Pontianak, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Andre Widianto mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email redaksi rri pontianak@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Punya keluhan soal fasilitas umum? Menemukan kendala dalam aktivitas sehari-hari? Atau punya pertanyaan yang butuh jawaban? Kami di RRI siap mendengarkan dan menjembatani aspirasi Anda. Melalui program Halo RRI,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar Pro 1 RRI Pontianak dimanapun Anda berada. Senang sekali di pagi hari ini kita merapat bersama dalam sesi Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat antara RRI Pontianak, Sintang, Sambasanggau, dan juga Entikong. Dan langsung saja di pagi hari ini pendengar, kami juga informasikan bahwa Anda juga bisa bergabung bersama kami baik di line telepon di 734-987, WhatsApp kami di 0811-570-1042. Kemudian Anda juga bisa bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami update di pagi hari ini terkait dengan informasi terkini di daerah masing-masing, baik itu kondisi cuaca maupun lalu lintas, serta nanti kami akan hadirkan informasi sorotan untuk ruang dengar Anda pendengar. Langsung saja, Andre Sapa rekan-rekan di pagi hari ini. Selamat pagi semuanya rekan-rekan.
5: Selamat pagi
6: rekan Andre.
4: Baik, Andre Sapa di pagi hari ini dari Sintang terlebih dahulu bersama dengan Rico. Selamat pagi Rico.
5: Selamat pagi Andre dan kawan-kawan semuanya. Pagi ini Sintang menuju cerah ya, cerah tapi berawan gitu. Kemudian pantauan lalu lintas cukup ramai lancar melintasi Jalan JC Pangurai. Buat Isma tercantik sendiri, lebih semangat ya pagi ini. Andre, kembali ke Anda.
4: Baik, terima kasih Rico untuk gambaran dari Sintang di awal di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Entikong dulu bersama dengan Faisal. Selamat pagi Faisal.
7: Iya, selamat pagi juga rekan Andre, rekan-rekan pendengar dan pemirsa. Kalau pagi hari ini di wilayah perbatasan tampak masih berawan ya, lebih tepatnya, dan sinar matahari juga bersinar, kayaknya pelan-pelan OTW cerah nih, dan juga masih terlihat ya kabut-kabut asap di wilayah perbatasan ini, Andre.
4: Baik, terima kasih untuk gambaran dari Entikong Faisal. Dan kita bergeser ke Sanggau bersama dengan Isma yang katanya Rico ini cantik sendiri di pagi hari ini ya. Oke. Baik, selamat pagi Isma.
8: Iya, selamat pagi Andre, teman-teman dan juga pendengar. Kalau di Sanggau di pagi hari ini sudah menuju cerah juga Andre.
4: Oke, baik. Dan sekali lagi terima kasih Isma untuk gambaran dari Sanggau. Dan kita bergeser ke Sambas bersama dengan Wahyu. Selamat pagi Wahyu.
9: Halo, selamat pagi Andre. Pagi hari ini di Sambas juga kurang lebih sama, mendung menuju cerah karena ini masuk hari ketiga Kabupaten Sambas diguyur hujan rekan Andre. Tapi walaupun begitu, kemarin malam bulannya masih merah karena masih sepertinya masih ada asap ya, walaupun sudah 3 hari hujan di Kabupaten Sambas Andre.
4: Oke, semoga ini terus diguyur tapi dengan intensitas yang cukup tentunya ya, supaya ini api segera padam juga di beberapa wilayah yang mungkin masih mengalami kebakaran hutan dan lahan. Dan Kalau untuk di Pontianak sendiri di pagi hari ini terpantau langitnya cerah berawan, mungkin mirip-mirip sama di daerah lainnya. Dan juga memang sempat ada beberapa waktu hujan, tapi tidak deras ya untuk di wilayah kota Pontianak ini rekan-rekan. Hanya hujan lewat saja. Dan itu dia mungkin update untuk di pagi hari ini. Untuk di sekitaran Jalan Jenderal Sudirman terpantau masih cukup lengang untuk di pagi hari ini rekan-rekan semuanya. Baik, kita update untuk informasi pertama di pagi hari ini. Untuk informasi sorotan kita ke Sanggau terlebih dahulu, terkait dengan BPBD deteksi 1340 titik panas di Sanggau. Seperti apa informasinya, Isma? Silakan.
8: Ya, baik rekan Andre dan juga peringat, terkait dengan Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sanggau mencatat sebanyak 1340 titik panas atau hotspot tersebar di 15 kecamatan. Meski beberapa hari terakhir di wilayah Kabupaten Sanggau diguyur hujan, potensi kebakaran hutan dan lahan karhutla masih menjadi perhatian serius. Kepala Bidang Kedaruratan dan juga Logistik BPBD Sanggau, Sigit Purnomo, mengatakan data BPBD menunjukkan titik panas tersebut terbagi dalam kategori rendah, sedang, dan juga tinggi. Sebaran hotspot yang cukup tinggi menjadi indikator perlunya kewaspadaan seluruh pihak terhadap potensi karhutla di musim kemarau. Selain itu, Sigit juga mengatakan saat ini BPBD Sanggau masih fokus melakukan penanganan terhadap sejumlah kebakaran lahan yang terjadi di Kecamatan Kapuas dan juga wilayah sekitar di Kota Sanggau, yang mana sejumlah titik kebakaran yang sempat muncul dalam beberapa hari terakhir telah berhasil dipadamkan oleh tim gabungan. Sigit juga menegaskan sebagian kasus karhutla yang terjadi tidak hanya disebabkan faktor kesengajaan, tetapi juga kelalaian masyarakat saat melakukan aktivitas pembakaran. Salah satu kejadian di Mensarang bermula dari pembakaran sampah untuk mengusir kelulut yang kemudian tidak terkendali hingga merambat ke lahan sawit dan memerlukan penanganan petugas gabungan dari BPBD, Damkar, Kepolisian, dan juga TNI. Itu informasi pertama dari Sanggau, kembali ke rekan Andre.
4: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau di pagi hari ini. Dan kita bergeser ke Ntkong. Kita akan simak informasi terkait dengan edukasi damkar tingkatkan kesiapsiagaan generasi muda. Seperti apa informasinya, Faisal? Silakan.
7: Oke, rekan Andre, informasi dari Ntkong ini masih seputar bermain api juga ya. Edukasi pencegahan kebakaran yang digelar Damkar Kabupaten Sanggau mendapat respon positif dari kalangan generasi muda. Salah seorang warga Sanggau, Cahaya Apriliani, menilai kegiatan tersebut mampu menambah pengetahuan masyarakat mengenai langkah awal penanganan kebakaran dan kebocoran tabung gas. Andre dan juga rekan-rekan, sebelum mengikuti edukasi, ia mengaku belum memahami langkah yang tepat saat menghadapi kebakaran. Setelah mendapatkan materi dan simulasi, pihaknya merasa lebih siap dan tidak mudah panik ketika menghadapi situasi darurat. Cahaya juga mengaku materi seperti ini belum pernah diperoleh selama menempuh pendidikan di sekolah. Karena itu, edukasi dari Damkar dinilai menjadi bekal penting bagi masyarakat, khususnya generasi muda. Andre.
4: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Ntkong. Dan kita juga akan simak informasi berikutnya di pagi hari ini dari Sambas. Terkait dengan Sambas masuk daftar pembangunan sekolah nasional terintegrasi, Kemendikdasmen percepat pemerataan pendidikan. Seperti apa informasinya, Wahyu? Silakan.
6: Baik, rekan Andre, Kabupaten Sambas menjadi salah satu dari 16 daerah yang memang sudah resmi mendatangani naskah perjanjian hibah daerah ataupun NPHD dan berita acara serah terima BAST tanah untuk pembangunan sekolah nasional terintegrasi. Nah, ini penandatangannya sudah difasilitasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ataupun Kemendikdasmen. Ini menjadi langkah awal tentunya mempercepat pemerataan akses pendidikan bermutu di daerah termasuk di wilayah perbatasan. Walaupun informasi ini sudah diturunkan di media-media Kabupaten Sambas, tapi pribadi saya belum tahu ini maksudnya nantinya pembangunannya di titik mana, kemudian di kecamatan apa. Tapi yang jelas penandatangannya ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen Suharti bersama dengan kepala daerah dari 16 kabupaten kota yang telah menuntaskan kesiapan lahan, baik itu 16 kota yang lain, dan Kabupaten Sambas menjadi salah satu daerah yang telah memenuhi tahapan tersebut sehingga nantinya sudah akan dilanjutkan ke proses pembangunan. Tentu tujuannya adalah untuk pemerataan pendidikan yang ada di Kabupaten Sambas, karena memang dari 16 daerah yang sudah mendatangani itu rata-rata memang dari luar Kalimantan ya. Kalau misalnya saya lihat ini ada dari Sumba Tengah, Buton, kemudian Sigi, Gayo, Lues, Aceh, kemudian Tulang Bawang, Kota Probolinggo, dan 16 kota yang lainnya. Dan mudah-mudahan ini berjalan yang lancar karena sesuai dengan informasi yang kami terima, nanti akan dibangun SMP dan juga SMA di tanah yang sudah dihibahkan ini, rekan Andre, sebagai tadi pemerataan pendidikan terutama di daerah perbatasan, Andre.
4: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan kita bergeser lagi untuk informasi berikutnya. Kita ke Sintang ya, kita akan simak juga informasi terkait dengan Bupati Sintang tinjau kondisi pasokan air bersih. Silakan Riko.
5: Baik, terima kasih Andre dan juga pendengar. Betul sekali, karena memasuki musim kemarau terjadi di beberapa wilayah termasuk di Kabupaten Sintang memang menjadi polemik yang harus dicarikan solusinya. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Sintang sendiri merespon cepat tentang kondisi yaitu surutnya debit air sungai, yaitu Sungai Melawi, yang berdampak pada pasokan air bersih bagi masyarakat Sintang. Kegiatan peninjauan ini dilakukan pada Jumat 31 Juli 2026. Bupati Sintang turun secara langsung untuk meninjau lokasi operasional dan juga yaitu pengambilan air milik perusahaan daerah air minum guna memastikan ketersediaan suplai air tetap terjaga meskipun di musim kemarau. Dan dalam peninjauan tersebut, Bupati Sintang sendiri didampingi oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah termasuk juga camat hingga lurah setempat, dan dia menyatakan bahwa langkah taktis yang sedang dilakukan yaitu meliputi pengerukan dasar sungai agar mesin pompa ini dapat terus beroperasi secara maksimal guna memberikan suplai dan pelayanan air bersih bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Dan lebih lanjut, dirinya juga meminta dukungan kepada rekan-rekan media untuk bisa membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat ketika nanti terjadi penyuplaian air tidak maksimal seperti biasanya, mungkin ada gangguan. Inilah masalahnya, karena debit air yang sudah mengecil karena kemarau yang terjadi saat ini. Dan dirinya juga mengapresiasi langkah cepat dari pihak terkait yang sudah bekerja keras untuk memberikan pelayanan tetap prima bagi masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kita berharap meskipun kemarau terjadi namun curah hujan jangan sampai habis, artinya relatif seperti beberapa hari yang lalu ketika sudah 7 hari berturut-turut kemarau ada hujan, dan ini akan bisa mentralisir dan memberikan pelayanan prima bagi PDAM Sintang untuk menyuplai air kebutuhan masyarakat Sintang dan sekitarnya. Kembali ke Anda, Andre.
4: Baik, terima kasih Riko untuk informasi dari Sintang. Dan masih berbicara tentang air, kalau di sini pemerintah Kota Pontianak terus mendorong kepedulian lingkungan melalui program Adiwiyata di sekolah-sekolah. Jadi melalui Dinas Lingkungan Hidup, program ini diarahkan untuk membentuk sekolah berwawasan lingkungan dengan fokus pada pengelolaan sampah, penghijauan, kemudian bank sampah mini, serta edukasi lingkungan kepada peserta didik sejak usia dini. Dan di sini menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pontianak, Syarif Usmulyono, yang mengatakan bahwa program Adiwiyata ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun kebiasaan peduli lingkungan yang dapat diterapkan siswa dalam kehidupan sehari-hari hingga lingkungan keluarganya. Dan selain edukasi melalui sekolah, DLH Kota Pontianak juga mengembangkan gerakan pemanfaatan ekoenzim untuk memperbaiki kualitas badan air. Dan dari hasil pemantauan juga menunjukkan bahwa penggunaan ekoenzim ini mampu untuk menurunkan tingkat keruhan air atau kekeruhan air itu berkurang hingga 2 sampai dengan 30% gitu ya. Itu juga mengurangi jumlah bakteri dan serta mengurangi bau pada saluran air. Nah, itu dia informasi sorotan dari Pontianak di pagi hari ini untuk Anda pendengar dan juga rekan-rekan. Nanti akan kami sambung kembali dengan informasi lainnya. Tentunya jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini di Kabar dari Kalbar.
10: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
11: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
10: dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
12: Wah, Mar. Aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik nek TikTok ya.
13: Sama-sama.
14: Bunda, jangan main TikTok tarui.
15: Ho ho ho ho. Ho ho ho.
14: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
15: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
14: Ah, indah lah Bunda. RRI News.
16: Selamat malam.
13: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
16: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sehari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kembali pendengar, masih di Kabar dari Kalbar yang merupakan siaran berjaringan Korwil 9 Kalimantan Barat, RRI Pontianak, Sintang, Sambas, Sanggau, dan juga Intikong. Dan kami lanjutkan kembali untuk informasi di pagi hari ini. Kali ini kita beranjak lagi ke Sanggau, kita akan simak informasi terkait dengan stok vaksin rabies habis, warga Sanggau diminta waspada. Seperti apa informasinya, Isma, silahkan.
1: Ya, baik, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Sbunak Sanggau, Ambius Anton, menyebut stok vaksin rabies di Kabupaten Sanggau saat ini telah habis. Di tengah keterbatasan vaksin, masyarakat diminta waspada terhadap potensi kasus gigitan hewan penular rabies. Yang mana Ambius Anton juga mengatakan pada tahun ini, Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Sanggau hanya mampu menyediakan sekitar 3.600 dosis vaksin rabies, yang mana jumlah tersebut diperuntukkan bagi sekitar 3.600 ekor hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan juga kera yang menjadi sasaran vaksinasi. Dan berdasarkan data Disbunak, populasi hewan penular rabies di Kabupaten Sanggau diperkirakan mencapai lebih dari 50.000 ekor. Kondisi tersebut membuat cakupan vaksinasi yang dilakukan saat ini belum mampu mencapai target ideal untuk menekan risiko penyebaran rabies. Selain itu, Anton juga berharap pada APBD perubahan tahun 2026 tersedia tambahan anggaran untuk pengadaan vaksin rabies meski jumlahnya kemungkinan tidak terlalu besar. Selain itu, edukasi kepada masyarakat akan terus dilakukan melalui pelayanan kesehatan hewan guna meningkatkan kesadaran tentang pencegahan dan juga pengendalian rabies di lingkungan masing-masing. Itu informasi kedua dari Sanggau, kembali ke Andre.
0: Baik, terima kasih Isma untuk informasi dari Sanggau, dan kita bergeser lagi, kita ke Intikong. Kita juga akan simak informasi lainnya terkait dengan Wakil Bupati Sanggau ajak mahasiswa UT tingkatkan kompetensi diri. Seperti apa informasi Faisal, silakan.
2: Oke, Andre dan juga rekan-rekan, benar sekali, Wakil Bupati Sanggau Susana Herpena mengajak mahasiswa baru Universitas Terbuka Pontianak di Sanggau memanfaatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas diri. Menurutnya, pendidikan tinggi harus dimanfaatkan sebagai bekal membangun karakter dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Andre dan juga rekan-rekan, Susana mengatakan pendidikan merupakan pondasi penting dalam pembangunan daerah. Karena itu, ia menyambut baik kehadiran Universitas Terbuka melalui Sentra Layanan Universitas Terbuka atau SALUT Kapuas yang memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi dengan sistem pembelajaran yang fleksibel. Ia menegaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu komitmen pemerintah Kabupaten Sanggau melalui visi Sanggau Maju, Berkelanjutan, dan Berkeadilan. Menurutnya, komitmen tersebut juga sejalan dengan astacita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Andre.
0: Baik, terima kasih Faisal untuk informasi dari Intikong. Dan kita bergeser lagi, kita ke Sambas. Kita akan simak informasi terkait dengan komunitas film Sambas. Ini adakan nobar film karya Sambas sekaligus workshop untuk sineas perbatasan. Seperti apa informasinya? Wahyu, silakan. Ya, Wahyu.
3: Baik, rekan Andre.
0: Ya, silakan Wahyu.
3: Baik, beberapa hari yang lalu komunitas-komunitas film yang ada di Kabupaten Sambas baru saja melakukan workshop sekaligus nonton bareng karya hasil anak Sambas dan sekitarnya yang ditayangkan di salah satu kafe di Kabupaten Sambas dengan tema acara Cinema Helix katanya. Di dalam acara tersebut tentunya juga diadakan workshop bersama dengan penulis, sutradara, serta produser asal Kabupaten Sambas dan juga sekitarnya. Ada dua narasumber yang hadir pada malam hari itu, yaitu penulis, sutradara, dan produser Ahmad Subi, dan juga dari kota Pontianak, Haris Supiandi. Dalam talkshow tersebut, mereka menyampaikan bahwa lahir sebagai sineas dari perbatasan tentunya menguntungkan karena dapat langsung melihat isu-isu perbatasan. Namun, yang menjadi catatan adalah jangan sampai isu-isu di perbatasan hanya menjadi titik eksploitasi. Kalau bisa, atau yang sedang mereka harapkan, karya-karya yang hadir dari daerah perbatasan itu memberikan feedback juga terhadap isu yang diangkat, jadi tidak hanya dieksploitasi isunya, karena memang sebagian besar untuk masyarakat yang berada di daerah perbatasan biasanya persyutingan film itu jangankan untuk mendapat feedback dari isunya, kadang karyanya saja mereka itu tidak dapat menontonnya. Itu yang kemudian pesan-pesan disampaikan oleh narasumber pada malam tersebut. Yang hadir adalah dosen, kemudian komunitas film komunitas film mahasiswa, dan banyak lagi anak muda yang mulai tertarik dengan isu perfilman di perbatasan, rekan Andre.
0: Baik, terima kasih Wahyu untuk informasi dari Sambas, dan semoga sukses terus untuk sinias yang ada di sana ya Wahyu ya. Oke, baik, dan kita lanjutkan kembali untuk informasi berikutnya. Kita ke Sintang, kita akan simak informasi terkait dengan kenal pamit Kapolres Kapuas Hulu, Bupati tekankan sinergi pembangunan daerah. Seperti apa informasinya Riko, silakan.
4: Ya, dari Kapuas Hulu kita menyoroti tentang Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian ini menghadiri secara langsung yaitu kegiatan kenal pamit Kepala Kepolisian Resor atau Kapolres Kapuas Hulu yang berlangsung di Aula Rumah Dinas Bupati. Kegiatan berlangsung pada Kamis 30 Juli 2026. Kegiatan ini peringat memang menjadi momentum serah terima kepemimpinan dari AKBP Roberto Aprianto Uda kepada AKBP Wisnu Pradana Putra. Dan acara ini dihadiri oleh Wakil Bupati Kapuas Hulu juga, lalu ada unsur Forkopimda, organisasi perangkat daerah. Dan dalam sambutannya Bupati Fransiskus Dian sendiri menyampaikan bahwa apresiasi dan juga penghargaan setinggi-tingginya kepada AKBP Roberto Aprianto Uda beserta istri atas dedikasinya selama mengemban tugas di Kabupaten Kapuas Hulu, Bumi Uncak Kapuas. Dan dirinya juga berharap dengan Kapolres yang baru untuk bisa bekerja sama untuk membangun dan memberikan kenyamanan bagi Kabupaten Kapuas Hulu, saling berkoordinasi, dan seperti slogan yang kita ketahui bersama bahwa polisi ini mengayomi, memberikan rasa tenang, kenyamanan bagi masyarakat Kapuas Hulu. Dan dalam hal tersebut kepada Kapolres Kapuas Hulu yang baru, dirinya menyatakan selamat datang dan selamat bertugas di tempat yang baru, bisa bekerja sama yang baik, sinergisitas untuk menjaga keamanan dan ketenangan, bekerja sama dengan seluruh elemen masyarakat, Forkopimda dan juga TNI guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Setiap pemimpin memang selalu berganti dan ini menjadi hal yang wajar bagi penyegaran di institusi kepolisian. Andre, kembali ke Anda.
0: Baik, sekali lagi terima kasih banyak Riko untuk informasi dari Sintang, dan itu juga menjadi informasi penutup untuk jumpa kita di pagi hari ini pendengar. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyimak informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini. Dan untuk rekan-rekan semuanya, terima kasih untuk Isma yang ada di Sanggau.
1: Baik, terima kasih Andre.
0: Terima kasih untuk Wahyu yang ada di Sambas.
3: Terima kasih kembali Andre.
0: Faisal yang ada di Antikong, terima kasih.
2: Ya, terima kasih rekan Andre dan tetap semangat.
0: Ya, baik, dan juga untuk Riko yang ada di Sintang, terima kasih.
4: Ya, Andre dan kawan-kawan, terima kasih. Satu pesan, jangan lupa pasang bendera merah putih, karena udah bulan Agustus ya. Jadi wajib bagi kita sebagai warga negara Indonesia.
0: Betul sekali. Di studio RRI Pro 1 sudah kelihatan di belakangnya ya.
4: Betul.
0: Nah, ini juga di sekitarannya juga udah ada hiasannya.
4: Udah terpasang ya.
0: Iya, betul.
4: Sama, di RRI Sintang juga sudah terpasang semuanya nuansa merah putih. Di jalan-jalan protokol juga sudah mulai nih, Andre.
0: Oke deh, baik. Pokoknya sampai dengan nanti akhir bulan Agustus gitu, kalau bisa sampai seterusnya gitu ya.
4: Yes.
0: Tetap dipasang ya. Oke. Baik, dan untuk Anda pendengar, terima kasih banyak sekali lagi. Untuk Anda yang mungkin terlewat mendengarkan informasi kami di pagi hari ini, bisa lihat tayang ulangnya di kanal YouTube RRI Pro 1 Pontianak. Kami akhiri kabar dari Kalbar edisi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Informasi terkini dari berbagai daerah di Kalimantan Barat. Kabar dari Kalbar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pendengar Pro 1 RRI Pontianak, dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan kami ajak Anda untuk merapat ke Pro 3 jaringan berita nasional untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh mangrove for coastal resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan.